Demikian tadi, anda telah menyimak acara Berkelana di 102.4 PCFM. Terima kasih atas perhatian anda dan sampai jumpa.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Jamu tetes Alpa Propolis midangkeun serial dongeng Sunda dina jejer carios si Bangbrang Makalangan.

0: Cibangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpha Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpha Propolis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka 7.

0: ngan ukur luka wungkul. Beheng nabah mah jaji geus diubaran. Sarta dibengket ku lawan bodas harita teh.
1: Waduh. Ajau ajeng hampura ye kakang. Hampura ciraka ye kak. Ciraka ye.
2: Aduh. Ciraka kumaha? Ciraka kumaha ye deh? Hah?
0: Can puguh boleh hideung nabah mah jaji geus reuaseun harita teh.
1: Aduh. Ajau ajau. Si Gurnita cenah rek ngadarek nonteng ngajog ngajorag ka dieu kakang.
2: Cek saha ge di?
1: Cek si Somad. Cek si Somad. Adi kuring. Manehna ayeuna keur dibah sukat mah eta nu ngaranna si Gurnita teh. Mangganding ka dieu nadarek jeung polisi desa cenah.
0: Bahlam si janamahan biasa manehna mah. Cina sajengkal jadi sadeupa supaya bah mah jadi sieuneun siga nama.
2: Or. Noh mah geujeung ngagubug teh ngagubug polisi desa sarupa. Memangna urang teh rampok ieu teh?
1: Nya pokona mah cenah cek si Somad mah aka cenah di sakompet daunkeun jeung Kang Sarkosi kitu.
2: Ayah. Saha anu nya capekna ieu teh? Sanu nya capekna tuh? Ah, Ram Sijan.
1: Nya, teu salah deui eta mah. Nya si Gurnita meudeun. Mangganing kadarieuna de cenah rek jeung si Jaka anakna Ki Sahudi. Tah, ditekeun kuduan mah pasti aga bakal dibawa ka

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis potos ka daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha?

0: misum Cina sadinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu.
1: Bapak uninga Alpha Propolis di manten Pak
0: di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak.
0: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa pesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngomsumsi ieu karos ku abi nah rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya?
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
5: Iya betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
5: Sudah. Dua kali ini
4: ya, ya itu keluhan di matanya kenapa Pak?
5: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: 2 kali ya.
5: 2 tetes.
4: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
5: 2 tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat berbeda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Jadi namun agak geus diteken kuduan sarta akang teh meureunan dibawa ka dayeuh dibawa ka tempat pangbuyan dijagrageun di hareupeun polisi. Waduh, meureun akang moal bisa mungkir deui eta ajau-ajau.
2: Alah, kumaha tuh? Kamana kuring nyinggah yeuh?
1: Bah mah jadi ngadeg-deg harita teh adik teh ngadeg-deg dijagrageun ka kepolisian mah. Nya adus namah kasih gode gakang teh. Lumpat kasih gode gagang ameh maksudnya loba panyomputan tur di ditu kan aya dulur kuring di ditu teh kuring mah bebela we ka akal teh moal kapalang ajau ajau moal kapalang kuring bebela ka akal teh
3: balam si Jan ngolo-ngolo supaya bah majaji buru-buru dae

pan kitu tu hari. Ngan lamun anika rek maksanya cina naon. Asal bejadkeun heula dada kaula. Pak Haji Mugni teh ka gimir. Ha. Jalut. Waduh. Koplog amat ini kolot. Hah, aduh. Nya, mereka dawang. Mereka dawang ieu mah yeuh. Kolot deh yeuh. Hah, yeuh, Ji. Pasti deuleuk. Pasti deuleuk. Hah. Baik ayeuna dibere waktu saududeun ku kuring. Hah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas, tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 taunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngan naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha kaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no Pak. Tuang kaos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aya tuh Pak.
2: Atos rada gampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya nu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci, mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
1: Muhun, alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heulanya? Iya Ce, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Ce.
5: Tetes mata, tes mak, ini Ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Pasti dulu baik ayeuna dibere waktu saududeun pikeun nginget-nginget kasalahan Andika Semugdi jeung geura samad anak pamajikan si Aye bisi panasaran
2: tapi kituna teh si Tohari bari nyebutkeun ngahembatkeun peureupna kana peungeut Haji Mugni
1: rasakeun Mugni hop yaah bae Tohari memangna Pak Haji Mugni geus taki-taki bisi lawana ngabongohan harita teh atuh datangna para lajang Tohari teh ngan prek Haji Mugni ngakunakeun gerakan Depok plos peureup Tohari ngahakan angin sedengkeun padana jadi doyong ka babak ku tanaga peureupna bareng jeung eta suku katuhu anu tadi dipake Depok ngan sakilat hiuk jebrot dibake ngahanda iga burung
3: aduh
1: Tohari ngakeureup bari ngajerek-jerek ka gigir cilek manehna nyerong bareng jeung menerkeun kuda-kudana sabrut narajang deui ka Haji Mugni ngakunakeun jalan jero nutup ruang gerak Haji Mugni orok kaya Haji Mugni oge teu kurang-kurang kesitna ngakentak narik sukuna kasalengkah ka gigir bari macukeun suku katuhuna ka behareup saboto hari ngalegog dumeh Pa Haji gusar geser sukuna ngan heat cedak putelina dihancak ku teungeulan kepang
3: aduh
1: setan ya Tohari ngagerung bari dadalik degan tapi dasar kuat si Tohari teh eling deui hari teteh sarta seprut ti begunubruk we atuh teu beda ti begunubruk Pa Haji cingkrak bari ngeputkeun sorbana kana peungeut Tohari sarta sakalian bari narik suku kencana salengkah nu dibarengan kuna congkeun suku katuhuna kana bujur Tohari sorontot duk nyung hari teteh kurinjal Tohari hudang deui bari mesat peso baratina hari teteh
3: modar si ayeuna mah Mugni si teh hiat
1: belebar si Tohari ngalempagkeun peso baratina ye nyawa kaula mah aya nu ngatur Tohari Pa Haji Mugni nemal bari rikat ngeserkeun kuda-kudana jeung ngebutkeun sorbana plos peso parati si Tohari nyangkorah dina sorban sarta clik murag harita teh
3: urang ajar si Mugni
1: sabot kitu kalawan teu kanyahoan ku Pa Haji Mugni kicalut ngacorelat ka gigireunana cedak nyamberkeun dampal sukuna ngahancak ka kemplong Pa Haji Mugni belah katuhu harita teh
3: aduh
1: Pa Haji ngakerung puruk badana bahe ka gigir sajongjongan mah terus ngusek Pa Haji Mugni harita teh
3: ha mupakat ka mupakat mas lah kudu kitu tah si Mugni mata kurang ajar tah Haji gejul teh dalah kurang ajar di mah jah
1: Tohari nyorobok oge harita teh puguh we atuh Tohari nyorobok bakat ku atoh asa dipangbelakeun ku si Jarut harita teh
3: hahaha jadi nyawa siama ngaing anu ngaturna aci
1: Ki Jarut ngagagak
3: hahaha ngaing kulo anu ngaturnya kulo anu ngaturna aci nyawa si lainnya
1: dan tak pernah di harita teh serap si Jarut ngalukas pedogna langsung rek dihembatkan ka Haji Mugni anu masih keneh ngagoler harita teh tapi teu kenyahuan curelat drang bedoge si Calut aya nu nakis bari cedak kekemplongna dihancak ku dampal suku anu ceblak
3: aduh tobat
1: ada apa lagi ini ha Ki Calut ngagerung ngakecebut manehna harita teh nangkuban bari kokosodan nahan kanyeri saha seuleung teh ha saha seuleung teh ha kurang ajar ieu ngadon anon suka sia teh
3: aduh bagaimana pula ha sapa koe aduh mau mati ha
1: Ki Jalut ngagentak ngagurinjal hudang koneal harita teh kolebat bedogna disabetkeun ka santana aduh teu kudu tanya kitu Jalut
3: ya Wah, rasain noh apa-apa.
2: Santana nambalang lep maneh nangagunakeun gerakan monyet ngemil. Nyingkahan panyebotna kicalut harita teh.
3: Heyat, terang.
2: Bedok kicalut bantrok jeung siku-siku. Boga Santana sarta bareng jeung eta dius peureup Santana mepeh hulu angen. Tapi kijalut tetela teu gampang bisa digadabah kitu wae.
3: Curelat.
2: Si kijalut manehna luncat ka kenca bari nikaskeun bedogna pikeun disabetkeun kana ka kemplong Santana. Ari Santana ringeus srog maju ka hareup perinakiskeun siku-sikuna.
3: Tang.
2: Gerakan bedog kijalut ditahan ku siku-siku. Bret babadegna dihakan ku tajong sapujaga cerita teh.
3: Waduh cadah koy orang ha. Aduh, kurang ajar. Palongo amat sih ha.
2: Kijalut nyarekan bari badana ngagaleong sabot kitu. Gentak Santana ngagilek nyerong kakatuhu srog sukuna diasupkeun ngagunakeun jalan jero ngarodon jeung gerakan dengan kencana.
3: Jecrot
2: palipisan kijalut teu bisa dicigahan deui dipepeuh ku peureup kencana Santana harita.
3: Waduh topat aduh. Aduh.
2: Kijalut ngegrode bae badanna gagal leongan tapi ngagentas suku katuhuna ditarik ngawangun kuda-kuda pikeun ngajaga keseimbangan badanna supaya ulah nangkalak bengkang harita teh. Geus kitu.
3: Besat
2: manehna nyampe ka Santana bari mancokkeun congo bedogna rek di gapreskeun kana dada lawan. Santana cingcing
3: curebat
2: cingkrak dina gerakan hap-hap pindah ka belah kenca tapi kijalut ngagentak nuturkeun malik sedengkeun gerakan bedogna nyerepet di hanap rek ngabudal badilkeun eusi kadut harita maksud kijalut mah sakali ieu mah Santana teu ngejat.
3: Heak
2: gerakan bedog kijalut dipapan ku siku-siku.
3: Tang.
2: Kiwel bedog kijalut saterusna dihakan ku gerakan capit hurang siku-sikuna Santana. Geus teu bisa ditahan-tahan deui.
3: Polonyon cik
2: bedogna bedog kijalut teh ragrag harita teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina Pak?
5: Abdi Wasta Muhtar.
4: Bapak alamat lengkapnya di mana?
5: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
4: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
5: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajina nyetel hoyong nyubian.
4: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening Pak?
5: Rupin mah ayah setahun nokos sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anu katuhu nah dikencak gitu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayena.
4: Bapak teh tahu sabaraha botol gak lewat teh dugi ka kempes gitu teh?
5: Sabotol Rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun ngelet-ngeletan gitu.
4: Bapak tahu kemana weh gitu Pak berobat?
5: Gak acan mulai anggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping bireng nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
4: ada ngukeun naon Pak?
5: Resep dawa yang golek gitu.
4: Lain abad emesnya kakangge panyawat naon Bapak ya?
5: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat, vertigo.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
5: Mohon tang tosweda rupina arinu karagungan panyawat mah. Kumacarana nyeseur upaya hoyong sararehat. Tatu malsa gitu, pilih kepala wargi dimana bayi ayana terutama yang ngadangu. Gitu simkuring nyangem, iya. Tengeng ragu-ragu lah terutama yang nutipayun, anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring etama tos teu aya rata gitu aya na. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mamungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
4: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan
8: kabur ya.
7: Pandangan kabur. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, nah, amin. Gitu.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Bareng jeung geura-gerag na bodog Ki Jalut sorok santana maju sarengka heat hareup kencana digempurkeun kicrot nyayang kana tukang irungna si Jalut harita teh Ki Jalut ngalengak geus kidungan pelentrang bae tarangna dihanjak ku siku-siku santana Aduh, kulo biung, aduh, ini tarang kulo sampai pencenur begini, aduh. Ki Jalut kociak dengek, lumayan ogeng genggerung nabari panun ngapileng mulan. Galiung, plak, bayang karak mengkang kokosehan, coba dat kido mandi pencit si Jalut teritate. Bareng jeng eta, anok korobas te ayanu disada. Ari direret mana horeng tohari geus nyangkorah dina rungkun saliara sisi pabrik ditotogkeun ku Jaka.
2: Adah, babis ya. Aduh, kurang ajar adah.
1: Tohari nyarekan geus teu ngurus kanyeri kurinyar manehna udang deui. Lumayan beungeutna bared di paparagut kana raremetan jeung cucuk saliara. Pugu sia begu mah. Gening adon nyungkruk di nubala.
2: Aduh, montong ditengiran setan sia. Nasah sia teh ha?
1: Tohari amarah na ngambudal teu kaampe.
2: Ye. Kuring mah seuri sote nyeung sarikeun kalakuan di dinya. Baris jiga begu. Ngaran kaula mah ieu engke bejakeun ari geus ngaringkus Anika. Lamun Anika geus diringkus, tak kakara kuring bakal ngabajakeun ngaran kuring.

0: Nyer setan siarah.
1: Toh hari beki nafsu asa diheureuyan. Culat. Manehna nyampeuk ngagempurkeun peureupna deui. Rek mapeg cukang irung. Tapi caka anu memang nageus taki-taki ngadago parajangna lawan. Cilek. Nyero ngensa nu tumerapna kasih toh hari kakentak ngakil kakatuhu. Lantaran disangkana lawana teh rek ngacoelat kebelah katuhunana. Tapi kenyataanana manehna jadi katipu ata-ata. Lantaran caka tetap nangtung dina tempatna sedengken peureup katuhuna rikat mepepoho ceuli si tohari. Puguh we geus teu bisa disingkahan deui, anak cedak nyayang kana poho ceulina. Ari cerek jeung tohari ngajeng jehe tapi manehna kuat keneh bae si tohari teh.

0: Nalajang lawan sedeng suku katuhuna maju sarengka bari ngagempurkeun peureupna. Heuk ya heuk ya jot ngahancat sareham
1: anuh.
0: Toh hari ngagurung deui bae terus ngacengkang gadok karasana asa nyengsol bengok gerakan jaka dekan negitu bae. Waktu tohari keur ngajengkang ka tukang terus disusul tepus ku leungeuna leungeun teungeulan kepang. Dengan katuhuna ngahancap beuheung si tohari beulah kenca. Anu dibarengan ku sodokan peureup kencana dina teungeulan totog. Ngahancap hulu angin si tohari ari cekuk beuheungna beunang. Si tohari rada dengdek sama bengkung cekuk hulu angin disodok. Kontan manehna ngakeroh harita teh. Tohari ngahanyu bari babalongkengan kawas anu nyirambay atuh harita teh. Koleap badana kahareup buk mangkuban beungeutna pangheulana disuk-suk harita teh. Tapi sakitu mah memang kawinang kuat oge tohari teh. Harita keneh ngagorempal ceregedeg nangtung jeleng luncat ka tukang bari curang cileung kawas.

0: ngerasa hari wang si gana mah dome sakit tugas buritna tacanjol keneh bae mulang. Hari tama tengorbakan cacarita naon-naon ukur ngawuhkan jaka we cukup ku diimplikirikan yang jaka te sobatna santana. Maksudna rek milu digawe kan barang nepi ka imah. Prak Pak Haji Mugni ngumpulkan pegawai-pegawai liana ngariung di tengah imah. Geus kitu mah paralak ngadongengkeun kejadian tadi. Istuning gemet pisan teh anu kaliwat. Cenah lamun seugeut teu kaburu datang santana jeung jaka mah lapur bua manehna ulah-ulah aya dangan karingaran. Nu akhirna dedak-dedak Pak Haji mah patahan. Sangkan kudu iatna kudu ati-ati jeung waspada lantaran saha nu nyaho. Isuk pageto si Tohari ngurunyung deui rek ngajalankeun kelakuan kajahatanana. Puguh we atuh. Sakur anu gabandungan dongengna Pak Haji Mugni kabeh oge taya anu teu ngaranjug. Teu sangka ku kalakuan si Tohari nepikeun kanekadna. Komo Bu Haji mah harita keneh oge terus ngawawaleh atuh ngawawaleh ka Pak Haji Mugni. Teu puguh cenah make mareurikeun maneh. Untung kaburu katulungan ku santana. Upama henteu lapur sigana mah Nyi Amirah teh bakal kalengitan bapak. Atuh sahanunya ho kana picilakaeun atuh Nyi Haji. Urang bah pan sebagai manusia. Teu apal atuh kana picilakaeun mah. Jeung teu apal anu bakal anu ngabongohan atuh. Darasana teu boga musuh apa teh ieu teh. Nya kitu tah. Pak Haji Mugni ngadelek rada kasigeung meureun dumeh diweleh hareupeun pagawe-pagaweana ku Ibu Haji harita teh.
1: Numawi urang sok panarikeun anjeun oge atuh Kang Haji. Tong sok panarikeun maneh nanaon teh da urang mangga sepuh atuh. Keun we pagawean mah da aya budak ngora. Lawan mangsana reureuh atuh heureureuh we poho naon hesena atuh. Nya eta bilih penak sareng pancabahla. Picirakeun deui maksud abdi mah ieu teh.
0: Bu Haji nempas dari anak karanan. Nyamol atuh ke deui mah lah. Sakali oge geus kapok ieu teh. Walon Pak Haji Mugni harita teh bari ngadila ka Ibu Haji.
2: Mung sakitu nu kapihatur serial dongeng Sunda si Bang Brang Makalangan antos bagian sarajengna emut dongeng Sunda Bahdamis emut jamu tetes alpa propolis.
3: Alpa propolis terbuat dari madu lebah yang khasiatnya berlimpah. Alpa propolis membebaskan Anda dari berbagai penyakit yang bikin gelisah.
4: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Mohon Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Mohon.
2: Asam urat, darah tinggi. Seueur we kitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa panginten acan mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka ieu ka puskesmas kitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atuh we ka probihan mah aya nu jeung aleueuh we. Data nama upami tos tengah lewat banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Muka karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean etage raos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu untuk singkong nyuting ayam nana terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol ke seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita ka yang nama kita karawas nama.
1: Mohon, ibu etas hadi dinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama seperti ibu. Mudah-mudahan nu sanes kita tiasa ka inspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ye, mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana. Mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis. Janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu lingge di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu?
2: Mm-hmm.
1: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jawat tos berapa lami, Bu?
2: Lami tos 12 tahun.
1: Sate acana ngago jamu tetap.

1-800-668-6600. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dipangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
2: 63
1: tahun. Bu nggak pernah karandapan penyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sataan canang ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah kamu namana entos bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh saberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sa dinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna, mudah-mudahan ka inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana, manawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat setelah konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung sehat rezeki tambah lancar Bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu sahana mina?
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapna di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10, Kertasari.
0: Ibu teh gaduh panyawat naon kalau
1: mawi kawitra teh janten kana paru nya. Teras pegal-pegal ye kana sirah teh liur, janten sok puyeng wae, tensina tinggi 145/80. Mawi oge ye teh puyeng bae. Janten mah pahangnya kedah ngangotongkat peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan ben dipayang gitu. Pami utaya pun lancek dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat. Supados ibadah henteu kaganggu gitu tak. Tiasa barang damah gitu ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleut sabotol kumah ibu karaos.
1: Kawita mahmun nu ngawi tanya teu acan karaos. Nanaon tamata meser deui. Tah kadua. Ih geun ngaya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nyanya. Tong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Pi alhamdulillah kana paru-paru mah. Henteu yeun teu nyesek henteu enggak, alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu. Mung iya ayah nyari kan dia tak ayana tak iya sarung iya tak iya matu tinggal di akun
0: ten sampean
1: mohon sampean tuh bareng itu nyari ya tak karena iya sakin ten deh ke opat kali nak tak iya nuju majang damang gitu kau itu mah baru nyari tak iya nanti nuju damang hoyong iyan deh gitu upami setiap mun gaduh atas mah hoyong besar deh tak gitu mabi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna nya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
0: Amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kemana wae ibu berobat iya teh tos nganggo naon wae.
1: Tah kawin ngapain sok ka rumah sakit ngasa sih nya kontrol ka rumah sakit teh iya teh nuju nyari alhamdulillah majang damang.
0: Nah berada nuju
1: nyari. Mau dada iyo jantan iyo tak kawin sama bareh iya teh iyo ayo. Ayo nama dikitu gitu kan teh tuh patos nyari ting ayan nyari nama sakit dik dik jantan kadi iyo iyo upami nuju mapah teh aduh pegel keram jantan keram kahanap nah mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayo nak kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
0: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh Alpha Propolis mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya
0: nuhun pisan ka kasaksian ti ibu Odah nuhun pisan kasaksianannya punya ibu sing damang terasnya ibu
1: amin pidual ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu
0: amin alhamdulillah nuhun pisan kasaksian ti ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang.
1: Bapak.
2: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pananang teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo apa

0: Kang, eta konsumsina kumaha Pak sa dinten?
1: 3 kali sa dinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
0: Padadang uning ati manten Pak, jamu tetes alfa propolis.
1: Ai kawit nama, abi ge kirang percantenya Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa.
0: Alhamdulillah.
1: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah tentunya bian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah Pak.
0: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi mangga Pak.
1: Ya tuh kanu sanesna kanu panyawat sapertos abi mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak. Ngagaleuh lah.
0: Alhamdulillah Bapak hatur nuhun karena kesaksiana video artinya Pak mudah-mudahan saat
1: amin
0: saat
1: amin mohon
0: polis Bapak jangan tambah sehat rezeki tambah lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
2: Aja.
1: Mohon, linggi di mana Bapak?
2: Cikoja Bendungan.
1: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
2: Benjolan.
1: Benjolan?
2: Renyam-renyam remati.
1: Oh, remati kebanyak.
2: Iya.
1: Janten upami keluhan nanti anu karasu Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
2: Renyam, panas.
1: Mohon, teras?
2: Teras. Napas, nyesek.
1: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
2: Tos 2 tahun.
1: Tos 2 tahun,
2: dua
1: mohon.
2: 2 tahun.
1: Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak teh nya.
2: Mohon.
1: Mohon, sabar botol Bapak?
2: 2 botol.
1: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
2: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
1: Terus tak ayah namanya?
2: Tak ayah,
1: hilang.
2: Panas-panas tak ayah.
1: Sesak napas tak ayah aku mah?
2: Tak
1: ayah. Alhamdulillah mati?
2: Tak ayah.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Jantan sehat sadayana ya, bapaknya?
2: Ya, sehat.
1: Alhamdulillah. Reaksi sareng senang terlandung alfa prosesnya aku mah hari tak pak?
2: Segala karasa urat-urat, kerjang-kerjang, napas ngahayo, panas.
1: Man, mohon. Sabar alami ya
2: tak pak? Weh, sadinten.
1: Sadinten reaksi nanti?
2: Ya, sadinten.
1: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
2: sehat.
1: Alhamdulillah. Bapak ada saran dekang onus ya, Nes?
2: Syukur. Pami sepertos abdi ayona di
1: tiyo. Mohon.
2: Kadu panyawat kio-kio, rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
1: Sesek napasnya.
2: Lambung tak ayak.
1: Alhamdulillah.
2: Sehat.
1: Sehatnya.
2: Ya.
1: Mohon. Panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
2: Iya.
1: Mohon. Bapak aja turun ya.
2: Iya, sami.
1: Mohon bangga. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng bapak sahan namina pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraal, gula darah rada tinggi.
0: Berarti dong paling karos teh tino sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus kamar mana? Hanya kadoer guys beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah tekanan disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya. Alfa propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol bapak atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten pak alfa propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga pak.
1: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Kasabara kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
2: Oh,
1: gitu. Anu jeung teu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah Punbiang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM.

Di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Da acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita wungkul terus ngaleut teh aya wae deui. Karaos deui.
0: Jadi eta mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit teh hungkul.
1: Ah, kitu mun penekan sakit hungkul eta teh. Terus ngaleut malah anger wae deui.
0: Obat Alfa Propolis eta tos dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sareng kun bojo. Tapi alhamdulillah karaos nih aya karaos. Nah gitu tak abdi tak meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur geus sirah abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Batur-batur pangentenna mun tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci kitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian,

0: dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
5: Ya.
4: Mohon. Upami linggit teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
5: Malak pegirung.
4: Malak pegirung ya?
5: Ya.
4: Mohon. Jantan maksana kumaha malak pegirung teh?
5: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, engap.
4: Engap.
5: Ya.
4: Terus kana pernapasan kumaha?
5: Ya tak engap
4: we. Engapnya?
5: Ngangahe engap.
4: Oh.
5: Ya sesak napas gitu.
4: Sesak napasnya. Tos seberapa lama ya teteh?
5: Ay, hitungan mah 11 bulan.
4: Hampir setahunan ya?
5: Ya, hampir.
4: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
5: Ka mana mani?
4: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
5: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
4: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong Alpha Propolis, saya sabar botol tah.
5: Karak sabotol kadua arek
4: ayeuna. Ayeuna
5: nya, ya, kadua anu ayeuna.
4: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut Alpha Propolis sabar dinten nu karaos?
5: 3 poe teh tos karaos ngemplong
4: irung
5: teh nya.
4: Ai kamari mah pamit lepat mah ngucur nya.
5: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
4: Malahan mah kulo boge ngagobandal teh 3 nya.
5: Nya, nyana. Engap teh apa nganga?
4: Laras, laras, laras.
5: Aja nama alhamdulillah.
4: Sarang senang ada tanong propolis.
5: Ya, Alpha Propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kedua kali.
4: Nah, laras. Sabarah kali eta ngaleut sa dinten?
5: 3 kali.
4: Sabarah teh sakali ngaleut?
5: Genep-genep.
4: Genep-genep berarti enjing ya?
5: Ya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
4: Laras, laras, laras. Mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari?
5: Polip.
4: Polipnya?
5: Ya, menurut dokter mah polip cen.
4: Alhamdulillah aya nama sarang senang ada tanong Alpha Propolis alhamdulillah.
5: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Itu irung teh teu eungap teuing.
4: Alhamdulillah.
5: Kawangkong eunama bente.
4: Bentes deuing
5: nya. Ya, eunama mah.
4: Da kapade mah kot malegpeg nya.
5: Malegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
4: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
5: Nya pilih anu sami.
4: Mohon.
5: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
4: Laras.
5: Nya Alpha Propolis ceng teh.
4: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
5: Nya sami.
4: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: TSA Bukan TSPA Bukan TESA Bukan.
7: Ya terus apa dong?
6: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
8: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
7: Tesma Aini.

0: Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya, proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Pijin dengan tes saya Ibu teh.
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatnya Ibu.
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun Alpha Propolis?
4: Sate acana ngaleueun Alpha Propolis.
3: Anu karaosna
4: lama.

0: sebut di kereyeh nyambu yang di kereyeh ngalahkan apa-apa yang saya kamar dengan tapi ajakan ibu ajakan kanggo warungi orang anu panginten sami panyawat serang ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: adulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-adul orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa-alfa polis ihtiarna ngalangkungan alfa-alfa polis nyembuhkan ma'ingwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, tetes Aini, iya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pom, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya baru sembuh total sebelum habis itu padahal.
6: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari
6: udah merasakan perubahannya.
7: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
6: Ya,
7: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi
7: ya,
6: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
7: Amin. Iya.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. 60.

0: Info Alpa. Info Alpa. Info Alpa.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik, antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Bumbu.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Mak iya.
3: Mak iya teh linggih pali mana?
4: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng

0: Mak, teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
1: Ya, dileukeunan nganggo jamu tetes alfa propolis.
0: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan anu karaos ku emak naon wae?
1: Mak, teh nemu bade saboto oge, alhamdulillah, lambung tos raosnya. Terus mam oge raos deuihnya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
0: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol.
1: Namanya sabotol sarang kaduana, iya na teh.
0: Cara penggunaan aku maha, mak, sadidinten.
1: Sadidinten teh tilu kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo, weta, iya na bade ngaleut deh, mak teh.
0: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, mak.
1: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insyaallah da mah oge geuningan aya karaosna. Bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat, ngurut, nyibakan bayi, alhamdulillah kitunya mah teh. Ieu ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa cocok pisan ah kitu. Mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
0: Mak, hatur nuhun kanu kesaksianna nya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini
6: di radio.

Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: warga Indihiyang Tasikmalaya geger temukan bayi laki-laki di rumah kosong. Kualitas menu MBG di Pamarican bermasalah berturut-turut. Sekolah kembalikan suplai daging berbau. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Warga Peru Mutiara Citra, Kelurahan Sukamaju Kidul, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya, digegerkan dengan penemuan sesosok bayi laki-laki di dalam rumah kosong Rabu siang. Suara tangisan bayi yang semula dikira anak kucing itu ditemukan tergeletak tanpa busana dengan tubuh dipenuhi tanah. Bayi laki-laki seberat 2,4 kg itu pertama kali ditemukan oleh seorang petugas penagihan perumahan yang tengah melintas. Curiga dengan suara tangisan dari arah rumah kosong, saksi kemudian memeriksa kamar belakang dan mendapati bayi malang tersebut tergeletak di atas lantai. Ketua RT 5 Peru Mutiara Citra Aditya Prayoga menyebut warga langsung menolong dan membawa bayi ke rumah bidan setempat untuk mendapat perawatan awal. Menurutnya, sekira jam 11, pegawai perumahan bagian penagihan melintas dan mendengar suara bayi menangis. Saat dilihat ke rumah kosong, tergeletaklah bayi di lokasi itu. Sementara unit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi menduga bayi dibuang sejak malam hari mengingat kondisi plasenta bayi sudah dalam keadaan mengering. Kanit PPA Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota Ibtu Endang Kusmiran menjelaskan bayi mengalami sejumlah luka lebam dan lecet saat ditemukan.
5: Ditemukan seorang bayi laki-laki dengan berat 2,4 dengan tinggi 4,7. Diperkirakan bayi ini dibuang oleh terduga pelaku sekira malam hari karena kondisi plasenta bayi sudah mengering. Kondisi bayi ditemukan dalam tanpa sehelai kain apapun. Bayi alhamdulillah dalam kondisi sehat, namun terdapat luka lecet di kaki, luka lebam di bagian dadanya. TKP adalah rumah kosong yang sudah tidak lama hidup.
2: Usai ditangani bidan setempat, bayi laki-laki itu langsung dirujuk ke RSUD Dr. Soekarjo Kota Tasikmalaya. Hingga kini Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan mendalam untuk memburu orang tua yang tega membuang bayinya. Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis kembali menuai sorotan tajam. Belum genap 24 jam usai heboh temuan sayur basi, kini giliran menu olahan daging ayam yang dikeluhkan beraroma tidak sedap hingga membuat pihak sekolah menolak suplai makanan. Langkah tegas salah satunya diambil pihak SMP Negeri 2 Pamarican yang memilih mengembalikan seluruh paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Katineng. Kepala SMP Negeri 2 Pamarican Ida Nurhayati menegaskan keputusan diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah gangguan kesehatan pada siswa.
6: Laporan teh MPG napaus nanti kuabit teh dibuka ini teh kapan tugas teh punten

0: bete diinstruksikan ke deui dipastikeun we kamu orang kali ku abisana bete da pilihnya pilih-pilih jan daripada cek bete janten masalah ke rame urang kali keracunan yus dinten ieu mah atuh cek bete uikeun deui we tong di ieu teh tong dipastikeun ke urang kali ku bete kitu na bete instruksi
1: teh anu bauna naonna ibu
0: dagingna daging ayam.
2: Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pamarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
3: Sipal ini sebenarnya sudah menggunakan sistem sipal, sudah beberapa kotak.
4: Tapi itu di saluran kok masih gumpalan, masih banyak kok.
3: Jika nama sudah dibersihkan, terlambat membersihkan.
4: Jadi kebuang ke saluran pada itu.
3: Mudah-mudahan segera mungkin, barusan sudah dikonfirmasi, segera diperbaiki.
2: Selain keluhan menu makanan, kondisi lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur SPPG Katineng, Lutfi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan pembenahan manajemen.
5: Tadi tuh senario, Kang. Tadi mau diganti ya ipalnya?
6: Biotek. Mau diganti sama biotek. Udah komitmen tadi sama mitra?
5: Ya.
4: Untuk mitra sendiri kan dari yayasan itu akan melakukan peneguran, kan?
6: Dari yayasan mitra. Nah, dia kan ayeuna mumpung aya ya. Yayasan aya, mitra aya. Mumpung kurang baik ngamediasi maksud teh Kang, aku saya rek dikarioskeun ayeuna.
2: Masyarakat kini mendesak adanya pengawasan ketat dan berkala dari instansi terkait.

0: streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
1: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
2: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
1: www.radioprssanijabar.net.
2: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline

0: bersama BNNK Ciamis serta unsur TNI dan Polri Rabu malam. Selain menyisir seluruh kamar hunian, petugas menggelar tes urin mendadak terhadap puluhan warga binaan. Penggeledahan yang berlangsung hingga malam hari ini menyasar seluruh kamar hunian tanpa terkecuali. Langkah ini diambil sebagai deteksi dini untuk memutus celah masuknya barang terlarang seperti narkotika, senjata tajam hingga alat komunikasi ilegal. Kalapas kelas 2 B Ciamis Suprianto menegaskan kegiatan merupakan agenda rutin demi memastikan situasi di dalam lapas tetap aman dan kondusif.
1: Dilaksanakan

0: pencegahan untuk pelanggaran bidang narkotikanya di sini kami gitu, seperti itu Pak.
1: Kegiatannya kegiatan rutin ini seperti apa?
0: Kalau dari Kalapas memang kami beberapa kali kegiatan lapas kami selalu ikut sertakan juga. Ini bukan yang pertama kali juga dan pasti bukan yang terakhir juga. Pasti nanti di kedepannya pasti akan ada kegiatan serupa yang ada di lapas juga.
2: Lapas Ciamis berkomitmen menjadikan razia gabungan dan tes urin sebagai agenda rutin demi mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman dan bersih dari narkoba.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
6: Kilas Radio.
7: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.info.
8: Info Alpha.
9: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat

0: covernya tetap sehat, terlindungi.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, salam Bapak sahapan, namina Pak.
3: Salam Pak Heru.
2: Linggih palimana Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan penyawat naon Pak?
3: Asam urat seperti itu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antas pengobatan kemana wae Pak?
3: Habis potos ke dok. Daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsi-ngomsi Alfa Propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
2: Bapak saatosna konsumsi Alfa Propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
3: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi Alfa Propolis Pak?
4: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos saya perobian gitu saya tos ngaget etang konsumsi Alfa Propolis.
2: Bapak nembe sep seberapa botol Pak?
3: Ayo nanti badai majeng kaduanya umum iya mah.
2: Bapak penggunaannya kumaha Pak saya didinten?
3: Upami abi pribados mahnya ngomsumsina saya didinten tilu kali pagi yang sarang malam gitu.
2: Bapak uninga Alfa Propolis di manten Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli ayah anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertos Bapak?
3: Ya kanu ngagaduhan penyawat sepertos abi gitu asa. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi ena rada lumayan iya na gitu asiatna
2: katur nuhun bapak jeng ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
3: amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bu.
8: Waalaikumsalam.
7: Dengan Ibu Ramini ya?
8: Iya.
7: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
8: Di Lubung Bata.
7: Lubung Bata?
8: Lubung Brebes.
7: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
8: Umurnya 55.
7: 55.
8: Iya.
7: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
8: iya.
7: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
8: Ada.
7: Perubahannya apa Bu?
8: Perubahannya yang ini jelas memang.
7: Jelas.
8: Yang ini ya ionya madan kadelu.
7: Sebelumnya
8: babar pisang. Babar pisang itu enggak
7: sama sekali.
8: Enggak jelas.
7: Iya.
8: Oh, gitu. Yeah.
7: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
8: iya. Yeah.
7: Udah jelas
8: matanya. Udah.
7: Yang kiri?
8: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
7: Iya. Yang kanan
8: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
7: Oh, jelas nemen.
8: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
7: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
8: Ketiga
7: botol, Bu, ya.
8: Iya.
7: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
8: Iya.
7: Ya, Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
8: nyata.
7: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
8: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Iya.
7: Untuk informasinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini,

Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya, ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
4: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
4: 62.
3: Kawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ya, tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogok teh gitu.
3: Ibu ieu panyawat tos lami?
4: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
3: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alfa Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
4: Biasa we sok ka dokter
3: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alfa Propolis.
3: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
3: Alhamdulillah, mohon.
4: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu padi teh ayeuna teh sae gitu.
3: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
4: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
3: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
4: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
3: Ibu kumaha cara konsumsina Alfa Propolis ieu?
4: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
3: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alfa Propolis, Bu?
4: Di radio Kristi Amis, ngupingkan dongeng sarang wayang.
3: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu?
4: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna desa Bojonggedang, umumna kanu sadayana, bilih ngalami anu panyawat sepertos simkuring, gitu, sumangga ngonsumsi Alfa Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka Stadio.
3: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Bido abdi-abdinya, Bu. Mudah-mudahan
4: salah
3: konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar.
4: Amin.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Olahan hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapat

Minerba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860. 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu

0: Tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udah raos ku bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus landongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mun rerencangan. Heeh. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa deui papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat saperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat saperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh 1 botol. Karaosna pastos nganggo 1 botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu, encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu, gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis.
5: Oh, pesanan apa panginten ieu ku pengalaman abdi, mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji, namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi, panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: kasih. Berai Happy sudah mendengarkan acara di Goda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Dei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

damai. Cek dina pikirna, manehna bakal menang duit para wanten. Tuluy kadenge Abah genjot nyarita. Keheula jang sabar, sok diuk heula. Ejakkeun heula atuh tanggunganana. Sang ngaran teh, nu ti mana jeung aya keluhan naon? Sok tong asa-asa geura bejakeun. Nu ditanya sanggeus ngecagkeun tanggungan, pok manehna ngajawab. Ari ngaran mah kuring teh rada aneh. Nya maksud teh beda ti batur. Anu katelah mah ngaran kuring teh helos alek. Abah genjot kerung tuluy nanya. Naon? Baruk ekek paeh? Sigana ceuli Abah genjot geus rada kurang denge. Eta we puguh-puguh helos alek, pangdenge manehna mah cenah ekek paeh. Atuh nu boga ngaran teh langsung bae protes. Helos alek lain ekek paeh. Oh, helos alek ngaran teh. Aduh, maneh mah daek we dibere ngaran kawas kitu. Yah, bisi hayang nyaho eta ngaran teh bogana urang Walanda jaman baheula. Cik Abah genjot bari tuluy nunjuk kana tanggungan sarta pok nanya. Ari eta tanggungan usina naon euy? Nu ngaran helos alek teh gancang ngajawab. Ieu teh tahu dagang keuneun, tapi ngan kari dingkulna wungkul. Tadi beak diborong ku nganjuk. Abah genjot ngahulang sakeudeung tuluy pok nanya deui. Dingkulna rek diarah deui moal. Ditanya kitu kontan helos alek ngajawab. Nya puguh atuh diarah deui mah. Kunaon kitu? Si bapa kalah tatanya soal dingkul sagala. Yeuh, kuring nyimpang ka dieu sote, rek menta bong bolongan. Pedah we tadi majar cenah si bapa teh saurang paranormal. Aih. Nyanya kalah poho. Geus nyebutna ka dewek mah ulah bapa, tapi sebut bae Abah genjot. Diomong kitu helos alek ungut nganyakeun. Satuluyna Abah genjot mimiti tetelepek soal permasalahan anu keur karanapan ku helos alek. Tah, ayeuna Abah rek nanya, masalah naon anu ayeuna keur karanapan ku si Ujang? Ok gerawak ca, tong didingding kelir, geura blak-blakan jeung Abah mah. Pokona ku Abah rek dibere bong bolongan. Diomong kitu ku Abah genjot, helos alek gancang cacarita ngeunaan masalah anu keur karanapan soal usaha dagang tahu tea. Puguh bah, kuring teh keur bingung teu mangitung-tung, susah taya sudana. Nya kitu we ari usaha teh lancar mah lancar. Unggal poe dagangan teh beak-beak we. Tapi can pernah menang duit. Sabab tahu teh beak bae kunu nganjuk. Mending mun bayarna gancang-gancang mah. Lolobana mah ayeuna nganjuk bayarna taun hareup. Cing, kuring menta bong bolongan ti si Abah. Atawa bisi si Abah boga jang jawokan, sangkan tong loba teuing anu nganjuk. Ngadenge helos alek ngadadarkeun masalah anu keur karanapan ku manehna. Abah genjot katempo ngahuleng, tuluy ungut-ungutan sarta telila pok nyarita deui. Oh, jadi kitu masalah anu kaalaman ku si Laing teh. Gampang atuh nu kitu mah. Pokona sing percaya ka Abah. Isukan oge pasti moal aya anu ngajuk deui. Yeuh, ku Abah dibere jang jawokan. Tah, engke peuting memeh sare ieu jang jawokan kudu dibaca 100 balik. Cek Abah genjot, kituna teh bari gutrut nulis dina kertas acuwir. Sarta song harita kertas teh dibikeun ka helos alek. Tuluy kadenge Abah genjot nyarita deui. Tah, ayeuna masalah para wanten atawa mahar. Wayahna kudu make DP. Engke dilunasana lamun jang jawokan geus karasa aya hasilna. Nu disebut jang jawokan teh ku helos alek harita ditampanan bari kadenge nyarita daria. Ieu jang jawokan ku kuring ditarima sarta pasti bakal dibaca luyu jeung papatah Abah genjot. Bari harita teh song helos alek mikeun kantong keresek nu eusina tahu sesa dagangan. Wayahna Bah, da kuring keur teu boga duit ya. Ieu DP-na ku tahu bae nya. Gampang engke lamun kuring ka ijabah beunghar ngadadak, ku kuring dibere DP-na oge ngual poe. Cek helos alek deui, bari koloyong init teu nolih ka Abah genjot anu harita keur colohok. Bari kadenge Abah genjot ku kulutus. Kelo sugan jalma teh nya. Piraku mere DP ku tahu? Duh, aing bisa aya we. Sugan teh rek cereng kitu 100.000 mah. Ieu mah kalah ku tahu. Para mitra sadaya.

0: Na helos alek indit. Tika jauhan rentang-rentang harita teh katempo aya saurang lalaki kolot keur leumpang mapai trotoar. Bekilila eta lalaki kolot teh beuki deukeut sarta kadenge kumanehna aya anu keur nanawarkeun jasa salaku paranormal. Nu kadenge kumanehna harita teh sora olot marta.
1: Mangga kepada wargi sadayana anu peryogi ku pitulung atawa peryogi ku bongbolongan. Boh bili hayang jadi benghar ngadadak, atawa dagang hayang payu, hayang naik jabatan, hayang dipikarunya kudunungan. Cok, kadar yuk. Ku olot rek dibere jampe, rek dibere jang jawokan. Poko namah mati pisan, manjur pisan, dijamin uang kembali.
0: Dan olot Marta ngomong teh ireun tuluy jung nangtung. Sarta tuluy manehna teh nyamperkeun ka lalaki kolot anu keur leumpang dina trotoar. Sanggeus deukeut, ujug-ujug kerewak leungeun eta lalaki kolot teh ditewak ku olot Marta, bari pok harita olot Marta ngomong.
1: Mangga bapak wilujeng sumping, nyepangkeun sim kuring nu katelah mah olot Marta. Saurang paranormal anu geus moyan, loba pangalaman, geus kabuktian, loba jelema nu hirupna sangsara jadi senang, nu tadina miskin jadi beunghar ngadadak. Nu tadina teu boga jabatan jadi menak. Malah aya oge anu can meunang bae jodoh. Di ihtiaran ku olot Marta mah langsung tokcer. Ayeuna di ihtiaran isukan kawin.
0: Hari lalaki kolot teu cekel leungeunna ku olot Marta, harita teh colohok we. Ngadedengekeun omongan olot Marta. Sarta teu lilapok manehna ngomong semu nyentak.
2: Keula, nanaonan ieu teh? Teu pupuguh ieu teh. Lamun nya ge paranormal. Nah, abet mangkal dina trotoar atuh.
3: Biasa nage paranormal mah cicing di imah.
2: Tah, engke nu butuh ku pitulung bakal datang ka imah. Ulah ieu mah nongkrong di sisi jalan, bari jeung ditatawarkeun. Siga keur dagang es doger bae si olot mah.
3: Tapi geus teu nanaon. Rumasa dewek teh keur boga masalah.
2: Nya sugan we atuh olot Marta bisa nulungan.
0: Kadenge eta lalaki kolot ngomong kitu, olot Marta ngerasa bungah. Tuluy ngahiap-hiap ngajak manehna diuk dina samak saheulai.
1: Cok atuh ka dieu si bapana geura diuk yeuh dina samak di dieu. Cok geura balaka, geura wakca ka olot. Permasalahan naon anu ayeuna keur karanapan ku si bapa?
2: Aih, poho saha ngaran teh?
0: Cek olot Marta harita teh ditungtungan ku nanyakeun ngaran eta jelema.
2: Oh, ngaran dewek teh anu katelah mah wakuwu.
3: Dewek teh geus udar ider ka ditu ka dieu neangan dukun lepus para jisakti. Pikeun ngubaran atawa nambaan

0: pangken sarang ibu saha itu ya, Bu?
1: Ibu Nas.
0: Ibu Nas teh yuswas berapa tahun?
1: 72.
0: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
1: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
0: Cineam Tasik ya, Bu?
1: Mm-hmm.
0: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
1: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
0: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
1: Lami itu 11 tahun.
0: Saat acana nganggo jamu tetes alpa propolis, ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
1: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
0: Teh robihna
1: nya. Teh perobihan.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpa propolis.
0: Ya, ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis aya perobihan teh, Bu?
1: Aya, lambung tos teh aya eno tetes sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
0: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
1: Nambah hiji.
0: Nambah hiji alhamdulillah.
1: Kadua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya?
1: Mohon.
0: Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
1: Sa dinten genep tetes, sa kali ngaleut, gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
0: E, ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatnya, tapi maksimal bunasnya.
1: Mohon, ayah nanti yang penuh, badai ngagali, dari...
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Tuh nuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana, Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua, Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya, sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya, Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
5: Iya,
4: ya.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
5: iya,
4: Pak ya?
5: Iya.
4: Oh, ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh, usia
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya ya,
5: iya,
4: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak?
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya, Pak ya? Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya.
5: Iya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya sehat total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.

0: Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Nah, boga ka bingung naon si Ujang teh? Bingung hayang kawin?
2: Para mitra sadaya, ditanya ngeunaan ka bingung anu keur karanapan. Waku teu buru-buru nembal, manehna ngahuleng tarangna kerung. Tuluy matana nitenan sakujur awak Olot Marta, siga anu keur nilik-nilik kaayaan Olot Marta. Satuluyna wakuwu nyarita ngagerentes. Ke, dewek mah, asa percaya asa henteu kana omongan ieu jelema teh. Mun teu salah mah bareto manehna teh kungsi jadi tukang balon gas. Tapi naha ari ayeuna bet jadi paranormal? Dengar ti aing mah ya. Tapi teu naon, aing rek nyoba menta pitulung ka manehna. Tapi, ke, kira-kira masalah naonnya? Cing, hitung-hitung ngetes we ieu mah. Hayang nyaho nepi ka mana kasaktian Olot Marta. Aing rek pura-pura boga karerepet. Satuluyna waku nyarita jijieunan, pura-pura keur boga masalah. Puguh, dewek teh keur aya masalah serius. Geus lila ngaduda, hayang buru-buru kawin deui. Ngan can meunang anu cocok jeung hate. Rajeun aya nu ngadeukeutan, nini-nini. Nyaka hayang dewek mah teu parawan ge, atuh rangdarang da. Cing kumaha tah? Kira-kirana si Olot bakal bisa nulungan? Olot Marta ngeh keseri ngadenge waku wucur hat masalah jodoh.
1: Gampang atuh nu kitu mah. Pida oge soal ambewe. Yah, tong boro parawan atawa rangda. Bencong ge bakal ngudag-ngudag. Mun Anika make jang jawokan ilmu pelet boga dewek. Pokona mun teu hasil dijamin uang kembali. Sok ka dieu DP na bae heula. Tah engke ngalunasanana lamun Andika geus meunang jodoh deui.
2: Diomong kitu ku Olot Marta waku wu teh ngahuleng. Ke, ari DP teh naon?
1: Andika mah katinggaleun jaman. Tampang bae siga pajabat. Tapi eueuh ka nyaho. Yah, ari DP teh hartina duit panjer. Soklah sabaraha bae. Padu aya jang ongkos balik euy.
2: Waktu bunga hulang deh, teu dilapok nyarita. Oh, maksud Olot teh, kudu make uang muka? Aduh, kumahanya. Waktu kuda kodok kana endong calana, tuluy ngaluarkeun dompet. Tuh, tempoku si Olot. Dompet dewek klepet eueusian. Geus atuh kieu bae, dewek nitip ieu heula yeuh. Da duit mah teu boga. Cek waktu barisong harita teh mikeun KTP nu geus kadaluarsa. Olot Marta ngajenghok. Teu lila muncereng bari pok ngomong nyentak.
1: Heh, Andika teh boga otak teu? Yah, dewek ke KTP mah boga. Mending mun KTP si lain teh payu dijual mah. Geus, eta we atuh ku sapatu. Kabeneran dewek hayang ngacakan make sapatu? Da asa umur nyunyuhun hulu, dewek mah can kungsi boga sapatu euy. Sok buka.
2: Waku bunga huleng sadila lila. Bari tuluy ngomong jero hate. Wah, berat euy kieu carana mah. Mangkaning sapatu hiji-hijina bari jeung karek dua kali nyicil. Tapi teu naon lah, geus kagok asong. Hayang nyaho aing mah. Nepi ka mana tah pangabisa Olot Marta teh?
3: Najan berat oge kapaksa wakuwu harita teh ngalaan sapatu tuluy dibikeun ka Olot Marta. Ku Olot Marta harita teh ditampanan, bari tuluy rap dipake. Tetela sapatu teh teu saukuran jeung suku Olot Marta. Sabab lamun diukur ku nomer mah, sapatu wakuwu teh meureun kana nomer 65. Sedang ukuran dampal suku Olot Marta ngan sagede pelok buah kaweni. Sanggeus sapatu jadi milik Olot Marta minangka panjer. Satuluyna Olot Marta mikeun hiji barang mangrupa bungkusan leutik sagede cangkang korek api tina bahan lamak bodas.
1: Tah, ieu jimat geura bawa asupkeun kana jero dompet. Sing percaya ka dewek euy. Andika bakal diudag-udag tur dipikahayang ku awewe model kumaha bae.
2: Cek Olot Marta ngomong daria, bari leungeuna ka tempo pepeta. Sarta celak tina bibirin anu rubak teh, aya anu ngecelak. Waku lain deui ngerasa bungah na. Dina pikirna geus kabayang manehna bakal dipika bogoh ku unggal awewe. Tuluy permisi, Leos Indit.
3: Saja jalan, waku wu rurat reret kaditu kadie nalingakeun kaayaan. Susuganan we, aya awewe anu nempo kamanehna. Hayang nyaho reaksina kumaha, sanggeus manehna mibanda jimat pamahanan olot Marta. Lieuk kaditu lieuk kadie, tapi uleh teu manggih awewe saurang-urang acan. Aeh, nakamarana nya sakadang awewe teh? Eueuh teh mung sapotong-potong acan. Biasana mah di daerah dieu yeuh, sok loba awewe ngaliwat. Cek waku wu ngagerendeng ngomong sorangan, bari matana rurat reret nitenan kaayaan di eta tempat. Keur kitu teu kanyahoan, ujug-ujug aya anu noel kana pundukna. Atuh lieuk waku wu teh ngalieuk ka tukang. Kebeg, manehna ngarenya greuwas lain dikieuna. Rikat harita teh manehna malik. Katempo ku waku wu saurang nini-nini ngajanteng bari ngajingjing nyiru. Siga nama si nini teh balik ti pasar teuing tas ngajual naon. Serengeh si nini teh ngajak seuri. Siak, beungeut waku wu mani sepa. Teu lila kadenge si nini teh ngomong tarik, mani mata katorekan.
4: Ae. Siak, kamana bae? Bagea wilujeng sumping. Tante teh saumur nyunyuhun hulu, asa kakarek ayeuna yeuh. Kapentang rasa katarik birahi ku lalaki. Sanggeus lila lalangdaan. Duh, asa kabeneraan ieu teh? Asa kagunturan madu ka urugan menyan putih? Tante teh butuh pibaturan hirup anu sauyunan. Nya eta lalaki langit larenang jagat anu bisa diajak hirup Koko Jayan dina sagara kasugeman.
3: Ngadenge si nini ngomong kitu, rei waku wu teh ngadadak muringkak bulu punduk. Komo barang leungeun si nini nyelongkrong ngajak sasalaman ka manehna. Waku wu harita teh unur-unuran siga anu sasah.
2: Et. Keheula. Nanaonan ieu teh?
1: Jol-jol ngarayu ka dewek? Palias teuing aing mah euy. Teu ngimpi-ngimpi acan kudu ditaksir ku si nini.
2: Halika ditu. Hush.
3: Mireungeuh waku wu nolak kana kahayangna, si nini lain deui amekna. Maklum geus kolotea, si nini teh babari nafsu. Kalayan bari nyingsatkeun samping, si nini nyarekan waku wu bari ngamang-ngamang nyiru.
4: Heh, lalaki kasebelan? Dasar lalaki teh nyaho diuntung sia. Andika teh yeuh. Geus pira-pira dipika bogoh ku dewek. Bisi Andika hayang nyaho mah. Loba lalaki anu mikah hayang ka dewek. Syakur lalaki nempo dewek sok langsung bae ka pengpiongan. Tapi nahari Andika. Kalah ka nampik siapa jodoh kan? Dasar lalaki teu uyahan sia. Lalaki beleguk. Hayang dikieu sugan ya.
3: Hiuk. Harita sinini teh ngaheumatkeun nyiru. Rek ngababuk awak waku wu. Anu waku wu rikat ngabalicat, atuh plos harita nyiru teh ngahakan angin. Tolonyong, si nini tito tolonyong, rampeol, kebru, awak si nini nyangkere dina kamalir. Nempo kaayaan kitu, dipake kasempetan ku waku wu. Atuh satuluyna becir harita waku wu teh lumpat di paparetot. Ari si nini najan geus kolot oge, rancing geus keneh. Jurung kunung manehna nangtung, satuluyna berengbang lumpat ngudag waku wu. Atuh harita kaayaan waku wu jeung si nini, siga anu keur balap lumpat. Sarta kadenge si nini ceceleuweungan.
4: Woi, lalaki kasebelan? Ulah sambat ka niah ya. Rek lumpat ka mana sia? Di udag ku aing mah. Hayo, heureun sia, heureun. Ulah sok tampikan jadi lalaki teh. Haja-haja ku aing teh rek dibere ka sugemaan. Kalah ka nampik. Batur mah harayangeun dibere ka sugemaan ku dewek teh.
3: Nempo si nini lumpat ngudag manehna, waku jadi sasah.
1: Wah, cilaka ye. Mun ka udag aing bakal digulang gaper ku nini-nini. Ih, barara iteuing kasabrang ka Palembang, ulah ka sorang ku anak kincu.
3: Cek waku harita teh bari hahehoh bakat ku cape. Lieuk matana ngalieuk ka tukang. Katempo si nini harita teh lumpatna beki tarik bari anger ngamang-ngamang nyiru. Si nini beki deket. Atuh waku oge harita teh beki sasa.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis,

0: Tempatnya Linggihan di Palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
0: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha tahun?
1: 55.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean bararaa ting telepret.
0: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
0: 10 tahun ya, Pak?
1: Mohon.
0: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Aduh, tetiasa bobo, tara sampai ting jalepret geuning kitunya, tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
0: Bapak saat acana nganggo jamu tetes alfa propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
1: Wah, tos ku herbal sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah, aduh. Gitu tuh, iya.
0: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
1: Alhamdulillah kitu ku ngaleut alfa propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah kitu hararampang gitu teh sampean eta mah teu baal pisan puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae sampean teu baal kitu teh katon sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah aya 70% lah pengintin karawas gitu.
0: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana, Pak?
1: Di Radio Peace FM Ciamis.
0: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes alfa propolis na kumaha?
1: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap butuh 7 hebat bobot 7 tetes.
0: Mohon.
1: Ayo genep tetes gitu.
0: Oh genep aja sekali ngalaminnya.
1: Mohon.
0: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
1: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
0: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambih sehat rezeki bagi sadayana tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak,
4: ya.
5: Enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya? Ya, ini teman-teman saya. Ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas. Ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes. Apa namanya, Pak?
4: Tesma ini.
5: Tesma ini.

50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

Jep, tuluy nataan pangawakan eta awewe. Timimiti suku nu make slop jangkung nepi ka buukna anu galing muntang tur di beureuman. Estu, kaayaan eta awewe teh taya cawadin. Teu sadar wakuwu ngomong ngagerendeng. Eta awewe manisa kitu geulisna. Pangawakanana mah disampulur kitu. Mun tadi manggih nu kieu teh nya. Ulah kalah ka nini-nini jeung awewe gelo. Dasar milik ya. Tapi lengoh keneh atawa geus rimitan ya awewe teh nya. Gebeg wakuwu ngarenjag. Barang mireungeuh eta awewe ngalieuk ka manehna. Komo barang eta awewe ngajak siri mah teu sirikna wakuwu asa murag jajantung. Sarta satuluyna eta awewe teh ngadadahan langgeur leumpang ngadeukeutan wakuwu. Sanggeus eta awewe aya hareupeun wakuwu, nyeh harita eta awewe teh ngajak siri. Atuh wakuwu lain deui ngarasa bungahna, tuluy ngomong jero hate. Wah, bener-bener mati ye, jimat olot marta teh. Ieu awewe sakieu geulisna kuat kanyampeurkeun siga anu nyorokeun maneh. Wah, nimu manggih ieu mah ye. Song eta awewe teh ngasongkeun leungeun, ngajak sasalaman ka wakuwu bari ngageulnyu imut. Ku wakuwu di tampanan bari nyebutkeun ngaran. Nepangkeun Prengki. Gadengnya wakuwu nyebutkeun ngaran Prengki, eta awewe ungut bari imut ngan teu ngomong sakemek-kemek acan. Saterusna eta awewe noleh tak-tak wakuwu bari nunjuk ka bangku hareupeun kios tukang cukur. Meureun maksudna eta awewe teh ngajak diuk dina bangku hareupeun tukang cukur. Wakuwu ungut bari teu talangke tuluy leumpang nuturkeun eta awewe. Atuh gek duanana dariuk ngarendeng teu asa-asa siga anu geus loma. Sarta eta awewe ujug-ujug nyekeleungeun wakuwu. Seblak, hate wakuwu teh nyeblak. Komo barang leungeuna diusapan ku eta awewe mah, dada wakuwu karasa dagdigdug, jantungna ratug tutunggulan. Leungeun wakuwu harita duanana dicekel ku eta awewe. Nyeh eta awewe teh ngajak siri, atuh seblak deui bae hate wakuwu teh nyeblak, sarta kerelek neureuy ciduh. Sanggeus sababaraha lila, satuluyna wakuwu nyarita rada ngadaregdeg. Akang teh bade tumaros. Dupi nami si neneng teh saha? Piraku teh acan kenal tos wantun kikian sagala. Nami akang mah Frenki, pan tadi ge tos disebatkeun. Tah ari si neneng saha jenengan teh? Nu ditanya ukur ngabelenyeh seuri bari sirah nagideg. Nempo kitu wakuwu ngahuleng siga nu bingung. Nyana ieu awewe teh embung nyebutkeun ngaran. Eraheun kitu bisi ngaranna goreng. Jeung deui teh tadi manehna teu ngomong sakecap-kecap acan. Kunaonnya? Piraku ari pireuh mah. Cek wakuwu ngomong jero hate. Tuluy manehna lah-lahan nanya deui. Saha tuh jenengan teh? Ulah isin-isin, pok geura nyarios. Eta awewe anger gideg, bari nyekelan dua leungeun wakuwu. Wakuwu ngahuleng dewe harita teh, telila pok nyarita. Oh, neneng teh hoyong ditebak nami pangintenya. Ke. Kumaha upami namina Erna? Eta awewe teh gideg. Devi atau Devi? Eta awewe katempo gideg deui. Ke. Memei atuh memei. Siga na eta awewe teh ngarasa keuheul pedah wakuwu tetelepek bae soal ngaran. Atuh teu sadar harita eta awewe teh ngomong ka wakuwu. Aih si Aa mah maksa bae sebel ih. Teu nanaon kan teu nyebut ngaran oge. Kebeg wakuwu rewas lain dikieuna barang ngadenge eta awewe teh sorana gede sada sora lalaki. Tuluy kadenge deui eta awewe teh ngomong. Sok atuh di bejaan, ngaran abdi upami di kota mah mimin, tah upami di lembur mah momon. Siap, beungeut wakuwu pias para mitra. Horeng awewe nukeurnya nyekel leungeun manehna teh, tayah lian bencong, nusok biasa nongkrong di kios tukang cukur. Atuh teu tatapa sini deui, kan jung harita wakuwu nangtung, sarta beung-beung lumpat ninggalkeun eta bencong.
Nampawa ko lumpat para

0: Mitra, si bencong teh lain deui ambekna. Prosot, prosot. Eta bencong teh ngalaan selopna. Uy, perambang lumpat nutupkeun waku. Bari hohoak ngamang-ngamang selop.
1: Aih, antosan. Mani tega ka neneng teh. Ku neneng teh bakal dipikanya bakal disenangkeun si A teh. Mani tega tiga teuing ka neneng teh. Awas ya dibalet dog koin.
0: Blower harita para mitra si bencong teh mangpengkeun selop sabelah kalebah waku. Malum tenaga bencong teh para mitra alah-alah tenaga lalaki.
1: Tetuk
0: harita selop teh nengel pisan kana sirah waku.
1: Waduh, aduh, ampun.
0: Cek waku teh para mitra bari nyeklan sirah, bari anggar harita teh lumpat malah beki tarik. Atuh si bencong teh jadi beki nafsu, para mitra manehna oge lumpat beki tarik ngimbangan lumpat waku.
1: Antosan, ulah tega-tega teuing ka neneng teh atuh. Kurang ajar sia.
0: Cek eta bencong teh bari plower harita teh mangpengkeun deui selop anu hijina.
1: Petak
0: harita eta selop teh lain nelek ka waku, tapi tetela para mitra harita selop teh nelek kana sirah saurang trantib. Atuh kebang si bencong teh ruas sarta nempo trantib harita melotot ka manehna teu tatapa si deui. Perang mengumpat harita teh balik deui ka hios tukang cukur.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
4: Pak Aca.
3: Bapak Aca teh tipalih manten.
4: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
3: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
4: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat, tos beres, tos itu.
3: Salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha?
4: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayeuna meser D2 jantan CF 4.
3: Bapak konsumsi Alfa Propolis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
4: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
3: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
3: Uninga Alfa Propolis teh ti manten Bapak?
4: Di radio.
3: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
4: Mangga ayeuna cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
3: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
4: Amin ya Bapak.
3: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
5: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
6: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
6: Kecamatan
8: Ketanggungan.
6: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
6: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
8: Iya.
6: Beli yang kedua.
8: Iya.
6: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
6: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
6: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
6: Pandangan
8: kabur ya.
6: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
6: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
6: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
6: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin, ya, amin. Gitu.
6: Ayo, Ibu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Mau
8: ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
6: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
8: Amin, amin.
6: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian, terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
2: Daripada keracunan news, dinten ieu mah ngagoikeun dewe tong di ieu tong di pasir untuk meralis.
3: Jabar Now edisi Kamis 3 September diantaranya mengenai 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi diamankan polisi. Modifikasi cuaca di Jabar belum bisa dilakukan. Warga Kabupaten Bogor tertipu arisan fiktif. Total kerugian mencapai hampir 1 miliar. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Upaya penertiban 19 bangunan liar di Jalan Jarakosta, Desa Sukadanau, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, terpaksa ditunda karena situasi di lokasi memanas setelah puluhan warga menolak pembongkaran dan mengadang petugas gabungan. Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET.
4: Ketegangan terjadi ketika aparat mulai bersiap melakukan eksekusi terhadap bangunan yang berada di atas lahan negara, tepatnya di kawasan bawah jaringan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET. Sejumlah warga terlihat bertahan di sekitar bangunan yang akan ditertibkan. Bahkan beberapa di antaranya membawa bambu dan kayu sehingga situasi di lokasi dinilai berpotensi memicu bentrokan. Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Surya Wijaya, mengatakan keputusan semata-mata dilakukan untuk menjaga keamanan dan mencegah jatuhnya korban. Menurutnya, situasi semakin tidak kondusif karena terjadi pertentangan antara petugas dan warga. Sejumlah warga juga membawa benda yang dikhawatirkan dapat digunakan untuk melakukan kekerasan.
5: Hari ini kita tunda sementara untuk selanjutnya menyusun strategi lebih lanjut.
4: Penundaan bukan berarti rencana penertiban dibatalkan. Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama tim gabungan akan melakukan evaluasi dan penyusunan strategi serta pendekatan baru sebelum pelaksanaan penertiban berikutnya.
3: Pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis kembali menuai sorotan tajam. Belum genap 24 jam usai heboh temuan sayur basi, kini giliran menu olahan daging ayam yang dikeluhkan beraroma tidak sedap hingga membuat pihak sekolah menolak suplai makanan.
6: Langkah tegas salah satunya diambil pihak SMP Negeri 2 Pamarican yang memilih mengembalikan seluruh paket makanan dari Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Katineng. Kepala SMP Negeri 2 Pamarican Ida Nurhayati menegaskan keputusan diambil sebagai bentuk kehati-hatian demi mencegah gangguan kesehatan pada siswa.
7: Laporan teh, MPG napa us, nanti teh kak petugas teh, untuk cara bisa waktu dibagikan mah jantan ayah nama daripada jantan masalah seperti SMP 4. Kuyosnya memang hari-hari buka datang bukan senaya, cina ibu, cina beli, ibu beli senaya barang rabu, cina dan tiap buka memang mau, cina gitu. Jantan iya mah itu cina bete uikun dewe tong di, iya ketong dipastikan ke marah kali, kok bete gitu, nama itu instruksi teh.
8: Anu bau nana ibu?
7: Daging nah, daging ayam.
6: Merespons aduan sekolah dan riak masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan bersama Dinas Kesehatan Ciamis langsung menggelar inspeksi mendadak ke dapur SPPG Katineng. Kepala Puskesmas Pamarican, Teten, yang memimpin sidak menyatakan pihaknya turun langsung untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen pengolahan dan distribusi makanan.
9: Kita ini sebenarnya sudah menggunakan sistem cepat, sudah beberapa kotak. Tapi itu di saluran kok itu masih gumpalan, masih banyak kok.
10: Jika nama dibersihkan, terlambat membersihkan.
6: Selain keluhan menu makanan, kondisi lingkungan dapur SPPG Katineng memang turut disorot warga akibat penumpukan cairan limbah di saluran drainase utama. Menanggapi insiden beruntun ini, perwakilan Yayasan Pengelolaan Dapur SPPG Katineng, Lutfi, menyampaikan permohonan maaf dan berjanji melakukan pembenahan manajemen.
11: Tadi itu senario, Kang. Tadi mau diganti ya IPAL-nya?
12: Mau diganti sama biotek. Udah komitmen tadi sama mitra?
3: Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau PMII Kota Sukabumi menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota dan DPRD setempat. Masa menuntut transparansi dan kajian matang atas rencana pemerintah Kota Sukabumi yang bersiap mengajukan pinjaman daerah demi mendanai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur.
8: Ketua Cabang PMII Kota Sukabumi Fahmi Fauzi menegaskan organisasinya tidak anti pembangunan maupun menolak instrumen pinjaman daerah. Namun langkah riskan tersebut wajib berlandaskan kalkulasi kemampuan fiskal yang terukur, transparan, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi publik. Kajian internal PMII menemukan adanya wacana pinjaman sekitar 242,59 miliar rupiah berpotensi membengkak hingga total 307,56 miliar rupiah jika menggunakan skema tenor 8 tahun dengan bunga 6% per tahun ditambah beban provisi 2,4 miliar rupiah.
13: Yang terkait peminjaman tersebut itu harus dibuka kepada masyarakat semua, masyarakat mengetahui atas apa yang memang menjadi urgensi pinjaman tersebut.
8: PMII juga mendesak DPRD Kota Sukabumi tidak memposisikan fungsi pengawasan anggaran sebatas formalitas belaka. Menanggapi gelombang protes tersebut, Ketua DPRD Kota Sukabumi Wawan Juanda mengonfirmasi wacana pembiayaan alternatif menyeruak akibat terpukulnya kondisi fiskal daerah. Penurunan transfer ke daerah hingga 21%, sekitar 159 miliar rupiah, menjadi beban berat bagi pos pembangunan. Meski demikian, Wawan menegaskan legislatif belum memparipurnakan atau memberi persetujuan final terkait pinjaman tersebut.
14: Kita juga nggak mau nanti ada apa di balik layar gitu ya. Justru kita sangat hati-hati, sangat nggak mau gegabah, nggak mau terburu-buru, karena kita baru pertama nih melakukan peminjaman daerah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, petugas Satreskrim Polres Majalengka menangkap 3 pelaku spesialis pencurian toko bangunan lintas provinsi. Penangkapan sempat diwarnai ketegangan karena pelaku melakukan perlawanan. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Ketiga pelaku berinisial MS, PAI, dan AGY ditangkap saat bersembunyi di sebuah rumah di wilayah Kota Cirebon.
15: Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan pencurian di toko bangunan Trijaya Baja Jalan Raya Cikijing Talaga Desa Jati Pamor Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka. Dalam aksinya, pelaku menggasak emas, uang tunai, hingga 8.000 rial Arab Saudi, total kerugian korban mencapai 285 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, para pelaku mengaku telah beraksi di sejumlah wilayah, di antaranya Tegal, Pekalongan, Indramayu, dan Kota Cirebon.
16: Pelaku pencurian dengan pemberatan. Korban mengalami kerugian. Total kerugian 285 juta rupiah. Jadi mereka merupakan orang di luar Majalengka dan spesialis pelaku pencurian terutama dengan pemberatan lintas provinsi.
15: Atas perbuatannya, MS dan AGY dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Keduanya terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
3: Sejumlah warga desa Cinangka, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor mengaku tertipu arisan fiktif dengan perkiraan total kerugian mencapai hampir 1 miliar rupiah.
17: Kasus ini berawal dari ajakan pasangan suami istri berinisial D dan A kepada warga untuk mengikuti arisan harian. Para peserta diminta menyetorkan uang dengan nominal bervariasi mulai dari Rp20.000 hingga Rp2.500.000 rupiah setiap hari. Sebagai daya tarik, pengelola arisan diduga menjanjikan keuntungan berlipat dari uang yang disetorkan peserta. Dalam perjalanannya, sejumlah korban tidak hanya menyerahkan uang tunai namun juga emas dan barang berharga lainnya. Masalah mulai terungkap saat para peserta hendak mengambil uang atau hak mereka. Pasangan tersebut justru sudah tidak dapat dihubungi dan diduga meninggalkan tempat tinggalnya. Salah seorang korban mengaku warga telah mencoba melaporkan kasus tersebut ke Polsek Ciampea, namun korban diminta melengkapi bukti dan dokumen pendukung sebelum laporan ditindaklanjuti.
18: Banyak sih kasusnya, cuma kita pelaporannya terkhusus ke arisan aja. 390 juta sekian yang terlihat di grup. Jadi setelah kita ngerasa tertipu, kita ada bikin grup, itu kita 64 orang.
17: Berdasarkan keterangan warga, pasangan D dan A diketahui telah tinggal di desa Cinangka selama 6 hingga 7 tahun. Keduanya juga disebut sering berpindah tempat tinggal. Tempat tinggal terakhir yang diketahui warga berada di komplek Gria Salem Indah, namun saat ini rumah tersebut sudah dalam kondisi kosong.
3: Kendati sejumlah wilayah di Jawa Barat sudah mengalami kekeringan, upaya modifikasi cuaca yang dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, belum bisa dilakukan.
19: Kepala Stasiun Geofisika Kelas 1 Bandung, Suwaidi Ahadi mengatakan, belum bisanya dilakukan modifikasi cuaca karena minimnya potensi awan hujan di wilayah sasaran selama musim kemarau. Pasalnya, keberadaan awan adalah syarat mutlak pelaksanaan modifikasi cuaca tersebut. Menurutnya, meski Jawa Barat tengah dilanda kemarau panjang yang diperparah fenomena El Nino, namun kondisi ini bukan berarti hujan tidak akan turun sama sekali karena hujan lokal masih berpotensi mengguyur suatu wilayah. Isu El Nino itu, lanjut Suwaidi, bukan berarti panas sepanjang masa. Pasalnya hujan masih bisa terjadi karena ada pengumpulan awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan lokal.
20: Jadi modifikasi cuaca ini yang BMKG dan BNPB lakukan tentunya harus ada potensi awan. Nah, saat ini potensi awannya masih kurang dari 30%, jadi tidak memungkinkan untuk dibuat modifikasi cuaca. Jadi kita tunggu awannya itu mengumpul, baru kita bisa melakukan modifikasi cuaca.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa.

Usinenggih kanda purwantara. Purwa iku wiwitan. Tara iku kedaton. Kedaton ingkang dianggo jejer sinarita yuboten wenten malih kejabi ti salameting pagelaran Jawi kraton nagara Dwarawati. Wontening kusir dayeh meralaya. Nagara Dwarawati, nagara sam

Pala Sewi Pranyata Ajiti Wikrama. Tugas mahatunga sayakti sang nalendra Prabu Batara Kresna wontening setingil binatura talengahing dedampar dentapi nalipiting sososari nenggan nawaretna. Lemek babut perang medani ginanda wida jebat kastori lansi nebaran sari-sari mawe sing sarwa busana endah. Ingkang sami wontening pagelaran Jawi dedayo saking Mandura Harja rakana ku anjen kekasih Prabu Baladewa. Boten kantun kasepuhan Resi Drona. Kalayan tekantun Raden Burisrawa putrana Prabu Salya saking Mandaraka. Rayina Dewi Erawati nyata garwa na Prabu Baladewa. Awuhipun Aswatama Jayarata tekantun Arya Padmanegara malihan dedayo saking Amarta Raden Gatotkaca sampun wontening Kraton Nagara Dwarwati sami sareng dedayo Manura Harja. Cunuking waktu ada di pandang rahayu pratani mangsar di pandang

0: Batrakan setengah turakan pembagi datengin Kang Raka. Kasih Prabu Baladewa miwah tamu-tamu di Astina. Ternyata kasepuhkan Resi Druna. Gunirahangan dikaganang pertingtang atra lan pertilawa teguhantos mangusa pengawak jawata. Mangusa trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kemanusa. Ngandika kawedaling lisan mekaten pengandikanipun. Elah dawa. Kakang Prabu. Unyuk sumangalangkung tipayun ngahaturkan semah katuran rawuh koh nyepan jenengan Raka Prabu saking manurok.
1: Wih.
2: Nampi nuhun karena pihak pembagi selera tadi mas Rayi Prabu.
0: Tapi kada mah kali kena perkawis atau nahan teh serang aceh na sumping teh.
2: Dimas,
0: kula Raka Prabu.
2: Hapun tenyi aceh na yak itu teh atu.
1: Oh nanon ya.
2: Seur anu kena dideng sekun anu tetia seri wakilan kudu sanes.
0: Oh, tapi no damol.
2: Seur kegiatan. Sawang sunai kumaha rayi Adimas Kresna miwah sajumlah aparatur negara para pejabat negara miwah Kang Rayi Isti kumaha dina waktu saena
0: dikersakin dina waktu saena sadayana aja dina penangtengan Gusti nu kagungan. Kitu kantun ngahaturkeun semah katuran rawuh. Oh, haturan rawuh kakak sepukan, pangsa Maharesi Drona saking Sukalima.
1: Allah, bintang sepuluh yang tamanya.
0: Kaulah saka gunturan madu kakak sepukan.
3: Tugening. Ari jelema ngarti.
1: Enam.
3: Ari jelema terpelajar.
1: Jidius, bintang.
3: Abong. Trusing madu trahing kusumah titising andana wirih trahing dewa kamanusa. Kadongkapan mangka dia muni asa kagunturan madu kitu saurna nuhun angin. Nuhun. Nya aswatama.
2: Aulan.
3: Marukana kumaha wibawa ama. Para ratu mika yungyun para menak mika serap kolot ngesyo budak era dengen-dengen mika dede. Angir batara oge nepi ka kitu. Nuhun ngir nuhun ditampi. Kalayan ngenakeun ieu pun anak Aswatama.
0: Oh, semua haturan rayi.
2: Nuhun balesa. Semua haturan, oh semua pangabakti kunjung panjenengan.
0: Nuhun ditampi wakang.
2: Allah gitu kan tunun Jaya Rata.
0: Oh, Kang Rayi Jaya Rata nuhun. Oh, mangga linggih sinau.
3: Nuhun. Atuh tepi rada mati kaula oge ngahaturkeun semasung ke muka kunjung panjenengan. Sahaya.
2: Ye, Kresna.
0: Kula Raka Prabu.
2: Ieu adi akang. Ieu teh Burisrawa adi aceukna. Putra Kang jeung Rama Prabu saya ti Mandaraka.
0: Oh, Rayi Aceuk Erawati.
2: Iya, bener. Ya, jangkung gede ye.
0: Tapi lo damal nuhun Rayi, katuran.

0: nuhun Raka Prabu.
1: Amin. Naon kasep? Mana Nyi Subadrana? Isengke atulana.
0: Kalayan atuh aya pikersae naon ieu teh Raka Prabu kersa sumbing.
2: Kek lalai. Gening ieu Padmanegara.
0: Tapi noda mah ngahaturkeun semua haturan rawuh ka Nyi Raka Prabu.
2: Oye, oye, nuhun.
0: Di kaula ge tekan tur ngahaturkeun semua haturan rawuh.
2: Kakang Udawa, nuhun. Salos putra Gatot Kaca ngahaturkeun sembah haturan rawuh ka Jepan jenengan Rama Uwa ti Mandura.
0: Weh! Gatot Kaca.
2: Ulah. Geuning aya di dieu.
1: Anu mawi ieu teh Raka Prabu Gatot Kaca teh sasati kamari ayana di dieu.
0: Sasat neju kuliah.
2: Iya tuh kaitu kuliah mah ka Mandura. Da teu apa yeun tuang Rama teh main gadana teh. Wah, anu latihna teh. Tapi lo dah. Rupina sanes waktus, putra Gatot Kaca badi di deus, badi maguron, perkawis, mainkan gada. Kau ada tanya? Kau apa dia? Miuk semangat.
1: Asa dengarin hati ayah si Gatot Kaca di dia.
3: Abad.
1: Aswa cama.
0: Abad.
1: Kade si hati. Beda gilerna tu matana, beda delek, beda kicupna, beda delek. Nah, aja lemak goreng hati pada kicu biasa nengi. Cuk mau nengi.
0: Ayah naon di Raka Prabu?
2: Kukiyo ini bos. Bade ku kasih puhan banyak tu.
1: Amang awe yang akhir mang manguping kene jadi pendengar. Ah, mang maja aja pedi. Pendengar setia mang.
2: Kiyo di bos. Saper kawis akang teh sono kula luka pada hiji.
0: Tapi lo damal atuh sami-sami Raka Prabu.
2: Nah, kadua lo tieta. Akang dumungkap oleh teteh ya sanes. Akang teh kasumpingan Kangjeng Rama ti Mandaraka.
0: Kasumpingan Tuang Rama?
2: Iya, mitoha.
0: Maksud?
2: Ayo maksudnya teh kurang jeung teu leuwih nya kitu. Ari akang teh kapan boga dibuteung ieu sipatna. Labuhi sarua. Ari ieu budak teh nyaeta dipasrahkeun ku Kangjeng Rama ka akang sabab ieu budak teh gering nang tunggalang layung peuting teh kana sare beurang teh kana dahar. Leuwih waas upama lompat ka tempat sarengan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling kitu ieu. Sagala poho. Diajar poho, kuliah poho.
4: Kena hutang poho pisan.
2: Utamina kena hutang.
1: Iwati Aswatama anu merhatikeun kena hutang mah ceuk mau. Itu ceuk mau.
2: Tah kitu di bos.
0: Nah kunaon panyawatna ieu tuang rayi teh?
2: Kieu ieu. Ya kitu ieu pun adi teh sasat katarik kataji ka pati-pati ka pentang asmara gamo. Lain kunulian.
0: Tapi
2: kata-kata jika pati-pati nate kuadi urang pisan. Si Mayang Arum, si Subada. Kitu ieu tadi. Budak teh bogohna teh ka adi urang. Tah, kulantaran si Subadra tileuleutik betahna di dieu, nya akang teh ngahaja we. Dongkap ka dieu itu tinggali di luar. Gotongan emas picis kumaricing inten jumanten sakalian bari ngalamar teh dek langsungkeun meulah ulah ribut kanulian. Urang kawinkeun we ayeuna. Kitu ieu tadi Mas. Ting, menta jawaban kumaha kira-kira?
1: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna barang ngadang yen ieu Prabu Baladewa maksud ngalamar Dewi Subadra. Sedengkeun ieu ngalamar teh memang bantrok sareng panglamar ti nagara Amarta anu dicana ku Gatot Kaca, nyaeta Arjuna Panengah Panawa

0: sarana mangeun ah itu budak.
1: Penting
0: sumpahnya. Teuing sok apayuna. Cenah guguruh heula ka itu ka Raden Roma Irama heula geura.
1: Ka Pak Haji
0: atawa ka Hendar Syo. Mana Subadrana? Oh, engke tenang tenang tenang.
2: Tenang kasih kuning dan gigi panjang sah. Tenang ye, tenang ye. Tah, itu ye. Kadangu betul ya.
0: Oh, tepi nodam.
2: Gua kira-kira lagi.
0: Raka Prabu.
2: Baik.
0: Dinara Sandi. Tadi parantos disangamkeun yen kaula bagja barina sugemahin.
2: Ya.
0: Wireh pun adina waktu sena sasat badai anu mileuleuhkeun memang kitu kedahna. Malahan diwajibkeun ka kaum lalaki teh geura karawin. Setiap lalaki kudu boga pamajikan, setiap awewe kudu boga salaki. Nanging kaula mah salaku kolotna. Ai kolotea teu dibenerkeun ngadu-ngadu sumaona ngahalang-halang. Sabab jadina pertikahan teh moal jadi tanpa cinta antara jenis jeung jenis.
1: Utamina mah eta.
2: Bener. Moal jadi tanpa pada suka.
0: Itu jeung mah oge
1: pada suka.
0: Tetep we kudu pada suka barung ngajalaya. Jeung mah oge. Paman, pok deh pok deh, eta paman.
1: Paman.
0: Cingke, atu dah engke jenuh majang saha.
1: Nama ker paman,
0: tapi. Tidak mau ker paman, engke oge. Mana ker hidup? Paman, paman mangke oge ukur ini kali kenungkul, ukur lelaja ungkul.
1: Paman diberi ku hidup bedek paman.
0: Cuma oke gitu. Eh, si montong aku dah wewon kaya.
1: Ah, berarti.
0: Ha, tak gitu ya.
2: Gue.
0: Bila resan dia Raka Prabu nanging ya kejadian teh memang terduga-duga.
2: Iya.
0: Terdisangka-sangka di tadinya.
2: Laras.
0: Wireh ti kamari pisan kaula teh ku ayana kasumpingan di Gatot Kaca ti Negara Amarta nyaeta maksad sareng tujuanna teu kirang sareng telangkung sami samaksad sareng Raka Prabu nanging ari Gatot Kaca mah kangge Arjuna.
2: Kumaha ieu? Jadi Gatot Kaca datang ka dieu teu ngalamar.
0: Tapi noda mah kangge Arjuna teh. Nya jeung mah oge asa ta mah. Nya
2: teu pinoda mah.
0: Kitu. Aye kolot mah pikiranana.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
5: Pak Aca.
4: Pak Aca teh ti palih manten.
5: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
4: Dupi kawit nate Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
5: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu terus berobat tos beres tos itu
4: salami eta aya perobihan atawa tapi kumaha
5: ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis tos meser 2 ayeuna meser D2 janten CF 4
4: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna
5: anu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
4: Ada konsumsina kumaha Alfaporis teh?
5: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
4: Uninga Alfaporis teh ti manten Bapak?
5: Di radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka Radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminnya.
5: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Atur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna tes Ma'ayeni. Ibu di mana?
8: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
7: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos sabaraha botol?
8: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
7: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
8: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
7: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
8: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon.
7: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
8: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
7: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
8: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu. Abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
7: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
8: Abdi Neni Sri Herlina.
7: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata tes Ma'ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: waktos gempungan di negara Manura waktos ayah kene Kangjeng Ramaswargi.
1: Iya, dibuka riwayat.
0: Malihan piraku teka emut waktos amanatna Kangjeng Rama. He. Kresna.
2: Ya.
0: He. Prabu Baladewa. Kitu saurna. Oh, he Narayana, he Kakrasana.
2: Da urang puguh nuju bure ka puguh.
0: Ya. Omat ieu ulah dijauhkeun jodona si Mayang Arum Lintang ti Arjuna.
3: Kitu cerita
2: teh. Kresna.
0: Wah, kumaha raka Prabu? Ana da tuang Ramana geura parantos maot atuh ayeuna mah. Cuk mau geura parantos teu aya. Ayeuna mah kare urang anu hirup.
2: Kresna. Memang akang inget kana sawatawis kasauran Kangjeng Rama Suwargi. Memang kitu akang inget. Ngan dirasan diha akang teh kumaha geus kapuntangan akal kumitoha.
4: Oh, iyo.

0: Tingali, tingali itu harta kekayaan di luar emas bisnis kumahijing inti nyuar tenyi. Gerbaina kangjeng Rama mah parantos teu aya.
1: Kuteu parantos teu aya. Anu jadi abot.
2: Eta.
1: Da upami aya keneh mah panginten tiasa pakumaha ka Raka Prabu.
2: Nah.
3: Wasiat teu abot.
2: Wasiat.
1: Ieu kasorang kangjeng Rama suara kitu mangrupikeun wasiat anu kedah dilaksanakeun ku urang salaku turunanana. Sedangkan upami hiji anak upami teu tiasa ngalaksanakeun wasiat teu jadi sepuh, yakin bakal jadi mamala nu teu hade ka urang.
2: Iya.
0: Krisna, Krisna. Era kumito hai. Era kumito hai.
2: Kekeh we nyatar.
1: Ah, atuh da era kumito ha mah ceuk mah oge duh. Mang baheula waktu apel cekuk kitu.
2: Mata yang tek mata.
1: Marukana teu datang lagi 3 tahun setengah. Maka bogo. Eh lain kasar mamanya ieu mah kanyataan.
3: Iya, gak.
1: Kalakonan ku mang baheula. Kisah nyata.
2: Sami sareng aep teh mah kitu.
1: Kitu jeung mah oge.
4: Mengering kerdasang poe.
0: Di lembah di Krisna, Krisna. Cinya akang-akang era kumito hai. Era kumito rek dikamanakeun beungeut akang.
1: Dek dikamanakeun atuh rarai upami teu tiasa dilaksanakeun mah ku mertua. Mertua teh aya langkung ti rama mah kajeng masihan sagala. Masihan kanikmatan ka salira anger.
0: Pokona mah teu bilang, teu bilang. Krisna. Wayahna Krisna aya budak mana kumaha urang kumaha kolot.
1: Ih, sae sae. Sok sanaos kaula oge da sami atuh sareng salira Ka Prabu. Tayana mah kumaha upami urang sauran heula wae atuh Nyi Mayang Arumna Nyi Suwanda.
0: Tah, oh, bener bisa Nyi. Bener bisa Nyi.
2: Sae kitu
0: urang. Bisa Nyi.
1: Pan menegara
0: ulah
1: wayahna Mayang Arum calukan heula
0: uyuk sumangga permios ka ulah nu heumit

0: Inu nga syuat ama pisan budak teh.
1: Nah
0: kitu-kitu pun biang teh ama. Ih, leuwih ti kitu tama. Lamun maneh nyaho. Teu pinuh da mah. Tobat mayang arum geus gede nyai. Geus diwisuda nyi.
2: Tapi rada mah kaula nu ngahaturkeun semak katuran rawuh ka kunyuk Raka Prabu.
0: Nuhun nyi.
2: Kunyuk Raka Prabu Batara kaula nu
0: ditampi nuhun ku Akang Geuli.
2: Nalayan wilujeng sumping ka kasepuhan.
0: Halimpuna ge precis indung maneh asuwaca mah baheula.
3: Kitu pisan nya soal mah kitu.
0: Suan teh teh kitu pisan pun biang teh. Kitu asuhata mah. Ngan ari inung maneh rada peuyeuh.
3: Serak-serak basah.
0: Beukinya pah inung maneh mah. Luahna teh ngabulaeh we dina punuk.
4: Anah teh teh aman ka mana karep.
3: Pajauh teuing.
0: Tobat. Naon ieu teh ngareureuwas deui?
2: Man.
0: Naon kasep?
2: Tersangka gening itu mayang arum teh ayah
0: cek mang oke.

0: Tepina damal atu ayah pikir saya naon kaula nun.
1: Dimas.
0: Kaula Raka Prabu.
1: Cing. Ari ku akan merung bisi lewasin nanya kitu akan maadat naki sedak sengorji. Cing. Bisi suakun. Menteri tanya ku Dimas Kresna.
0: Saya Raka Prabu.

0: ayan yakin dina dirina yen Arjuna moal cios nikahna ka Subadra ari nu jadi marga lantaran moal aya nu langkung ti Prabu Baladewa da puguh eta raka na nu pangageungna sasat anu bakal jadi wali.
1: Naon kasep Gatut Kaca ngalamun wae cu?
2: Paman Arya
1: kasep
2: moal cius Paman Arjuna teu nikahna.
1: Naha?
2: Da moal aya nu langkung ti ku Prabu Baladewa margi eta anu baris ngawalianana.
1: Ai urang mangeran kena bingung mah pasti kana kainya. Mangeranana kudu ka Allah rupé. Mangeran ka Allah mah inget urang kana hukum-hukum hutang tu sabab jodoh pati bagja cilaka ieu lain urang anu boga. Tenang we urang mah.
2: Tapi yakin wa Prabu anu baris ngawalianana.
1: Kumaha we? Carana da I Gusti mah moal heseuhun. Moal heseuhun. Moal nangeuh ti bongkokna. Murah asih pangeran kasep cing percaya cing yakin cing yakin. Ulah unggut kalinuan ulah gedag kaanginan istiqomah istiqomah.
3: Beda tu sikat kacangan jajampean ya pegawai rata tu si kunyuk. Cing campur kena suatu mah dagor kita cari hamna.
1: Oh, amati kumah upami padi teh di mana?
3: Alah, nah ada mana yang mudah mengorak iya. Namun aman yang perkenjekuk nenggal batu cilaka ada mama kolot. Kali hidup masih kena dihampur ada budak kene.
2: Nau jadi paman.
3: Dengar. Terasing.
2: Cing tanya Subadrana. Kresna adi akar. Menta jawaban anu ngeunah.
4: Nyai. Tapi rada mah kaulanun.
3: Kieu.
0: Atuh Sang Nalendra Prabu Batra Kresna watak wantos kakasihna Prabu Danardana hartosna teh bisa madangakeun manah ingkang peteng nyaeta tiasa nyaangan manah anu keur poekeun bari ditaros teh ieu mayang arum nyaeta dijian supaya tiasa ngawaler anu matak piraoseun kaitu sareng kadieu
2: ulah aya weleran anu matak nyinggung ka salah sawios
4: margi ieu anu ngalamar teh dua urang nyatana ti Amarta sareng ti Manura.
5: Oh iya gandro.

0: tapi sarci duhing mah tosya kecapi nyata. Waruh sadurung winarasang Nalendra. Ieu ngadak-ngadak Dewi Mayang Arum lancar ngawalerna kana naon rupi hal pertarosan. Mayang Arum Subadra. Tapi rada mah kaula nun. Ieu teh Raka Prabu Purwasumpingna ka dieu teh sasat lain lantung tamu lakulantang tanpa beja. Teu tamu atuh. Yakin nyanak calon panganten pamenget bari jeung rib-rib harta sareng kakayaan Mas Picis kumarincing inten jeung jumantel. Yakin Nyai bakal senang? Yakin Nyai bakal bagja? Sing upami Nyai tiasa kajodohkeun ka ieu kakasih Buri Srawa putra mahkota nagara Mandaraka.
1: Eta teh.
2: Eta mah masih ditrio jeung heujeun atuh.
3: Ari geus kolot. Aya nu nyelek di jero tikoro.
1: Rametek rametuk
3: pikeun apa tuh. Bisa jadi rametek aya rametuk. Moal teu bagja geulis. Moal teu senang. Itu ceuk Mang Oge.
0: Tah, ari ieu Buri Srawa teh rayi aceukna, rayi aceuk Erawati garwa lanceuk urang Kakang Prabu Bladewa. Rayi. Jadi buah kapalangnya aseuk upami Nyai kersa dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka ieu Buri Srawa. Nanging aya deui di anu ngalamar nya eta ieu Gatot Kaca kautusku Yudhistira Raja Amarta. Jaga kesat panglamar wireh Nyai teh bade dipilihengkeun ku Arjuna panengahing Pandawa. Tah, ayeuna menta supaya jawaban anu tepat.
1: Tapi kahartos eneh geuna.
0: Anu matak ngangeunahkeun ka dua belah pihakanana. Cing, jawab kumaha carana? Cing.
2: Jawab Nyi, jawab Nyi.
3: Naon?
2: Tuh dikituan wae lah bosan tiba hulangan gitu wae.
3: Paduli coy. Daek deng entong.
1: Sabodo.
3: Daya kene nu resep ka ngaing. Da teu maneh hungkul bae kene. Da teu maneh hungkul nu resep teh teu. Ge maneh mah tara mayar ka aing tara. Aing cungjang cungjang tara mayar maneh mah. Deungeun-deungeun nu mayar mah geuning.
0: Paman
3: jempe paman paman nanti tadi oh,
1: udah kadenge
3: keresahan atau napi hente daekun makan kasuat sama daekun anak.
0: Jawab Nyai tapi rada makaulah nundaka batara ogeraka Prabu
2: kumanyi
0: kumaha Nyai daya daya bayana Nyai dina waktos ayeuna sasap kedah gaduh salaki da memang kitu kuduna.
2: Nuhun.
0: Cumuhun naha ieu nu rek ditarima teh ku Nyai teh naha Buri Srawa naha Arjuna. Nanging sanaos tingkang Buri Srawa ti Arjuna oge teu aya wagelanana. Dan Nyai mah sasat awewe ari awewe teh dulang tinane.
3: Tong ning nya asa tamanya dengekeun. Ceuk mah geus da kitu jiwa awewe mah dulangan.
2: Dulang tinane.
3: Mun atuh heueuh ta eta.
1: Dulang kana ya eta.
0: Nyai kedah boga salaki. Mangga bujeng hingga ka Arjuna, bujeng hingga Kangkang Buri Srawa.
3: Nah, mending ngagebeg kicek mah budak teh.
1: Yang eta kontan. Yeah.
3: Nyebut engkang ka putra paman. Heeh. Ayeuna teh ka kabogoh nyebut engkang teh ge mah jadi salaki papap. Cing percaya. Mun aya ka amek, manehanna.
4: Nya. Kasar-kasar teuing.
3: Kadang-kadang lamun aya ka amek si jeding nyebut teh. Cing mah oge.
1: Sangkeleng
3: si nyungcung si jeding nya kadang-kadang si kerod
1: hey.
0: Lajeng Nyai tos ku kitu na kaula nun
3: sangem Nyai tadi sok sanaos ka budak angon. Mangga ai parantos jodona mah mangga.
2: Beres Nyai.
0: Lain ieu mah nurek ditarima di antara dua ieu saha?
3: Dua nana ge mawa ka ditampi.
2: Sebab
0: ari margi kas geulis.
3: Kumaha margina Nyai? Cung. Ari anu jadi marga lantaran Nyai teh saleresna mah aya ka hoyong kaulanung.
2: Hayang naon Nyai, hayang naon Nyai?
0: Moal teh hayang mahku tarul pake kumang geura budak teh. Nya. Atawa ieu sina capit.
1: Masih kena sabola kene.
0: Bilih palai nonton Maria Mercedes atuh geulis. Atuh. Atuh Pika Sandra.
1: Atuh Marhaja ya Mariana.
0: Kitu jeung mau ge.
3: Naon kapalai teh cu?
2: Naon kapalai cuk cari aku dulu langsung.
0: Cung kumaha kapalai teh cu? Palai ilmu Sriweda dan Nurweda Sri Nurweda.
1: Sugan.
3: Tapi rada bakaulah nun. Pati-pati Nyai gaduh salaki oge Nyai teh. Hoyong anu tiasa ngalaksanakeun kana kakoyong.
0: Nya, palai naon
2: Nyai teh palai naon.
3: Dina waktosna oleng panganten teh hoyong dicanakeun tukang hias. Ari tukang hias teh kakasihna Dewi Gedeng Patang Lodaya.
0: Tukang hias Dewi Gedeng Patang Lodaya.
3: Tepino kaula nu.
2: Beres. Mang.
0: Ieu mang.
2: Geuning ieu budak teh burat ka hayangna.
0: Palai naon

0: Duh.
1: Di dunia mah kada kitu, Nger. Ulah hukut kabingung sok begeng. Tayeuh mang leungeun nepi ka kepengpreng da kapungkur waktu sulit ati.
0: Ta eta.
1: Jeung mah oge.
0: Jeung belikan lolobana mah teteh.
1: Belikan ongko. Tapi ayeuna mang banyak ketawa, aduh, Nger.
0: Selalu gairah saja.
1: Iya. Teu aya dipikir 4 kilo namahan oge daging teh mang.
0: Beres.
1: Iya.
2: Bere puasa teh namahan.
1: Gitu.
2: Pakaian teh namahan.
1: Jadi anu ka kupingku mang neme palai tukang hias ka kasina Dewi Gedeng Patang Lodaya.
3: Di mana ayana, Bang? Nyai di mana ayana?
4: Ka duka kaulanmu.
3: Di mana nyaho?

0: Gagana mayit ari kakasihna Dewi Gedeng Permoni. Eta Gedeng Permoni teh sajabi nanti jama sakti mandraguna. Anjeunna teh sok rajin tu jadi tukang hias. Komo ayeuna muka salon. Nyawerna alus pisan. Ahim guruna.
1: Nyata teh cenana.
2: Gedeng Permoni.
0: Gedeng Permoni.
2: Yeh. Lain Gedeng Permoni, Gedeng Patang Lodaya.
0: Cek Mang Oge asa sarua gedengna we. Tah Permoni kari dicoret digenti ku Gedeng Patang Lodaya. Tuh. Cek Mang Oge asa sarua gedengna.

0: catet, catet. Sebab itu kalebet karena saya marah pemikirnya.
1: Leres pemanpan negara.
2: Sami mesang saya marah.
3: Itu si Gatot Kaca yang pada negara ngan silih sigeng ya pagawaian. Jika ngomongkan aing jadi jelma teh.
1: Naon nyai? Badra kahayang anu katilu.
0: Naon? Kapalai anu katilu geulis. Kahayang anu katilu kaula nun?
1: Nya.
0: Dina-dina waktosna oleng panganten teh kaula nun. Hoyong dicanakeun kepet ajaib, kepet kesibadaru, kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema istuning ipli ku sorangan.
1: Ululululululululu. Hayang kepet ajaib, Bang.
2: Sugeun pamundut pisan.
3: Aye kepet ajaib teh kumaha?
1: Kepet anu tanpa dikepetkeun ku jelema. Anu sok ngahihidan panganten geuning kepet. Tapi ieu mah teu dikepetkeun ku jelema ngipli ku sorangan. Jauh berketuk deh nanya ho.
3: Kumaha ngir?
1: Berketuk deh nanya ho.
3: Atuh nah, pira nu kitu da gampang.
2: Pira kepet.
3: Nyieuna kepet nu rada gede.
1: Ye, ajaib imah. Teu kepetkeun ku jelema.
3: Entong.
1: Nah, kuri kepetkeun ku saha?
3: Kepetkeunana ku ucing. Apa pameta teh ulah dikepetkeun ku jelema? Urang ngalatih monyet atau ucing?
1: Iye, teu ingat. Mana karep we.
3: Lain ucing pakai kitu. Ari anger,
4: kalian geuna buntutna
3: geus kepet. Kalian eta kepet teh ku kada buntut ucing. Eta ucing teh beuk duruk. Bujurna sunut, gajleng kitu cek mah oge.
2: Tong ucing alakna oleh mah.
1: Teu ingat tuh artinya.
3: Iya, ngeri supados kahartos mah nyen kepet kepet talian ke jero kamar tah di kamar kenyen-kenyen apa ente ketinggali jelemana
4: juga ngapungkeun lang layang
1: tah rada kaharti gitu mah
3: nya tulisanna nya teh kepet ka si Badaru kepet ajaib
1: beres bang
3: beres wae jeung kolot teh cek mah oge
2: mah teu beres
3: sagala nyampak di kolot mah sagala rupa oge
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahi teh Bu Damina Bu.
6: Ibu Imas Mentarsi.
5: Linggihan paling mana Bu?
6: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
5: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
6: Atos 63 tahun.
5: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae Bu?
6: Panyawat diabetes.
5: Iyo panyawat diabetes tos sabaraha lami Bu?
6: Tos 10 sasi.
5: Kawitan diabetesnya sabaraha Bu?
6: Kawitan teh 375.
5: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Bu?
6: Puyeng. Itu ninggal teh poek soca teh hoyong aduh kumahanya tepukuh raraosan we lungleng gitu pamenuju tinggi
5: tata acana nganggo alfa propolis ibu diobatan nganggo naon bu
6: diobatan nganggo obat itu nganggo nanaon deh tata acana
5: kumaha karaosna bu selami pengobatan
6: asato aya karaosna naon
5: ayeuna dileukeunan nganggo naon bu
6: nganggo alfa propolis.
5: Ayeuna tos CF seberapa botol Bu?
6: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah ya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae gitu dicek teh.
5: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
6: 375.
5: Mun saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
6: Janten 138.
5: Ibu penggunaannya sadinten seberapa kali Bu?
6: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
5: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
6: Pasok nguping di radio, pasok nguping ke dongeng.
5: Ibu beli aya pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
6: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis.

0: Abdi oke, alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger gitu karena salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
1: Nuhun Bu Imas, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar bunya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Oh, gitu.
5: Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas
5: matanya. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan
5: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga
4: botol Bu ya.
5: Iya.
4: Ya alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya
4: Bu ya, ibu merasakan
5: iya
4: sendiri gitu kan ya.
5: Enggak iya,
4: penanya perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya beli tetes mata. Ah ini.
4: Iya. Untuk informasinya, assalamualaikum
5: iya
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: BCFM

0: Sheikh. Atau napi seratan dina eta kepet-kepet ke si Badaru.
1: Beres, Bang, beres, Bang.
0: Beres,
2: Bang. Galat.
1: Nun.
3: Mati lancar.
1: Bayang arum. Bagja dilaksanakan wahai.
0: Raka Prabu. Naon heula ieu Raka Prabu?
1: Is, dangukeun ati. Aya kapalai ieu pigarwaeun.
0: Tenang, Kasep. Aya kapalai. Tapi geuning enteng pisan kapalai teh. Ah,
3: gitu mah.
0: Lamun di tetangga lagaang mang teu sanggup.
2: Atawa neangan suung.
0: Mah mau sumah lodo mah. Nya.
1: Aya deui.
4: Aya deui geulis.
3: Cabi naon deui?
4: Sajabina ti kitu kaula nun.
1: Ya.
4: Dina waktosna oleng panganten teh Nyai teh koyong dicanakeun kemang 100 rupi anu seungit nangan hiji.
1: Kemang 100 rupa tapi seungit nangan hiji.
4: Tapi not the pino kaula nu.
0: Kemang 100 rupa tapi nu seungit nangan hiji.
4: Beres larasna ka Batara.
1: Di mana, Bang?
0: Naon di mana?
1: Kemang.
0: Itu kemang di patamanan pabalatak.
2: Itu kemang itu. Ah,
1: 100 rupa.
0: Ya neangan 100 rupa.
2: Kemang naon dan tapi sasana.
0: Di antawisna wae, sari kaya, kemang lajak, kemang monteng di astana. Tuh.
2: Nen kemang kagorengan ulah.
0: Itu cek mau ge. Kemang Sula, kemang Tanjung, kemang Sagala, dom-doman. Kumpulkan ke kemangan.
1: Ayo sengitna hiji.
0: Nu sengitna hiji.
1: Naon?
0: Tah anu hiji lalepkeun kana minyak seungit. Jadi meuli minyak seungit dua dreum. Nu hiji teh lalep-lalep we. Kitu cek mau ge.
1: Beres, Bang.
0: Beres cek mau.
2: Matur beres cek kolot eta mah.
1: Aya keneh.
4: Aya keneh nya. Beres laras kaula nun aya keneh.
2: Kuseur pamulang.
0: Lain ieu budak awewe teh loba pamenta pisan ye. Umat asyua tama lamun maneh boga pi pamajikanan ulah anu loba pamentak ieu ya umat. Umat. Kitu neangan pamajikanan teh paling-paling anu menta teh kertas koran.
2: Kitu mah. Kalangkai weh
0: naon. Tak kitu. Batur mah awewe teh loba pamenta tah maneh mah pijodohan teh neangan awewe anu loba kutu.
2: Ha eta. Ulah
0: naon. Cik mah oge.
2: Loba tetombe kitu.
0: Kitu.
5: Lubar.
1: Nau nyai
4: dina waktosna oleng panganten teh kaula nun hoyong diuk dina papajangan. Dina papajangan emas. Ari eta papajangan teh kacanakna teh ku jalma 1000.
1: Papajangan emas.
4: Papajangan bangsakeun sanak kaula nun.
1: Papajangan emas, Mang. Kabawa ratih ku jalma 1000.
0: Nah, kalah boki gede pamenta deh.
2: Ah, nah. Kegedean.
0: Kegedean.
2: Malang siang.
0: Kadang-kadang iya awewe teh ka itu nama minta dunia akhirat. Bisa jadi. Bisa jadi. Yang mau ge. Gitu. Ah, nah, nyeun eh. Acung. Papajangan.
1: Iya mah emas.
0: Meuli brom.
2: Atau mami ngeunjeung beca gitu.
0: Cek mah oge. Di brom tulisannya emas gotong aku jelma 1000 tuh tidak 1 jutaan bayar jelma seorang 1000
1: ya beres ayah kene
4: dina waktu senaleng pangan tente hoyong dicanakin bedil karantaka
2: nah bedil gantah
4: dina waktu senaleng pangan tente eta bedil tecing beleduk disadaku sorangan di awang-awang tapi tanpa disengit ku jelma
2: nah liat lah
1: dimana mang ayat bedil tanpa disengit ku jelma tapi cing beleduk
2: bedil ya gan
0: ya eta mah kudu ka Australia
1: nah jiji ka Australia.
0: Neangan kanguru.
2: Kanguru.
1: Jalan naon kanguru?
0: Tak kanguru teh leungeunna teh talian. Talikeun kana awi. Si tungtung awi teh make lamak lalepkeun ka minyak tanah. Nyeun lodong. Cenah diseungeut meuli karbit beleduk-beleduk taku kanguru teh.
1: Nah, ha ari mang jeung mae teh.
0: Apan ulah diseungeut ku jelema. Mita kangguru.
1: Mun teu ka hati ah, jauh jiji ka Australia.
2: Mah poek jauh-jauh teuing.
5: Jauh eta mah.
0: Atawa rita ka lajengking.
1: Tuing ah, tuing ah. Urang karep. Ngusih sakalian ngita si ewok.
0: Apa jelema keneh teh mah?
1: Lain teh mah. Wah, lutung.
0: Yang mau ge. Anger, anger, anger, tenang nu kitu malah di mang aya tenang. Kurang usahakeun. Bedil nu tanpa disengat ku jelema cing meledung sorangan.
1: Carana kumaha?
0: Atuh kawina dina usum hujan.
1: Kumaha?
0: Dina usum hujan dor-dor gelap.
5: Karena ka bawa banjir.
0: Ka hiji ka bawa banjir. Kaduana kapan memeh aya hujan teh pasok aya guludug. Tah eta bejakeun, tah eta gede bedil karantakan teh kitu guludug.
1: Beres, Bang.
0: Beres sih mau ge. Atawa ngadagor-dagorkeun tukang gamang.
2: Kapan ku telebug tah.
1: Oke. Aya deui, Nyai.
4: Dina waktosna oleng panganten.
1: Iya.
4: Nya eta rayi teh koyong kukurilingan di alun-alun. Bari numpak kareta binarom kaulanung.
1: Naon, Nyai?
4: Hayang kukurilingan di alun-alun.
0: Tah eta mah gampang pisan.
2: Mata.
0: Ai budak hayang kukurilingan di alun-alun mah.
1: Kumaha?
0: Meuli aok. Cenah mah bok tuluy cenah lupatan kukurilingan. Ah, nah teh teh angeun jeung nonyok ge ah. Eta karunya. Meuli ka kolot.
5: Meuli ka mecen.
1: Hayang kukulingan di alun-alun oleng panganten teh nyata numpak kareta binarom.
4: Kareta binarom tapi kareta teh sanes digusur ku kuda.
0: Tah bisa jadi ku beurit.
4: Sanes-sanes kaulanun digusurna teh ku buta gede. Ari kakasina teh detiak kalawin cagmi.
1: Di mana mangga aya buta?
2: Di buta heuh di saya.
0: Tukang gamang teh kapan eta teh turunan buta?
5: Kan buta.
1: Iya. Eta mah jelema genut, lain buta.
0: Atawa Pak Aci.
1: Nah,
0: apan buta?
1: Lain buta, buta.
0: Oh, buta.
2: Buta.
0: Iya, iya, iya, iya.
2: Eta mah buta.
0: Cara denge emang. Iya. Itu jeung mah geus cicing saya montong jam sirik mah citra dua citra sama.
5: Tidak.
0: Nya,
5: penial renting. Urang teh Citra Yuda eta geugan.
0: Iya, Dewi ieu gedeng permoni, kapan di Citra Gadang Mayit teh seueur buta, tadinya neangan buta nu panggedena. Cenah ngusur, cenah ngagusur kareta, tulisan kareta teh nya kareta binarom.
1: Beres, Bang.
0: Beres jeung Mang. Om,
5: kuna teu beres jeung sapoe.
0: Mau akhir teu beres jeung Mang mah.
5: Nyampak segala
1: aya. Nyampak pisan di kolotnya.
0: Ih, ulah lamora.
4: Kumaha kasep Gatot Kaca anak Mang Cu? Ka Emut.
1: Anu mawi paman. Bujing ieu ka nyaring teu ngimpi-ngimpi acan putra Gatot Kaca. Sakumaha anu diperdih ku Uwa Mbayang Arum.
4: Tenang, tenang. Moal pati-pati

0: panjang.
1: Saya karet gelang leg-leg yuk. Mina-mina teuing.
2: Itu hayang kawewe.
1: Eh, hayang kawewe kudu dek dititah ku kolot.
2: Kudu ngagugu itu
1: teh. Kudu ngagugu.
3: Naon deui pamanten nya?
4: Dina waktos naoleng panganten teh kaula nun.
3: Nya.
4: Nya eta orang teh koyong dicanakeun muning.
3: Wah. Muning.
4: Muning kaula nun.
3: Sora hiji.
4: Muning teh 100 jalu unggul. Huh?

0: Ima bodas asli.
1: Lamun palai bodas asli. Eta di set.
0: Balamun buyang muningna meureun engke jadi beleuhuk.
1: Di set deui. Terus ya kitu. Cek mah oge. Ngecet muning terus. Keuna imah mah belel oge. Nya. Kitu cek mah oge. Imah dikeruntuh mah antep we. Alhamdulillah sehat.

0: mah payunkeun.
1: Geus bisa, bisa.
2: Tenang, tenang, tenang ngerkeun da kege mojang saha. Wayahna, wayahna anu sabar bakal subur. Ulah sebere pokona mah. Kitu si Mangge.
1: Dimas, geusna.
2: Kaula nu rek, Bro.
1: Akang dilaksanakeun, amit heuy. Wangsul heula ka manura. Dek usaha pikeun neangan anu dipamrih ku si Wayah Arum. Anu dipikahyang ku si Wayah Arum.
2: Mangga atuh rek, Prabu. Mawil jengken mudah-mudahan siapa mulut kiri orang siapa yang tidak kanan.
1: Iya, iya, iya, iya, bapak.
2: Atau kapak saya panggil dan kena ikhtiar helapun tene, angir batara iya pun mang tedanya gitu, atau dan colokok iya. Ih, kasepuhan, nuhun kulit tepang kena oke. Aswatama.
1: Allah.
2: Angir jaya nata. Urang sami wangsu hela, urang usaha naon rupaha anu diperdih kumayang arum namanya, urang usaha kena. Yakin bakal hasil urang.
1: Bapak. Kesana, pilih lian. Akang bakal wangsul heula Pernios Dimas Wayah Arum.
2: Unjuk sumangga kaula nuhun.
1: Bar negara.
3: Wilujeng
1: Kakang Udawa.
3: Mangga.
1: Wilujeng.

0: Kuningakeun anu kaalaman di nagara Dwarawati kitu kaayaanana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Assalamualaikum.
3: Salam.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Uding.
2: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
3: Pak Uding di Desa Pasirnanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
2: Pak Uding teh sawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Pak nyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: Ana setahun setengahan lupina.
2: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
3: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo kararana, kararangkeul. Terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
2: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Pengobatan abdi mah besok ngagaleus di apotek.
2: Kumaha karaosna?
3: Ya ya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleuh gitu.
2: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya aduh soca anu teh pentas deui tuur nyeri teh aya gitu anu teh kan mun sakedik deui lah atuh dina ye dina padaharan sok seueur sok mules teh aya ayeuna mah.
2: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya, Pak?
3: Adi mah tos meserna sadayana mah 5 sareng pun bojo.
2: Pun bojo kumaha ayeuna?
3: Pun bojo alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
2: 10.
3: Jadi sampai ayeuna teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae mah apa? Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
2: Mohon mohon aya ibuna ieu.
3: Aya.
2: Cobi cing nyarios sakedap.
4: Assalamualaikum.
2: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
4: Iros.
2: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
4: Ada menjadi tuhur, nanti darah tinggi.
2: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaosna, Bu?
4: Kenapa gak ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Kenapa, gitu. Nanti adatan normal.
2: Panyawa tos beralami, Bu?
4: Ayam 14 tahun, mah.
2: Duh, gini.
4: Ya, kawit nama. Dijali ke nyari tuhur, kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tos.
2: Tos sehat,
4: gitu.
2: Mohon tos sehat, Bu nya. Mohon.
4: Ya.
2: Alhamdulillah Bu nya iku kituna dilajeng teras ya, Bu, konsumsina sehat lah gitu ya, Bu.
4: Namang.
2: Pak Uding ieu konsumsina kumaha pas di dinten?
3: Konsumsina de mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
2: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Periode.
2: Pak Uding aya pesen teu kana sanes? Kana mana ya, mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding? Maka Pak.
3: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa satunas abdi, cobianna gale Alpha Propolis di radio UNASKO. Ya abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu janten tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar, Pak Uding ya.
3: Amin.
2: Amin. Hatur nuhun, Pak. Hatur nuhun, Ibu.
3: Assalamualaikum.
2: Salam.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin kokos rekan wae.
7: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Mane ka mana, Ceu?
6: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, ieu ce, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
6: Tetes mata naon? Ieu teh ce,
7: tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah, peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
6: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna ce?
7: Gampil pisan ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali ce.
6: Oh gitu, aman ya teh ce.
7: Insya Allah tetes mata tesma aini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
0: Itu kaya ni Raden Gatot Kaca. Lumampah ti awang-awang larak lirik-lir dadali. Watak wantos satria pinilih taning anu parantos nampi gemlengan di kawasan dari muka.

0: Sar Badranaya sasat anu uninga kana ieu kajadian. Nya ku Semar Badranaya diwawarkeun. Tuh. Disaurkeun ku Semar Badranaya naon rupi hal anu diperdih ku Dewi Mayangaru. Laras. Nya eta Dewi Gedeng Patang Lodaya teh widadari ti sawarga memang eta juru hias widadari.
1: Walah, laras.
0: Alayan pangapit panganten.

0: Kang Dawu.
1: Allah eta engke.
0: Pada budal kataurang di negara Amarta. Nyaeta maksad milarian sakumaha anu diperdih ku Mayang Arum.
1: Leres.
0: Tuna lampah eta kacarios diwaringin pitu. Ieu getia kalawin sagni sareng salah saurang buta purah ngosokan ieu kareta binarom.
1: Wah, leres.
0: Nyaeta ngantos-ngantos anu kagungan sumping pikeun diangekna ieu kareta binarom.
2: Tugas. Dan tadi saya sedang ngimpi dulu ya.

0: しない。
1: わあ、だってロシア。Gunungan teh nyaeta jalma anu kenyumput bunyi di nucaang negerak balik teka temo. Itu Gusti. Tuh, dulur.
2: Oh, jadi gunungan urang teh anu kenyumput? Sini tagi?
1: Lain. Tak itu.
2: Jadi gunungan urang teh anu sok sumput selindung?
1: Lain, dengekeun heula.
3: Nyumput-nyumputkan
2: lain. Anu sok nyumput-nyumputkan awewe
1: lain. Jadi kerja.
3: Kita masih cangkir.
1: Tak itu dulu. Sabenerna mah. Kau ini dang kegebakan nyaho maneh dunungan urang. Apa lila-lila oge. Taku kitu na peting tadi ngimpi teh sa teges nama ngimpi karagragan bulan kaula tekana lahunan.
2: Ulu ulu ulu.
3: Hayana bulan awal bulan
1: cenah. Cikan tala ah kumaneh naon tah?
2: Wengi tadi teh alamat naonnya wengi naon tadi teh Gusti?
1: Tadi teh mun teu salah mah ayeuna poe naon?
2: Ayeuna teh dinten Senin oh jadi tadi teh panginten Sabtu malam Kamis.
4: Tapi apa kana poe?
1: Tapi kata apa kana poe?
3: Katku loba sare teh kitu kan.
1: Tak kitu kana lahunan jobro eh aya bulan sagede tolomrong. Diusapan ku kaula eta bulan. Bisa ngomong eta bulan.
2: Kumaha sasauranana bulan teh?
1: Oh kitu we bulan trok, bulan trok.
3: Gede bulan montok gitu.
1: Kitu.
2: Nya Gusti leres leres.
1: Cenah maneh teh bakal bebas tugas ceuk bulan eta ngomong.
2: Paingan saur dunsu sumang Gusti nya. Kalau bulan bisanya capek.
1: Cing sia montong kasar teuing.
2: Yumuhun eta bulan. Upami bisa kecewis-kecewis.
1: Tak itu ya. Jadi jika nawai kaulah teh bakal bebas tugas sisa kedeng duit.
2: Mudah-mudahan Gusti atuh saja bila bebas tugas teh panginten gaji ongkoh.
3: Kena tangan itu mah gaji mana?
2: Namun boga gaji teh rek muli mantega.
3: Mantega.
2: Dek dahar yang mantega ayah paribasa 1, 2, 3. Hayang nyatu jeung goreng gaang. Kitu geus sih. Nya.
1: Jauh-jauh. Ding mentung ka mana karep we sing ngomong teh cicing.
4: Ieu mah hayang kana jauh we.
2: Kitu kelan geus sih. Hayang
4: nyatu meunang meuli.
2: Jempe sia mentung ka mana karep we ngomong teh. Peupeureuhan aing geuleuh.
3: Hooh.
2: Mudah-mudahan nih Gusti.
1: Lir pendre. Heeh. Barang nu jelema gansap raptane pun ieu Arya Bima lumampah ngagidig ngajugjug ieu waringin pitu.
2: Gusti tingali itu aya jelema jangkung gede ngagidig ka dieu.
1: Ulu ulu ulu ulu. Urang mana deuleu itu? Ka dieu keunya
2: sumuhun.

0: Aduh.
1: Wah, apa?
0: Alah.
1: Kane.
0: Gelosia ditonjok angin aing aduh.
1: Eta kumaha?
2: Maju sia.
0: Kelanan Bim.
1: Anu karasa ka eta
0: teh. Hayo.
1: Aduh karunya tah.
0: Macugas.
1: Duh, geus.
0: Isa.
1: Ka mana tah?
2: Isa.
0: Abdi Gusti.
2: Kadieu sia.
0: Aduh. Aduh, kunaon Gusti? Halah. Pangderek-dekeun ieu cangkeng sia geuning.
1: Abdi teh bantuan eta karunya.
0: Alah, misalah deui aing. Pang batekeun deuleuh itu tangka sau geus ya. Ari Gusti asyik banyol wae. Nya. Bina-bina. Nya. Nya.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
2: Assalamualaikum Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh Bu?
3: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Selajame, Desana Kotoringin, Kabupaten Kekuningan.
2: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
3: 63.
2: 63 tahun. Bu ngapun karandapan panyawat naon wae Bu?
3: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
2: Sata acara ganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
3: Lah, ka mana-mana entos bosen.
2: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ihtiarkeun nganggo naon namina?
3: Alpha Propolis.
2: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na Bu?
3: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri, awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
2: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
3: 6 meta botol.
2: Mohon. Da, ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
3: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes terus tusungi bade bobo.
2: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
3: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
2: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesampaian. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat usaha konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tami lancar bunya amin ya
3: nuhun.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Hadir tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Kening. Burak.
9: Gusti.
10: Jijing sialah. Maju. Tersangka mana Bim? bisa nonjok angin nepi ka seueul kieu nepi ka nyelecep nyerina dileuh
8: aduh merenah nonjok
10: merenah pisan neungeul teh aya tulikeun geulut tenang elana
8: saseueun ngarasakeun nyerita.
10: Ayo soal gelut mah dia ada mua munur aing lah.
8: Mua burung tamat gelut.
10: Mua burung tamat tenang eh. Kelaran aing teh teu ngarti teu meunang bejati saha maneh aya kareta binarom di dieu maneh teh Ibim. Moa kitu Gusti dina surat kabru. Cicing cicing cicing cicing. Atanapi dina surat wasiat. Cicing sia.
8: Kena bajar tempe tempo kan?
10: Cikan jawab Bima. Sebenarnya memang kau telah ditita. Kusaha? Ku Semar. Hah? Kusaha? Ditita Semar.
9: Ditita Semar.
10: Kelanan kelanan. Semar mana? Semar Pawongan aing.
9: Pawongan.
10: Iya yeah. Kumaha cikan lamun maneh nyaho kangaran Semar kumaha rupana Semar
8: dadeg pangadegna cik
10: dadeg pangadeganana Semar pawongan aing
9: iya yeah.
10: Pendek buheke budayut
8: pernah
10: awak hideung beungeut bodas make kukuncung
8: beres ngapa nyari udah lah.
10: Ieu sampingna sarua jeung aing kotak-kotak bodas hideung.
9: Ai cicingna di mana?
10: Di Kampung Tumaritis. Desa Kena Gorowong.
9: Ari anakna
10: aya tilu.
9: Di antarana
10: Astra Jingga, Dawala jeung Nalagareng.
8: Tilu gantan.
9: Ari pomojikanana?
10: Dewi Siti Ragen.
9: Ulu ulu ulu.
8: Nah, ninya.
9: Lempang ya?
10: Iya, tak lempang lah iya.
11: Kas, kenapisan tamate?
10: Maka yang diperhatikan kikitu anak-anak, tak itu lempang lah.
11: Ceng ahalang, ahalang.
9: Ayin nyari tak nak?
10: Rada letik, cengeng.
11: Mata.
10: Kata-kata anak, iya iya. Dua ya Allah.
9: Eta mah gede teuing surupanana atuh Bim.
10: Ya kitu Bapa Bendara aduh amuing. Ya kitu
8: Bapa Bendara.
10: Jarum sapotong leungit di teteangan teu pangih deui anak ya nak. Itu jarum sapotong dipake ngaput jaket.
9: Ngeus ganeng Bima. Lain bagian mana dia yang kebodor mana dia? Kasebelan teh.
8: Untung pun dapat paruli dia kan.
9: Pengen bodor lo baru tepayu dari rebutan wae kuji si Bima yo. Alah.
8: Kurang mah cicing dong karo.
9: Eta dunungan mana?
10: Iya.
9: Oh, pawongan mana?
10: Orang kapenu gawe.
9: Jang naon? Iya kareta teh.
10: Keur kawin adi kaula.
9: Heh, ngaranna?
10: Si Jenet, adi aing si Arjuna.
9: Arjuna.
10: Iya. Yeah.
9: Tumpah. Wah. Bima,
10: anda apa?
9: Mun tita tadi atu ngomong teh keur kawin Arjuna di Tita Semar gitu. Ieu mah teh nyaritakeun keur kawin si Jenet.
10: Ya si Jenet teh di aing.
9: Oh Arjuna teteh.
10: Arjuna.
9: Nama ke disebut Jenet.
10: Janaka ngarana. Jadi singkatan Jenet teh.
11: Jedud.
9: Oh jadi singkatan tina Jenet teh Jedud.
10: Jenet bebu.
9: Eho. Aduh. Tersangka. Impian tadi teh jadi kenyataan Isya. Abdi teh panginten sabaraha puluh tahun teh gaji teh dietang sasasihan seueur pisan Gusti.
10: Heeh, teu nanaon.
9: Teu acan THR nya Gusti.
10: Heeh.
11: Bisa kalikeun.
9: Bisa kalikeun sareng THR oge teka-teki.
10: Heeh, teu nanaon.
9: Nuhun Gusti ah.
10: Bima anaha apa?
9: Pek atuh ka itu geura nyangkere we dina kareta binarom tuduhkeun we jalan-jalanna ka Amarta meureun bawana.
10: Iya.
9: Hong syukur ka caha kawinna teh Arjuna teh.
12: Bayang Arum Adina Batara Kresna.
10: Oh benar. Hayu tina naon. Jika cugara kacugara sare
12: kede kaula nu gagusurna.
10: Oh sakali ewang we sakali ewang. Maneh dek milu isya. Ah bade ngiringe Gusti. Ai kanu hajat mah hoyong sate Gusti. Ya. Ari nu hajat ayeuna mah si keneh pipiti dina jero pipiti teh aya nok sareng pepetek. Aya keneh nu kitu aya nu geus eueuh loba-lobana mah na plastik atahan di dieu mah.
11: Lobana teu make
10: lobana. Lobana mah nu teu make pisan. Pengen ayeuna panayagan teu taranjana karung orea Gusti.
11: Heeh. Eueuh karunganeun.
10: Nya. Mangga acu Gusti. Geuna abdi nyorong ti tukang.
12: Heeh. Aing dek kira tah heula ieu sakeudeung.

perbansana suta tatapa ngahaja sirah kahanap suku kaluhur. Nangkep harigu bisa tengahin jalan diikenali sana. Kacarius Iraden Gatotkaca mulih tika indran. Nyaitan nyanak papajangan bangsakan sana papajangan emas.

0: Orang kapilu gawe. Ngaran Gatot Kaca.
1: Orang kapilu gawe. Anjir saha.
2: Ya. Ari lempang kudu bukan dari leuhan.
1: Kayak gitu.
2: Dor ngadupak batur.
1: Batur nah tak naon cicing di tengah jalan. Padahal ayeuna maju mah teu kajauhan heung nyingkah.
2: Aing teh lengkeur eta keur tapa deuleu.
1: Nah tapa di tengah jalan. Abong sato kemana karep teu ngabeleng pikiran.
2: Ih.
1: Teu boga wiwaha.
2: Ay ay ay.
1: Kakar
2: aing dicampelakan ku manusia. Gatot Kaca nila.
1: Undang apa?
2: Ngajago anjing hayang mecahkan ka aing jago baheula. Dina jaman baheula eueuh hiji jelema anu bisa mampu ngungkulan kasaktian kaula.
1: Tong sok ujug da baheula mah lain ayeuna. Anjing jago baheula, tapi dina waktu ayeuna biheung teuing. Heh. Kaula sabenerna anu jago ayeuna mah.
2: Alah. Ngajago sia. Bener tegara.
1: Tega.
2: Pati.
1: Tega maju.
2: Oh, weh dulu.
3: Telanya yakin.
2: Yakin jago aja nanti ya.
1: Iya. Abang aku jago baheula rekat aja.
2: Morokan aku mah siap berhajar.
3: Orang baheula mah sudah
2: maju siap. Weh.
1: Tong disebut
2: jago baheula ai.
3: Ada ni.
1: Ai kudu eleh deuleut mah. Coba-coba hayang nyao.
2: Ah beda geus kolot mah euy batuk euy.
3: Ya lawan kapuleun.
2: Halah. Tong disebut anoman deuleut ai kudu keok deuleut mah.
1: Ye. Tong disebut terah panawa kaula kudu keok deuleut mah.
2: Panawa, panawa, naon panawa?
1: Nya panawa.
2: Na anak saha di mana?
1: Kaula memang putrana Kangjeng Rama Arya Bima di nagara Amarta.
2: Keranan cu, keranan.
3: Jadi cu enak mata bah.
2: Keranan. Urang pancak kaki hula nanan. Anak Bima.
1: Urang kapido gawe.
2: Bima Panawa anu nomor 2.
1: Iya memang. Kayak gitu.
2: Kasep ieu teh aki bageur.
1: Aki naon? Aki batre
2: Islam. Aki ieu teh,
1: aki anang
2: lain.
3: Lain aki minta lain
2: Ari Bima teh murid keneh kaula Gatot Kaca. Jadi ieu teh aki anu kasebut Anoman Perbancana Suta.
1: Wih. Ieu teh aki Anoman.
2: Ieu teh aki Oman. Baheula mah sok dagang mie ongko. Incireuk ieu dagang mie teh baheula.
3: Untung teu murangeun.
1: Aduh, nuhun. Ieu teh geuning Eyang Anoman. Heuh, matak teh ulin.
2: Kudu dipangihkeun meureun kasep teh ka mana ieu baheula.
1: Butuh teh saleresna parantos ngabantun ieu papajangan ti Ka Indran.
2: Heuh, kangge naon teh teh?
1: Kangge nikah Paman Arjuna ka Uwamayang Arum Rayina Uwabatara Kresna.
2: Itu.
3: Nya, geun eta.
2: Iraha nikahna teh?
1: Parantos caket kana waktosna.
2: Eyang teh de kaul, di mana Arjuna nikah ka Subadra teh kaul lagu kasinoman eyang dek engklak-engklakan.
1: Ih, nya ieu pisan anu dipayogikeun teh. Nanging eyang,
2: naon cu?
1: Mocios nikahna Paman Arjuna.
2: Sabab?
1: Teu aya piwalieunana.
2: Apan Baladewa?
1: Anu mawi kapan uwa Baladewa teh nyanak calon pamegat calon pangantin deh. Rayi istrina. Ieu teh saserahan teh bakal bantrok. Nanging da anu aslina mah tetepe ti Amarta anu disuhunkeun ku Uwamayang Arum teh.
2: Lah, soal Baladewa mah urang tewa keku aki. Aki bis

0: Yang ngagunakan aji tiwi krama di kepel baladewaku eyang lamun terdayakan jadi wali kawina Arjuna kasubadra dina harti mau dikaluarkan tidak panyakal eyang.
1: Aduh nuhun eyang, nuhun eyang, nuhun atunya eta pisan panyakita tewa baladewa hiji.
0: Tenang waki orang ewak kaya nyawaira, ayo orang lu mampah kasih
1: para-para lu mampah.
0: Lampah ieu Anoman anungan sambala dewa bari ditewak pikeun jadi wali ngawalian nikahna Arjuna ka Subadra. Tuna lampah eta kacarios di Astra Jingadawala anu kengeng pansen milarian muning kategah siawat-awat. Naon teung teuingeun euy deka dikaluarkeunana wayah kieu dulu. Aduh. Tak kieu aing aya acara pagelaran padat teh sok pangpaneurina.
2: Asa kaluar we aya nu lumayan atuh
0: naon. Lain bapa dewek bohong euy aya muning di tegas awat-awat teh. Bujeng hingga aya tapakna euy.
2: Kitu Kang.
0: Heeh, eueuh bulu-buluna acan leuleu. Teuing-teuingan teuing buka muning di mana bapa aing gua gede-gede bohongnya
2: biasana masuk aya ngadungkuk
0: biasana masuk aya ngadungkuk leuleu boluna.

0: naon akan perang sia.
1: Teuing ulah. Ah gede bohong bapa deui kamureun. Teuing. Hayang asa ulah sakadeung euy ah. Istirahat Kang.

0: Mau Kang?
1: Dekat tarik di taekun. Ah, rodeng ke kawin.
0: Tong tuang taekun aja teberi
1: lagi. Oh, bumbulian guys naik, gaji saya naik ya. Untuk pilih udara naik, semua lah. Oh.
0: Tengah nanti bebet nak, Kang.
1: Lu gak lamar anggar keneh dulu. Harga bareto.
0: Anggar keneh banyak, Kang.
1: Alah, lainnya nyangan munding itu dek teh.
0: Munding.
1: Ditegah syawat-awat candek panggih keneh wae tita tadi.
0: Karunya teuing gede si Akang tuh.
1: Lain kumaha bapak urang teh naha ieu teh ujug sombong naon? Teuing atuh. Teka harti dia bapak dewek ku pajare buka munding ditegah syawat-awat nu ngangona si Dedung Dawuk cokot ku si Leing. Munding ieu. Oh, tapak munding-munding acan lho.
0: Ayeuna tapak borok. Oh.
1: Mun tapak buduk mah loba dulu. Heeh. Lah,

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tim pengguna Jabodetabek Alpha Propolis. Ibu Namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namun ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan
0: ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
1: mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu dusun kereteg gitu dusun kereteg sareng di lingkungan pengkeren ieu we Perum Kereta Galuh bilih aya panyawasa pertos abdi kieu nya mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu
0: ibu kita tos ka mana wae ibu ngaobat
1: atos ku

0: Mapa terus tengah ngotongkat gitu tiasa ayo nama geningan gitu.
1: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau bidoakan sing terasa sehatnya ibunya.
2: Amin.
1: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2, RW 8, Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Atos lami, panginten aya, ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana dilandungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu dilandungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: teh. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan saoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atau siapa ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna teh CF sabaraha botol?
2: 2, majeng kadua ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya ada CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes.
1: Ibu udah ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Pisti Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu pilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring kitu, sumangga ngonsumsi Alpha Propolis. Mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadio.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Doa ti abdi ya, Bu. Mudah-mudahan
2: karena
1: konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon kaduh penyawatna abdi.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos sagala alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu maapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos eta nagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu kadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tetes teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meunang ti saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sareng sahana mina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung,

0: sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku Alfa Philcolis alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sana. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sebagai kelanjutan dari pembicaraan kita tentang serial para nabi, maka pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan riwayat tentang Nabi Sulaiman alaihi salam dan Ratu Balkis. Nabi Sulaiman adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang Nabi Daud ini merupakan keturunan yang ke-12 dari Nabi Yakub. Pada diri Nabi Sulaiman bertemu kebesaran dunia dan kebesaran akhirat. Ya, beliau seorang raja. Ya, beliau seorang rasul. Ya, beliau seorang pemimpin agama. Ya, juga beliau adalah seorang pemimpin negara. Alangkah idealnya memang jikalau ulama menjadi umara, atau jikalau umara adalah seorang ulama. Dengan posisinya sebagai ulama, maka nilai kepemimpinannya terpelihara dari segala macam bentuk penyelewengan. Dan dengan kedudukannya sebagai umara, dia akan lebih efektif memberikan komando kepada rakyatnya untuk hidup melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi oleh karena orang yang sekaligus jadi ulama dan umara termasuk jenis makhluk langka, maka agama hanya akan memberikan pesan agar yang bernama ulama dan umara saling bekerja sama untuk kemaslahatan dan kemanfaatan rakyat. Ulama adalah ulama, umara adalah umara. Jikalau keduanya bisa berjalan dan berdampingan dengan baik, rakyat akan jadi nikmat. Tapi kalau keduanya centang perenang, tentu rakyat akan jadi kiamat adanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengapa figur Nabi Sulaiman adalah figur yang bertumpu kebesaran dunia dan akhirat? Kita lihat dari sejarah bahwa Allah memberikan mukjizat kepada para rasulnya biasanya sesuai dengan kecenderungan umat yang dihadapi pada waktu itu. Umat yang dihadapi Nabi Musa alaihi salam adalah umat yang senang kepada kegagahan, suka kepada bentuk badan yang kuat. Oleh karenanya mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa berupa kekuatan baik tongkat maupun tenaganya. Sebaliknya, umat di zaman Nabi Isa alaihi salam cenderung berbangga dengan kemahirannya di bidang ilmu kedokteran dan ketabiban. Maka mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Isa adalah mukjizat yang bisa mengatasi semua itu, sehingga Nabi Isa dengan izin Allah bisa menyembuhkan orang yang kena penyakit kusta, belang, bahkan sampai bisa menghidupkan orang mati dengan izin Allah. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecenderungan umat kepada kemampuan bersyair, sehingga ketika itu yang dihargai adalah ujung tombak dan ujung pena. Ujung tombak dalam arti pahlawan perang, dan ujung pena dalam arti seniman dan penyair. Maka di antara mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi adalah Al-Quranul Karim, yang keindahan gaya bahasanya tidak seorang penyair pun sanggup menandinginya. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, kebesaran dan kemegahan dunia, kekuatan dan kejayaan menjadi ukuran. Kita tahu bahwa Jalut yang dihadapi oleh Nabi Daud adalah seorang yang bertubuh besar dan gagah perkasa, yang dalam sejarah lebih kita kenal dengan nama Goliat misalnya. Maka tidak heran kalau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Musa merupakan mukjizat yang bertumpu antara kebesaran dunia dan kebesaran akhirat, sebagai raja dan juga sebagai nabi. Tetapi yang patut menjadikan pelajaran buat kita terhadap seluruh kebesaran yang diberikan itu, Nabi Sulaiman berkata, "Haza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru." Semua ini, kekuasaan dan kebesaranku, kejayaan dan kekayaanku, adalah anugerah Tuhan untuk menguji diriku. Adakah aku menjadi bersyukur karenanya, atau malah aku menjadi ingkar karenanya? Alangkah baiknya jikalau ucapan Nabi Sulaiman ini kita bisa resapi dan kita bisa terapkan dalam kehidupan ini. Seorang pedagang yang berhasil berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seorang pejabat dengan kedudukan tinggi berkatalah seperti perkataannya Nabi Sulaiman. Seorang ulama dengan posisi sebagai pemimpin yang non-formal berkatalah seperti perkataan Nabi Sulaiman. Seluruhnya berkata, "Haza min fadli rabbi." Seluruhnya ini adalah karunia Allah untuk menguji diriku, adakah aku bersyukur atau aku menjadi ingkar karenanya. Inilah sekelumit tentang kebesaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mewarisi kerajaan ayahnya Nabi Daud dengan meninggalnya Nabi Daud alaihi salam. Dan sejak itu, keistimewaan-keistimewaan Nabi Sulaiman alaihi salam sudah nampak dalam kehidupan. Beberapa keistimewaan bisa kita catat dari pribadi Nabi Sulaiman ini. Pertama, beliau cerdik, cerdas, dan bijaksana. Dan tentu saja harus begitu. Kalau Rasul goblok, mana ada umat yang mau ikut. Tetapi kecerdikan dan kecerdasan serta sifat bijaksana ini nampak dari beberapa kisah yang pernah dihadapinya. Pertama, di saat beliau berumur 11 tahun, ketika itu yang menjadi raja adalah ayahnya Nabi Daud, datang mengadu seorang petani bahwa sawah ladangnya, tanaman-tanaman yang ditanamnya habis dimakan oleh binatang ternak dari tetangga di sebelahnya. Maka ia mengajukan usul agar binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan saja kepadanya. Nabi Daud meluluskan permintaan petani ini, tapi Nabi Sulaiman berkata, "Ayah, maafkan saya. Kalau boleh saya mengajukan usul, jangan seluruh binatang ternak gembala itu diberikan kepada petani. Akan lebih baik kalau binatang ternak yang memakan tanam-tanamannya itu diberikan kepada si petani selama 1 tahun. Apabila ia berkembang biak, beranak, hasil susunya seluruhnya selama 1 tahun itu boleh dimanfaatkan oleh petani tadi. Dengan demikian saya rasakan ini merupakan satu yang lebih adil ketimbang yang tadi itu." Keputusan Nabi Sulaiman ini diterima baik oleh ayahnya, oleh si petani, dan oleh si gembala tadi. Pada usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan kecerdikan, kecerdasan, dan sifat yang bijaksana. Contoh yang kedua, ada 2 orang ibu yang pada saat akan bekerja di ladang, masing-masing menaruh, meletakkan bayinya di satu tempat, lalu keduanya pun asyik pergi bekerja. Sedang kedua ibu itu bekerja dengan asiknya, datanglah seekor serigala menerkam salah seorang anak bayi tadi dan kemudian dibawanya. Tinggallah anak bayi seorang. Ketika kedua ibu tadi kembali ke tempat dia meletakkan anaknya, maka keduanya lalu berebut anak yang satu itu. Jadi kasus berebut bayi rupanya memang sudah ada dari dulunya. Yang satu berkata itu anaknya, yang lain mengakui itu pun juga anaknya. Akhirnya keduanya mengadu kepada Nabi Sulaiman. Masing-masing ngotot, tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, "Kalau kamu berdua tidak ada yang mau mengalah, sudahlah begini saja. berikan bayi itu kepada saya, akan saya belah dua supaya adil, masing-masing kamu bawa sarang sepotong. Ibu yang seorang berbinar matanya, kelihatannya gembira dengan keputusan itu. Saya setuju Nabi Sulaiman, ini keputusan yang sangat adil. Betul, belah dua saja bayi itu. Tapi ibu yang seorang malah berurai air matanya, membasahi pipinya. Ya Sulaiman, daripada Tuhan belah dua anak itu, biarlah berikan saja kepada ibu yang mengaku tadi itu. Tidak sampai hati saya melihat anak yang begini ini harus menjadi korban. Biarlah dia diasuh oleh ibu yang mengakuinya tadi, asal dia tetap hidup. Nabi Sulaiman tersenyum, lalu berkata kepada ibu yang berurai air mata tadi, ambillah anak ini bu, karena ia memang benar anak ibu. Sebab sekejam-kejamnya hati seorang ibu tidak akan sampai melihat anaknya dibelah dua. Adapun engkau ibu yang gembira, engkau sesungguhnya ibu yang kurang ajar. Cuma sekedar ngaku-ngaku, buktinya anak mau dibelah dua, kamu setuju. Ibu macam apa kamu anak dibelah dua setuju? Akhirnya ibu yang satu itu menerima hukuman yang setimpal karena mengakui sesuatu yang bukan haknya. Di sini kita lihat kebijaksanaan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Bukti yang ketiga, pada waktu beliau mengadakan jihad fi sabilillah, beliau mengadakan mobilisasi dana. Tidak cuma manusia, binatang seluruhnya ikut memberikan sumbangan. Ketika datang gajah, gajah nyumbang kerbau. Datang kerbau, kerbau nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam nyumbang burung. Datang burung nyumbang balang. Datang balang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau ngelihat balang nyumbang semut ketawa. Hei semut, Nabi, hei balang, Nabi Sulaiman kamu berikan semut untuk apa kayak gitu kecilnya? Lihatin dong saya, nyumbang kebo, kata gajah. Nabi Sulaiman tersenyum, seraya bersabda, al-hadiyatu biqadril muhdi, pemberian itu memang sesuai dengan kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau, itu wajar saja. Gajah besar, sumbangannya pun besar. Sebaliknya, kalau balang nyumbang semut, itu juga memang pantas. Balang kecil, sumbangannya pun kecil. Yang tidak wajar, kalau ada balang mau nyumbang kerbau, ada gajah nyumbang semut. Di sini kelihatan watak yang bijaksana dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini merupakan ciri keistimewaannya. Setiap rasul dibekali dengan sifat ini yang namanya sifat fatona, cerdik, cerdas, dan bijaksana, yang ini memang merupakan mukjizat. Kecerdasan seorang rasul tidak merupakan hasil sekolahan, tapi merupakan bimbingan wahyu semata-mata, dan ini yang tidak bisa ditandingi oleh manusia. Jadi jangan lalu ngambil dalih rasul aja enggak sekolah pinter, lalu ikut enggak sekolah, ya goblok terus. Itu khususiat kok. Sifat yang namanya fatona itu merupakan bimbingan daripada wahyu. Adapun manusia, jikalau dia mau cerdik, jikalau dia mau cerdas, jikalau dia mau bijaksana, dia harus belajar. Ia lewat bangku sekolah, ia lewat teman bergaul, ia lewat bertanya kepada orang-orang pandai, atau autodidak. Dengan hidup banyak membaca dari kehidupan ini. Dengan demikian nilai kecerdikan, kecerdasan dan kebijaksanaannya akan bisa meningkat adanya. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah sehingga bisa menguasai angin, jin, bahkan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Menguasai angin, beliau bisa menundukkan angin ribut dan memerintahkannya angin itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat 81 kita temukan, wa li Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ila al-ardi allati barakna fiha. Dan bagi Sulaiman, ia mampu menundukkan angin ribut yang bertiup menurut perintahnya ke permukaan bumi yang kami berkahi di dalamnya. Menguasai angin, barangkali istilah sekarangnya, memahami betul meteorologi. Itu sebabnya mukjizat hanya diberikan kepada rasul, orang yang jiwanya sudah stabil.
4: Coba kalau potongan kita diberikan keistimewaan bisa ngatur angin, Saban Sari main angin. Gak boleh ada orang kita keselit, kesal sama orang undang angin, hantam saja. Maka mukjizat semacam ini hanya diberikan kepada orang yang jiwanya sudah stabil. Ada satu cerita, namanya juga cerita, tapi kebenarannya mendekati. Seorang wali di tanah Jawa, sholat Jumat di Masjidil Haram di Mekah. Namanya wali, kalau di Jawa kan pakai belangkon. Dia sembahyang di Masjidil Haram, ini ada orang Arab usil, tumben ngeliat belangkon. Ini apa di tengah masjid? Dia tepak belangkon itu, miring di atas kepala. Begitu belangkonnya miring, tanah kayak ini ikut miring. Sehingga penduduk heran, ini

rahimakumullah, juga bisa menguasai jin, memerintahkan jin, dan juga mengerti segala macam bahasa binatang. Kita bisa lihat dalam surah As-Saba ayat 12 misalnya. Demikian juga tentang mengerti bahasa binatang. Pada satu hari Nabi Sulaiman dan bala tentaranya lewat di satu lembah. Lembah itu kebetulan lembah semut. Ketika mereka lewat di lembah itu, Raja Semut lihat dari kejauhan, dia pidato kepada rakyatnya para semut itu. Apa katanya? Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Jadi ini Raja Semut melihat Nabi Sulaiman datang bersama seluruh bala tentaranya, dia pidato kepada rakyatnya. Saudara-saudaraku rakyat semut, di mana saja suara saya bisa didengar. Perhatian, perhatian. Ini Nabi Sulaiman mau lewat dengan seluruh bala tentaranya. Kamu semua supaya masuk ke dalam lubang kamu masing-masing. Sebab kalau kamu enggak masuk ke lubangmu masing-masing, akan diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak tahu kalau kamu kena injak. Masuklah semut itu seluruhnya ke dalam lubangnya masing-masing. Nabi Sulaiman senyum. Fatabassama dhahikan min qawliha. Mendengar ucapan Raja Semut ini, Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu berkata, apa katanya? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin.

untuk selalu bersyukur terhadap nikmat yang engkau karuniakan kepada saya. Karena nikmatku, nikmat yang engkau berikan kepadaku, saya mengerti bahasa binatang. Karena mengerti bahasa binatang, saya mengerti seruan raja semut itu. Tetapkan saya untuk selalu bersyukur ya Allah atas nikmat yang engkau berikan ini, atas nikmat yang engkau berikan kepada kedua orang tua saya, dan tetapkan saya untuk selalu melakukan amal soleh yang engkau ridhoi, dan masukkan saya ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Satu pengakuan yang tulus, yang jauh dari sifat kesombongan. Mungkin kalau sombong yang lahir, begitu dengar Nabi Sulaiman bahwa semut ngomong begitu, beliau akan berkata, iya, masuk gede buruan. Tapi kan tidak, malah beliau perintahkan bala tentaranya, pasukan, berhenti. Ada apa Nabi Sulaiman? Di depan kita ada kerajaan semut. Mereka lagi kocar kacir masuk ke sarangnya masing-masing. Tunggu sampai mereka masuk dan kita bisa lewat dengan aman tanpa harus menginjak-injak mereka. Bala tentaranya di stop dan berhenti. Ternyata kebesarannya tidak menyebabkan ia lalu memandang remeh sampai kepada makhluk yang bernama semut sekalipun. Masih tetap dihargainya sebagai makhluk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang perlu menjadi contoh kita semua. Sebab orang bilang kadang kacang sering lupa akan kulitnya. Kadang posisi kita yang tinggi menyebabkan kita lupa dari mana kita berasal. Kadang harta yang kita miliki menyebabkan kita lengah dari mana kita datang. Akhirnya yang timbul adalah sifat sombong dan angkuh ibaratkan.

rahimakumullah, keadilan sebagai umara yang berpadu dengan kebijaksanaan sebagai ulama. Satu hari seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, kalau pada satu saat ajal merenggut Tuhan, Tuhan berlalu meninggalkan kami sekalian, kita berpisah untuk selamanya ya Rasul. Dalam kondisi semacam itu, azhrul ardi khairul lana ambatniha. Mana yang lebih baik ya Rasul buat kami kalau sudah ditinggalkan oleh Tuhan? Permukaan bumi atau perut bumi yang lebih baik?" Ini pertanyaan dengan bahasa kinayah. Permukaan bumi maksudnya hidup. Perut bumi maksudnya mati. Orang kalau sudah masuk ke perut bumi kan habis. "Ya Rasul, kalau engkau sudah tidak ada meninggalkan kami semua, mana yang lebih baik buat kami, hidup atau mati?" Bukan main pertanyaan ini. Di satu sisi menggambarkan cintanya sahabat kepada Nabi, sehingga kalau tidak bisa mati bersamaan, biarlah mati beriring saja. Di lain pihak juga mencerminkan bingungnya sahabat kalau sudah ditinggalkan oleh Rasul. Atas pertanyaan ini apa jawab Rasul? "Kamu gak usah khawatir. Walaupun aku sudah tidak ada, kembali ke Hadratullah Azza wa Jalla, meninggalkan kamu semua, kamu tidak usah bingung. Dengan syarat, idza kana umara'ukum khiyarukum wa amrukum syura bainakum wa aghniya'ukum askhiya'ukum fa zahrul ardi khairul lakum min batniha." Kalau saja para umara, kalau saja pemimpin-pemimpin kamu adalah orang-orang yang terbaik di antara kamu, dan seluruh persoalan yang kamu hadapi dapat kamu musyawarahkan dengan baik, lalu orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang dermawan, ketika itu walaupun aku sudah tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Permukaan bumi lebih baik daripada perut bumi. Dengan catatan tiga tadi, pemimpinmu orang yang terbaik di antara kamu, segala persoalan kamu musyawarahkan, dan orang kayamu orang dermawan. Walaupun aku tidak ada, hidup lebih baik daripada mati. Tapi sebaliknya kata Nabi, idza kana umara'ukum sirarukum. Kalau umara'mu, pemimpin-pemimpinmu adalah orang-orang yang terjahat di antara kamu. Wa amrukum ala nisa'ikum. Dan segala urusanmu sudah diatur oleh perempuan. Walaupun dia tidak naik di bidang eksekutif, tidak memegang kekuasaan, tapi kekuasaan bayangannya jauh lebih menentukan daripada kekuasaan yang sesungguhnya. Kalau perempuan sudah ikut campur mengaturmu, kemudian wa ashiya'ukum bukhala'ukum. Orang-orang kaya di antaramu adalah orang-orang yang bakhil bin pelit alias kikir. Maka ketika itu kata Nabi, fabatnul ardi khairul lakum min zahriha. Perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Apa yang bisa diharapkan dari pemimpin yang zalim, perempuan yang sok kuasa, dan orang-orang kaya yang bakhil dan pelit? Dalam kondisi semacam itu, bertemulah kita dengan yang bernama kiamat. Dan kalau sudah kiamat macam itu, kata Nabi, perut bumi lebih baik daripada permukaan bumi. Maka yang kita perlukan sekarang adalah kerjasama antara ulama dengan umara. Ulama bukan umara, umara pun bukan ulama. Harus saling kerjasama dan jangan saling memperalat. Kerjasama menurut bidangnya masing-masing, menjadi yang terbaik di bidangnya. Jangan sudah jadi kiai karena ingin berpartisipasi aktif lalu pindah jadi pemborong jembatan. Tidak sadar akan profesinya, dan orang lalu tidak bisa berkata, apaan kiai mubalik, bisanya cuma ngomong saja. Sekarang kan zaman pembangunan, perlu karya nyata. Mana ada ustadz kiai mubalik bikin irigasi, cuma pidato saja. Apa kemiskinan bisa diatasi dengan pidato? Ini juga orang tidak ngerti urusan. Wong Nabi saja ngajarin kok, iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, yang kemudian diterjemahkan dalam manajemen modern, the right man on the right job, bahwa persoalan harus diserahkan kepada orang yang memang ahlinya.

0: kira-kira kalau kiai ngurus irigasi, apa nanti lurah mau ngajar fikih? Camatnya ngajar tafsir. Kacau jadinya. Makin ruwet jalur birokrasi, makin banyak orang meninggalkan profesi dan malah melaksanakan sesuatu yang bukan profesinya. Untuk memberesi keruwetan birokrasi termasuk diantaranya menanamkan kesadaran profesi yang menimbulkan kebanggaan dan kebanggaan yang membuahkan tanggung jawab terhadap profesi itu. Sebab orang kalau sudah bekerja menurut profesinya, walaupun tidak kaya tapi hidupnya tenang. Kenapa? Karena panggilan jiwanya. Seorang kiai yang diajak obyek, walaupun obyeknya gol puluhan juta, kaya belum tentu tenang, karena saya yakin bukan kesana panggilan jiwanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya kerjasama ulama membangun lingkungannya, ulama membangun manusianya, umara membangun lingkungannya, sehingga terciptalah wujud daripada pembangunan manusia seutuhnya, ya zahirnya, ya batinnya. Seluruh kita berpartisipasi, hanya bidangnya saja yang berbeda-beda. Jangan yang satu merasa lebih berjasa dari yang lain, jangan yang satu merasa lebih penting dari yang lain. Seluruh kita penting, seluruh kita berjasa, cuma bidang kita saja yang berbeda-beda. Inilah bahasa Quran, kullun ya'mal 'ala syakilatih. Setiap orang bekerja menurut profesinya masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita kembali kepada riwayat Nabi Sulaiman alaihi salam. Satu hari ketika beliau sedang menginspeksi pasukan, berkumpullah pasukan beliau itu, ya tentara yang manusianya, ya pasukan jinnya, ya seluruh binatang-binatangnya berbaris. Beliau selaku inspektur upacara mengadakan inspeksi pasukan. Dari sekian pasukan-pasukan yang diperiksanya pada waktu itu, Nabi Sulaiman melihat tidak terdapat burung hudhud. Beliau bertanya-tanya, "Maliya aral hudhuda am kana minal ghaibin?" Kemana burung hudhud? Wong orang lain pada kumpul, dia sendiri tidak ada. Awas kalau dia datang, kalau dia tidak bisa memberikan alasan yang tepat kemana dia, akan saya berikan sanksi dan hukuman. Ini namanya pemimpin yang bertanggung jawab toh. Seorang pun dari yang dipimpinnya tidak ada, menjadi pertanyaan. Tidak lama kemudian datang burung hudhud. Begitu datang lalu memberikan laporan kepada Nabi Sulaiman. Kalau istilah sekarang, begitu dia sampai memberi berdiri hormat, "Lapor," kata hudhud ini.
1: "Bagaimana hudhud?" "Maaf Tuan Raja, saya terlambat." "Iya, kenapa terlambat?" "Patroli Tuan Raja." "Kemana saja kamu patroli?" "Keliling." "Lalu apa hasilnya?" "Inni wajadtu mara'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsun 'azim." "Saya baru patroli ke satu negara yang bernama Sabah, Tuan Raja." "Sabah? Saudara tahu Sabah? Di mana itu?" "Dekat ibu kota Yaman sekarang." "Di sana Tuan Raja," kata hudhud ini, "wajadtu mara'atan tamlikuhum." "Yang jadi raja perempuan." "Kalau Tuan Raja Besar," "Tuan orang laki." "Ayah Tuan Raja Besar Nabi Daud, laki." "Ini mah model Tuan Raja. Orangnya rajanya raja besar tapi perempuan." "Tumben saya ngelihat ada raja perempuan, kerajaannya begitu besar." "Begitu?" "Iya." "Lalu dia jadi raja bagaimana?" "Ya mewarisi kerajaan ayahnya Sri Baginda Raja Sarahil. Ketika ayahnya wafat dia naik." "Walaha arsun azim." "Singgasananya besar, bagus, antik Tuan Raja." "Terus bagaimana lagi?" "Wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah." "Yang jadi pikiran saya Tuan Raja, dengan kekuasaan yang besar. Mereka itu seluruhnya, seluruh bala tentaranya dan kaumnya, yasjuduna lisyamsi, mereka menyembah matahari, bukan menyembah Allah. Mendengar ini Nabi Sulaiman tergerak hatinya. Waktu mendengar rajanya perempuan, kekuasaannya besar, belum tergerak. Tapi ketika sampai kepada yasjuduna lisyamsi, mereka sujud kepada matahari, di situ pribadi seorang rasulnya tergerak. Siapa nama ratu itu? Namanya Ratu Balkis, Tuan Raja. Begini, Hud-Hud. Laporan kamu saya terima. Alasan kamu datang terlambat bisa dipertanggungjawabkan. Kamu tidak kena hukuman. Cuma begini saja, Hud-Hud. Karena kamu yang laporan, kamu yang tahu lokasi negaranya, kamu yang harus melaksanakan tugas ini. Apa, Tuan Raja? Idhab bikitabi hadha fa'alqih ilaihim. Kamu berangkat lagi ke negeri Sabah, bawa surat saya, berikan kepada mereka. Thumma tawalla anhum, kemudian kamu berpaling dari mereka, tapi jangan pulang. Fanzur maza yarji'un, lihat apa reaksi mereka setelah menerima surat ini. Baik, Tuan Raja, baik. Nabi Sulaiman menulis sepucuk surat kepada Ratu Balkis, dan surat itu dibawa oleh burung Hud-Hud tadi. Terbanglah si burung Hud-Hud ini ke negeri Sabah, masuk ke istana Ratu Balkis, dan surat itu jatuh di kamar Ratu Balkis. Diambil surat tadi, kemudian dibaca. Apa isi suratnya? Innahu min Sulaiman, wa innahu bismillahirrahmanirrahim, alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku, datanglah kepadaku dan masuk ke dalam agama Islam. Suratnya singkat, padat, ultimatum. Jadi enggak pakai bahasa kembang, enggak pakai bahasa basi, langsung kepada isi. Surat ini dari Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim, jangan kamu merasa lebih tinggi dari aku, datanglah kepadaku dan masuklah ke dalam agama Islam. Ini yang disebut dakwah langsung tanpa pakai kembang. Saudara-saudara, menerima surat semacam ini, Ratu Balkis lalu ngumpulin para pembantu kerajaan, aparat pemerintah lah zaman sekarang, termasuk menteri-menteri, dipanggil sidang darurat di istana Ratu Balkis membahas datangnya surat dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Tuan-tuan para menteri, bagaimana Sri Ratu? Saya dapat surat. Dari mana? Dari Sulaiman. Katanya apa? Jangan kamu merasa lebih hebat dan lebih tinggi dariku, datanglah kemari dan masuklah ke dalam agama Islam. Menurut pendapat tuan-tuan menteri, bagaimana surat ini? Apa kita penuhin permintaannya? Kita datang rame-rame masuk Islam? Oh, kata menteri, jangan dulu tuanku, gengsi dong. Kita ini kan kerajaan besar, tentara kita gagah, masa mau menyerah tanpa syarat? Soal nanti kita kalah atau menang itu soal lain, Tuan Perdana Menteri, Tuan Ratu. Tapi bahwa kita punya harga diri itu harus kita tunjukkan lebih dulu. Jadi menurut Tuan Menteri bagaimana? Kami sih nunggu komando Tuan Putri saja. Artinya, kalau boleh perang saja. Cuma mau nduluin, takut dikira nyelongcong. Kami sih gimana komando Tuan Ratu saja. Tuan komando kan berangkat, kami segera berangkat. Terserah Tuan Putri, kami seluruhnya loyal, taat dan setia menunggu titah dari Sri Paduka Ratu. Terima kasih para menteriku, soal kesetiaanmu saya tidak meragukan. Tapi perang dimanapun selalu membawa kerugian. Kita menang rugi, tentu jatuh korban, apalagi kalau kita kalah. Dan raja-raja yang mengalahkan negeri-negeri lain selalu membawa kehinaan kepada negeri yang dikalahkannya. Jadi bagaimana? Sekarang begini saja, kita ambil jalan tengah. Lalu, diplomasi dulu. Diplomasi macam apa, Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Nabi Sulaiman. Dari sana nanti kita lihat reaksinya. Saya memang selama ini sudah dengar siapa itu Nabi Sulaiman. Katanya orangnya masih muda, masih bujangan, bijaksana, kekuasaannya besar, tentaranya hebat. Cuma kan baru berita, kita cek. Jadi diplomasi macam apa, Tuan Ratu? Kita kirim utusan kepada Raja Sulaiman. Kita bawakan hadiah-hadiahnya. Yang mahal-mahal, mewah-mewah, menarik. Pokoknya yang terbaik di negeri kita, berikan kepadanya. Lihat reaksinya. Kalau dia tergiur dengan hadiah itu, dia raja, bukan nabi. Tapi kalau dia menolak hadiah itu, dia memang nabi. Dan apa reaksi kita nanti tergantung sikap Nabi Sulaiman. Aha, kalau begitu setujulah Ratu. Itu memang bijaksana. Diplomasi dulu. Iya, jangan datang-datang main perang aja loh. Perang sih gampang. Tapi ini kan ada meja perundingan. Sepanjang masih kita bisa menempuh jalan damai, damai saja dulu. Baik. Maka diaturlah satu barisan diplomasi untuk menuju Palestina, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Rombongan terdiri dari 500 orang laki-laki dan 500 orang perempuan. Yang laki ganteng, yang perempuan cantik. Yang laki dikendarai dengan kuda-kuda pilihan, dan yang perempuan dikendarai dengan keledai-keledai pilihan. Kuda dan keledai pun dihiasi begitu rupa, pelanaknya yang terbagus dilapis dengan sutra, sedangkan bawaan-bawaannya tidak lain daripada intan, berlian, mutiara, jamrut, yakut, kesturi, yang dilapis dengan sutra tenun yang asli. Pendeknya, hadiah yang serba wah. Dan rombongan ini dipimpin oleh seorang diplomat ulung dari negeri Sabah bernama Munzir bin Amru. Ini ahli diplomasi dari negeri Sabah. Dipesanlah oleh Ratu Balkis, kalau datang nanti kamu ke negeri Sulaiman, sikapmu harus begini, begini, dan segala macam. Ditatar dulu. So, ini mau diplomasi tingkat tinggi. Baik, Sri Ratu. Nah, sudah mendengar perundingan ini, burung hud-hud pulang ke negeri Nabi Sulaiman. Apel lagi, lapor, Tuan Raja. Bagaimana hud-hud? Sikapnya mereka akan mengutus utusan dengan membawa berbagai macam hadiah untuk datang ke negeri kita. Baik. Nabi Sulaiman kumpulkan tentaranya, terutama para jin. Hei, tentaraku, khususnya kalian para jin, akan datang rombongan tamu besar ke negeri kita. Maka mulai saat ini saya komandokan kamu bangun satu istana yang megah, yang belum pernah ada, dalam waktu yang relatif singkat. Dan lantai daripada istana itu harus dilapisi dengan kaca-kaca tebal yang bening, bawahnya diisi dengan air, diisi dengan ikan-ikan hias yang indah-indah. Baik, Tuan Raja. Maka tentara Nabi Sulaiman, sejak manusia sampai binatang sampai jin, semuanya kerja bakti membangun istana yang megah. Sehingga sebelum rombongan kerajaan Sabah ini sampai, istana sudah selesai. Mereka masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Begitu melihat lantainya gemerlapan air, masing-masing pada ngangkat kain. Takut kainnya basah. Waduh, ini istana kebanjiran begini. Kata Nabi Sulaiman, enggak usah diangkat kainnya, enggak usah. Ini dilapis kaca, cuma bawahnya memang kolam. Kolamnya berisi ikan. Oh, bengong. Bengong. Bengong aja pada melongo mulutnya. Saudara-saudara, jadi persis orang yang tinggal di puncak gunung datang ke tengah-tengah kota. Kan noraknya minta ampun. Apaan aja ditunjuk. Apaan aja dilihat, apaan aja ditunjuk. Ini ya, itu ya, wah. Wah, sudah semuanya serba, wah. Jadi kalau istilah tingkat diplomasinya, mereka sudah kalah mental. Dan itu sudah kemenangan pertama dari Nabi Sulaiman. Sudah shock. Mereka merasa negeri Saba kaya, luar biasa, hebat. Begitu datang ke negeri Sulaiman, mereka jadi orang norak kayaknya. Sudah kumpul, nah selamat datang tuan-tuan ke negeri kami. Ada pesan apa? Majulah Munzir bin Amru. Tuan Sulaiman, bagaimana? Kami diutus oleh Sri Baginda Ratu Balkis untuk menyampaikan hadiah-hadiah yang kami bawa ini. Intan, berlian, yakut, jamrut, kesturi, dan barang-barang mahal lainnya. Mudah-mudahan tuan bisa menerima dengan senang hati. Nabi Sulaiman tersenyum. Lalu beliau berkata, Atumiddunani bimalin fama atani Allahu khairun mimma atakum. Kamu mau memberikan saya seluruh hadiah-hadiah permata intan ini? Padahal apa yang telah diberikan Allah kepada saya jauh lebih baik dari apa yang telah diberikannya kepadamu. Kamu merasa bahwa saya kekurangan semua ini? Ketahuilah tuan-tuan, saya punya lebih banyak dari apa yang tuan-tuan berikan sekarang ini. Irja'ilaihim, bawa pulang kembali seluruh hadiah ini. Sampaikan salam saya kepada ratumu, Ratu Balkis. Falanatiyannahum bijunudin la qibala lahum biha. Kalau mereka tetap tidak mau datang menyatakan keislaman, kami yang akan datang ke sana dengan seluruh bala tentara kami yang mereka pasti tidak akan sanggup menghadapinya. Saudara bisa baca dalam surah An-Naml ayat 36. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau orang sudah silau dengan yang namanya upeti, hadiah, harta, secara mental dia sudah jatuh. Andai kata ketika itu Nabi Sulaiman menerima seluruh hadiah tadi, maka misi kerasulannya tidak akan jalan. Wibawanya hancur dan dia tidak akan sanggup lagi mendakwahkan Ratu Balkis untuk masuk ke dalam agama Islam. Dia akan jadi cemoohan di negeri Saba. Ah, Sulaiman, ngomong aja dikasih hadiah telap. Nah, ternyata ada yang lebih mahal dari harta, ada yang lebih mahal dari intan dan mutiara, ada yang lebih mahal dari pangkat dan kedudukan. Apa dia? Harga diri. Dan itu yang langka sekarang ini. Lebih baik jalan kaki tapi kita bebas mendongakkan kepala kemanapun kita mau, daripada naik mobil empuk tapi mata nunduk saja, enggak berani lihat ke atas. Kehilangan harga diri.

mahal, terutama di kota-kota besar, kota-kota yang menyandang gelar metropolitan. Biasanya harga diri ini sudah tidak dihiraukan orang lagi. Cuma untuk uang yang relatif kecil, cuma untuk kedudukan yang temporer, orang tidak segan-segan mengorbankan sesuatu yang paling mahal, yang bernama harga diri. Akhirnya suap merajalela, sogok menjadi-jadi, semir pun menjamur, bahkan malah kadang-kadang jadi target. Sehingga ada pernah berita jabatan wakil gubernur katanya dikomersilkan. Siapa yang bisa memberikan sekian puluh juta, dia akan naik.

Bukan bagaimana bekerja sebaik-baiknya. Bukan bagaimana mensejahterakan rakyat sebaik-baiknya. Karena dia merasa naik jabatan banyak mengeluarkan uang. Setelah dia naik, gimana supaya pulang modal dulu? Lebihnya kalau ada, baru bekerja buat rakyat. Itu pun kalau enggak keburu pensiun. Kadang-kadang malah lebih celaka lagi kalau sudah mau pensiun, baru bikin pemutihan. Baru rajin iktikaf di masjid, pergi haji. Kenapa? Udah pensiun. Tapi waktu masih aktif, tanda tangan masih laku, nota masih dihargai, kata Bleche masih berwibawa, lupa berbuat untuk hari depan dirinya sendiri, yaitu akhiratnya, konon lagi untuk umat dan agamanya. Jadi untuk mengabdi, berbuat baik kepada umat, berkhidmat kepada agama, iktikaf di masjid, tuan-tuan, tak usahlah nunggu sampai pensiun. Manfaatkan posisi yang tuan-tuan punya sekarang ini untuk beribadah dengan sebaik-baiknya. Itu pun masih bersyukur, masih bisa mengadakan pemutihan daripada tidak sama sekali. Cuma alangkah akan lebih efektifnya lagi kalau itu diawali pada saat kita masih mempunyai posisi kunci. Ini reaksi Sulaiman, saudara-saudara. Diberikan hadiah yang mahal, atau midunani bimalin, kamu mau nyogok saya dengan hadiah ini yang diberikan Allah lebih hebat dari yang kau bawa sekarang ini. Apa yang saya cari? Oleh Allah saya telah diberikan

0: utusan Raja Sabah sudah kalah mental, kalah juga fisik. Pulanglah mereka dengan membawa kembali seluruh hadiah yang mereka ingin sampaikan tadi. Bisa dibayangkan mentalnya itu. Ya. Sama juga kita sudah punya niat ingin memberikan, menyogok seseorang. Tahu-tahu yang mau disogok.
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

akan terima, pulang kayaknya muka akan belipet. Sulit ketemu orang. Jadi perasaan kita orang pada ngetawain aja. Padahal orang mah gak tahu persoalannya. Tapi sikap mental sendiri itu. Jadi memang saudara-saudara ini berkaitan. Walaupun yang mau nyogok banyak, kalau yang disogok gak mau, gak jadi. Walaupun ada yang minta disogok, kalau yang mau nyogok gak ada, juga gak nyetel. Nah ini nyetel, yang mau nyogok banyak, yang disogok pun ada. Jadilah perbuatan itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sampai mereka di kerajaan Saba, mereka ceritakan itu. Ratu Balkis bengong. Ternyata yang saya dengar selama ini memang benar rupanya. Sulaiman bukan cuma raja, tapi juga rasul. Bukan cuma pemimpin negara, tapi juga pemimpin agama. Lalu bagaimana, Sri Ratu? Biarlah saya pikir-pikir dulu. Pikir-pikir-pikir. Bagaimana ya? Sudahlah, begini saja. Kita sekarang berangkat ke negeri Nabi Sulaiman. Saya yang akan langsung memimpin rombongan. Ada dua tujuan Ratu Balkis sebenarnya. Tujuan pertama ingin melihat dengan mata kepala sendiri kebesaran Sulaiman yang selama ini dia cuma dengar beritanya saja. Yang kedua, ada udang di balik batu. Kalau-kalau setelah Nabi Sulaiman nanti melihat kecantikan Ratu Balkis ini, dia bisa fly. Nah, istilah anak sekarang, dia bisa fly. Nah, siapa tahu kan, karena kecantikannya Nabi Sulaiman lalu jatuh hati, dan Dewi Amor pun bicara, nanti bila mata bertemu mata, bibir ikut senyum, hati berdetak, maka terjadilah magnet-magnet saling bersentuhan, percintaan tingkat tinggi. Kan lumayan dapat suami, dapat pacar seorang raja besar. Jadi dengan harapan ini berangkatlah Ratu Balkis ke negeri Nabi Sulaiman. Hud-hud lapor lagi. Lapor. Gimana Hud? Ini Ratu Balkis yang mimpin sekarang. Baik, kita siap-siap. Begini saja, kata Nabi Sulaiman. Siapa yang bisa bawa singgasana Ratu Balkis ke sini? Jin Ifrit tampil. Saya.

0: kamu perlukan untuk membawa singgasana Ratu Balkis kemari?
1: Sebelum tuan bangun dari tempat duduk, itu singgasana sudah bisa sampai kemari, tuan raja.
2: Bagus. Ada yang bisa lebih cepat?
3: Saya, kata seorang ulama.
2: Berapa lama?
1: Sebelum tuan kedip.
2: Asal tuan kedip, tuan melek lagi, singgasana sudah sampai di sini.
3: Baik, kerjakan.
1: Dalam waktu sekejap itu singgasana Ratu Balkis sudah sampai di istana Nabi Sulaiman.
3: Pasang di sini, biar dia dudukin nanti, rubah sedikit biar dia enggak kenalin.
1: Dirombak sedemikian rupa. Masuk Ratu Balkis ke istana Nabi Sulaiman.
0: Terjadilah kemudian di perundingan, perundingan semacam tingkat tinggi antara raja dengan raja.
2: Bagaimana, Tuan Ratu Balkis?
1: Iya, Tuan Sulaiman.
2: Iya, bagaimana?
1: Saya kagum dengan kebesaran Tuan.
3: Bukan kebesaran saya. Seluruhnya ini adalah karunia Allah kepada saya. Saya dengar Tuan-Tuan menyembah matahari. Padahal matahari tidak pernah memberikan apa yang Tuan kehendaki. Matahari tidak pernah menciptakan Tuan. Adalah lebih baik Tuan menciptakan, menyembah yang menciptakan matahari daripada menyembah matahari itu sendiri.
1: Nabi Sulaiman, bagaimana kalau kita mengadakan, ya sambil berunding, sambil lobbing istilah sekarang.
3: Baik, lobbing pun jadi.
1: Berjalanlah meninjau seluruh pelosok istana Nabi Sulaiman alaihi salam.
0: Seperti halnya bala tentaranya, Ratu Balkis juga sampai di lantai kaca angkat kain.
1: Kata Nabi Sulaiman, jangan diangkat tuh kain. Ini bukan air, istana kaca.
0: Bukan main kebesaran kamu. Melihat begitu kebesaran Nabi Sulaiman, Ratu Balkis yang niatnya sementara mau melontarkan diplomasi asmara lupa. Lalu apa katanya?
1: Rabbi inni zalamtu nafsi.
0: Ya Allah, selama ini saya benar-benar telah zalim kepada diri saya. Begitu banyak nikmat yang Engkau berikan kepada saya. Saya jadi ratu dengan kekuasaan yang besar, mewarisi kebesaran ayah dengan kerajaan dan bala tentara yang gagah perkasa. Bukan saya bersyukur kepadamu, malah saya menyembah matahari. Inni zalamtu nafsi. Sungguh saya telah zalim kepada diri saya. Maka mulai sejak saat ini, aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Mulai sejak saat ini ya Allah, saya nyatakan diri, saya masuk Islam, bertuhankan Allah Rabbul Alamin. Saya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salam.
1: Masuk Islam sebelum diplomasi asmaranya melayang, saudara-saudara.
0: Sudah masuk Islam?
1: Sudah.
0: Nah, Ratu Balkis sekarang bagaimana?
1: Ya Nabi Sulaiman, kalau saya masuk Islam, apakah kerajaan saya akan tunduk dan diatur oleh kerajaan Tuhan?
0: Tidak. Kamu persilakan pulang ke kerajaanmu. Atur negerimu menurut cara yang kamu mau, asal sesuai dengan perintah Allah. Saya bukan penjajah. Saya cuma mengajak kamu ke dalam Islam. Saya tidak ingin meluaskan wilayah saya. Asal kamu sudah masuk Islam, tugas sudah saya jalankan. Perkara kerajaanmu, kau pulang, kau atur, dan kau tetap jadi raja. Jangan merasa kalau sudah masuk Islam, lalu kerajaanmu saya caplok. Islam bukan penjajah, Ratu Balkis.
1: Baiklah, Nabi Sulaiman, saya tahu. Tapi untuk melanggengkan kerjasama antara kerajaan sahabat dengan kerajaan Tuan, caranya bagaimana? Mulai ngojok-ngojok.
3: Dia enggak bilang, lu demen aja deh sama gue.
1: Enggak.
0: Cuma untuk jangka panjang. Jangka panjangnya Sulaiman, supaya kita tetap bisa kerjasama, caranya bagaimana?
1: Ya supaya kerajaan berumur panjang, kau harus punya keturunan, kata Nabi Sulaiman.
0: Itu kan berarti saya harus nikah.
1: Memang.
0: Tapi saya ratu. Suami saya kan paling kurang juga harus maharaja, sah, sahansa.
1: Ya sebenarnya sih cuma dia enggak bilang aja, di kerajaan gue enggak ada yang setimpal, gue maunya sama elu.
0: Itu kalau bahasa kita, cuma ini kan bahasa perempuan. Perempuan kan paling pintar nahan perasaan. Enggak kayak orang laki. Orang laki kalau lagi mabuk cinta teler. Sama siapa aja dia cerita.
3: Gua kan lagi demen sama Siano.
0: Main sama perempuan dia paling bisa jaga perasaan. Saya kalau begitu, saya harus kawin dengan maharaja.
1: Ya kamu tinggal pilih saja, kata Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, ini Perdana Menteri Pak udah pada mesem-mesem, udah paham ke arah mana maksudnya. Bagaimana kalau kita kukuhkan saja dua kerajaan ini, Nabi Sulaiman? Saya pun setuju kalau itu kamu mau punya mau. Wah, ini Perdana Menteri takbir semua. Allahu Akbar, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman pun menikah dengan Ratu Balkis. Bergabunglah dua kerajaan besar itu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kemudian setelah bertahun Nabi Sulaiman wafat, tidak seorang pun tahu karena beliau wafat sedang pegangan tongkat. Ketika tongkat dimakanin rayap, rapuh, baru beliau jatuh. Orang tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Menurut riwayat, beliau wafat itu sedang sholat. Karena sholat Nabi Sulaiman cuma diri saja, tidak pakai ruku dan sujud. Menurut riwayat lain, beliau sedang memandori jin dan tentaranya yang sedang kerja. Begitulah wafat beliau, kita bisa baca dalam surah Saba ayat ke-14. Setelah beliau wafat, Palestina diserbu oleh Raja Bukhtanasor atau Raja Nebukadnezar. Seluruh kebesaran Sulaiman di bumi hanguskan, istananya dihancurkan, intan permata dan kekayaan beliau dirampok, dan tinggallah kebesaran Sulaiman cuma legenda saja, yang kita kenal dengan istilah Haikal Sulaiman. Legenda, riwayat-riwayat yang sampai sekarang ini masih bisa kita telusuri kebenarannya. Saudara-saudara, inilah pertemuan yang singkat ini, walaupun serba singkat, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dengan kesimpulan, seluruh anugerah yang ada pada kita hakikatnya karunia Allah. Marilah kita menjadi orang yang pandai bersyukur atas anugerah itu.
4: Amin.
1: Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Barayapi sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Kenaon, Mak?
1: Ya biasa we wahui ka rumah sakit ka Sep.
0: Ayeuna mah teh dileukeunan nganggo naon, Mak?
1: Ya dileukeunan nganggo jamu tetes alfa propolis.
0: Mak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis? Probihan anu karaos ku emak naon wae?
1: Mak teh nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karos. Alhamdulillah mun manjur.
0: Alhamdulillah. Mak ieu tos sep sabaraha botol?
1: Nembe sabotol sareng kaduana ieu teh.
0: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
1: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
0: Mah bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
1: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesek napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes alfa propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak pandai alhamdulillah kitunya mah teh ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit.
0: Ma, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes alfa propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Tarik tu. Kalau jangan wangi sadayana. Tekaraos ni.
1: Tekaraos si lala geragak.
0: Tekaraos. Asal tarik. Iya tu. Kalau jangan wangi orang Sunda.
2: Wilujang mengi kasadayana.
0: Baraya Sunda.
3: Sarehat.
0: Alhamdulillah. Oh iya.
1: Naon bah biasa.
0: Oh, nah iya no, banyak noise sih.
1: Nu mana itu? Pasti si Akel.
0: Seperti biasanya aya gelaran Sunda Land.
3: Leres.
0: Terus aya lagu-lagu Sunda, aya aya Abi Rizki ya. Wah, Abi Rizki.
2: Ini yang wangi Kang
0: Abi. Oh iya, di Purwakarta ya. Di Karawang itu Purwakarta.
1: Oh iya.
0: Aya Lita, aya Aaron ZX, aya Gilang ya. Lulu. OL Shop 18 ada Delia 1.
2: Ini
0: ada di Sendalen. Dinten Katile di sasi September 2002 genep. Kalau resan nanya dinten Kamis ya teh ya.
1: Laras.
0: Laras dinten Kamis.
1: Jumat.
0: Waktosna.
1: Mungkin Kamis.
0: Waktosna ya gelaran Sendalen ya. Lagu-lagu Sendalen. Teras informasi anu dihidangkan ku bahasa Sunda. Ayo oke, nepas ini aya di 102,4 FM ayo oke di TikToknya Sunda Land ya. Tah di TikTok tos deui aya Tika, aya Renaside apa?
1: Renasideo.
0: Renasideo terus aya Dian, aya Felicia, aya LG Anugrah. Goa. Wah, dari Goa tuh jauh ke Cina. Ayah Yance Saputra. Ya pokoknya kangge Baraya Sunda, Baraya Sundalen sarayana nuju ngadangukeun di mana.
1: Ayah Alipa.
0: Oh, ayah Alipa
1: Alipin 2018.
0: Ayah Triani Farpum atau ayah Maulie.
1: Acara naon deui Alipa di Magelang sugan aya ieu.
2: Alim alim suratan masalah atau
1: sebuah
2: CF yo. Enggak mau ikutan lagi ah sakit.
0: Nah, sakit. Ke rumah sakit, eh sakit.
1: Haji, apakah wajib cenah
0: mentaati
1: laki yang gajinya di bawah UMR?
2: Wajib. Jangan-jangan wajib atuh.
0: Aduh, jawab
1: lagi ikut tren ya.
0: Ini jawab serius, jawab teh. Alipa, assalamualaikum Mamang Sundalen.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampertos nama
1: hari mentaati laki-laki dalam kurung salaki.
0: Nah, nutus menikahnya wajib ya tahu.
1: Wajib karena syaratnya sanes gaji di atas UMR.
0: Harus.
1: Nah, itu.
0: Itu sanes syaratnya sanes gaji.
1: Itu. Pak Herman di turutan we. Pilih ke ucas acos.
0: Nah. Ngecas nan?
4: Iya,
0: mangtang, lu cek ini.
2: Mangtang.
0: Kau mah? Tas ayah, nengah hubungi teh mangtang.
1: Kamarnya terkapus mangtang,
4: Hanya lu kasih screenshot mangtang.
1: Iya, boleh gak neng? Boleh anu pemain?
2: Neng, kayak Jack Wells.
1: Oh, dari sisi belakang tak bisa dia mangtang.
2: Eh, lek sekeng nang mang.
0: Tadi saya jarum sodia Wilujeng Wangi ya. Papis Wilujeng Wangi oke. Nah, ayeuna ayeuna naon ang ayeuna teh?
1: Kulan
0: September. Ay September teh sok emut kana
1: naon? Ceria.
2: Ceria.
1: Heeh. Maca nu tadi Triani apa kalau jemtal ke
0: gitu. Heeh, jadi emosi ya.
1: Henteu. Itu mah ngetren, Bang. Kurang ngetren gini aya ayeuna teh. Itu maksudnya kan si tipikal jalma teh loba kategorinanya.
0: Loba
1: kategorina aya aya anu kana tingkatan UMR, aya kana kasep jeung goreng patut. Gitu aya loba lah. Kriteria kriteria ayeuna. Tina segi gerak-gerik ge. Si karakter ya, jalma teh bae bisa kaciri. Walaupun itu 100% benar benernya.
0: Iya.
1: Gimana minimalnya mendekati lah. Atawa tina cara pepakaian, da kumaha. Nah, Nah kebenaran iya ayah ngirimkan artikel yang tadi bahas. Jadi menilai kepribadian laki-laki awalnya ini laki-laki lah. Tina calana jerona.
2: Rasak nanti.
0: Tina size nanti Tina naon.
1: Tina jenisnya.
0: Oh jenis.
1: Sok makanya seringnya makan naon gitu.
0: Kunci ge.
4: Kabar apa sekali pakai na gitu.
2: Sonai.
4: Semingguan atau sebulanen gitu.
0: Side A side B.
4: Bulan balik.
1: Mantang ya.
0: Mantang. XX mah nanya gaya nuluhur kehandapkan pakai wig na cene.
1: Kehandapkan nuluhur kehandapkan.
4: Oh. Kehandapkan wig na.
1: XX.
2: Mangtang mah. Oh malam Jumat.
1: Ya nuka hiji boxernya boxer apa boxer? Celana boxer.
2: Tinjuring.
1: Di celana boxer teh terukur di pikir sepul lakinya tapi oke ku sebagian aww ge resep.
0: Iya.
1: Karena dijen tina katun polistar gitu. Pengaruhan bentuk celana boxer. Makanya bentuk celana boxer biasanya logor. Nah, nu resep kana tipe celana boxer umumnya nyaeta pribadi nu gampang bergaul.
0: Gitu.
1: Alasannya calana ieu selain berfungsi sebagai calana jero tapi oge digunakan jeung calana pelapis sebelum memakai calana terluar rangkep lah. Selain ti eta calana boxer bagi sebagian lalaki nyaeta calana siap pake nu digunakeun kaluar imah tanpa ngagunakeun calana luar deui. Nah tipe ieu nyerminkeun karakter nu labil jeung kepribadian teh non berpendirian tetap cenah karena ia belum dapat membedakan suasana.
0: Ya.
1: Oh kayak era ini puguh
4: lain.
1: Eta boxer. Terus ayah briefs cenah.
0: Wah, naon eta?
4: Naon ta briefs?
1: Jadi cana brief teh berbentuk pakaian jero nu ngabalut sepanjang panggul selangkangan jeung bujur nih sampir sarua jeung cana jero lah. Kan rada aya kahandapan seutik.
2: Strip lah ya. Oh.
1: Brief,
2: pabrik.
1: Strip, strip.
4: Mirna mun panjang-panjang wae.
1: Strip. Jika strip, jika strip bener. Ieu nama Kang, cuman ieu mah lah ku aing deuleukeun we anjing.
2: Eta. Wah, nu kitu batu nu abi make na.
1: Brief teh. Nah, enggak, Bang. Abang mah pantas lah buru-buru. Jadi pengguna calana brief umumnya nyata tipe jelema, tipe lalaki nu boga tujuan jeung ambisi. Mungkin ya sebagian jelema nu tersep karena sifat pribadi nu determinan. Tapi percayalah cenah. Justru jelema seperti kieu nu leuwih loba di tehangan.
2: Betul. Maco-maco.
1: Di tehangan tengah di tinggangan.
4: Tapi karungan.
0: Temana boxer naon ieu teh cenah cek mangtang.
1: Rupa-rupa mangtang. Temana?
0: Jeroan.
1: Jeroan tipe-tipe jeroan. Tah katiri tina karakterna teh katiri tina
4: bentuk
1: si tipe ieu. Si ieu resep. Mulai mangtang kan resep pake boxer.
2: Barang jeroan nya.
4: Model-model.
1: Nah, nu kedua boxer brief di perpaduan nu tadinya. Celana jero tipe boxer brief. Menurut loba pengamat fashion ya. Sewajibnya ya di lemari setiap pria cenah. Gitu bahana tina katun jadi si lalaki pasti nyaman keur makena. Boxer brief cenderung ketat seperti brief.
0: Ya.
1: Tadi tenon?
2: Brief
1: lain.
2: Strip.
0: Nah, strip.
2: Tidak sangsara kau masih akeh wah yang mulai legging. Aduh, lagi legging nanti apa?
4: Nyebut strip nak kondisikan, eh.
1: Tapi memiliki ukuran hampir sama jika ai boxer mah logor, ai mah jika boxer kan ketat gitu. Tak bagi nu resep tipe bentuk boxer brief berbanggalah cenah. Jadi mereka teh dianggap sosok nu gentleman jeung ringan tangan. Minusna. Minusna maranehna lain petarung seperti penyuka brief. Gitu. Sok bang, harap bang. Oh,
0: cek mangtang mah. Keur mikir heula nya nu pikasih rieuna cenah.
1: Eta we nu mangtang sebutkeun jenis mangtang.
2: Sami nu mangtang.
4: Brief naon gitu. Teh brief boxer.
1: Berita boxer atau brief bolong.
2: Ihing.
4: Jitiman long.
0: Terus si Haji Iman cenah mang ai racing team di pojok kidul pantau perlintasan 383 Gayam Gang Tumaritis Pakuncen. Manco.
1: Haji Iman
0: bari ngajahe cenah.
1: Tuh cek Alipa, cek Alipa Mang Pidin seneng bener bahas daleman. Iya.
4: Iya mah. Banget aja jika daleman.
2: Lihat aja kayak brief nih.
1: Lihat mukanya kayak jeroan.
0: Rasanya juga pejit.
2: Kalau dulu mah aku sebelum ada kayak sekarang suka pakai karung goni.
4: Karung goni di bolongan ya.
2: Nyawa itu di bolongan.
1: Memang tangman wabi mah aya di pasaran.
4: Oh,
1: wah. Pasti na pake pasaran. Sony nu bolong-bolong gigirna.
2: Lain. Cangcutan tina iya tina jeans.
4: Berarti aya etana angin-angina eta teh.
0: Moal kacir tina jeans.
1: Terus kene nya.
4: Ya. Oh.
1: Buka opat Taiti Whiteys.
0: Wah, udah.
1: Celana Taiti Whiteys nyata bentuk celana jero nu paling familiar. Nyata lu susu nu paling familiar. Nyata bentuknya tuh tina
0: kaki. Ini juga hings.
1: Warna bodas nih, warna bodas.
4: Juga hings.
2: Anu menang mulai salosin loba.
1: Anu sa setel teh jeung singlet nih.
2: Gambir cetian gitu. Dobol we.
1: Nah, sebagai lelaki masih harus loba nursepnya. Anu bentuk simpel jeung adem. Tapi secara penampilan cenah Taik Duit dianggap kurang menarik.
2: Di logot
1: penyuka Taik Duit kurang memerhatikan penampilan cenah.
2: Dah karetna tuh dah gitu
4: Bapak. Karetna ngenyot.
2: Nyonyo merasa merasa.
1: Lain sok kali ge.
4: Oh iya teh.
2: Ya awak para pak.
4: Ieu teh pemakai hings bah nu kieu teh. Iya. Tipeuna
2: kumaha naon?
4: Tadi tipeuna kumaha cenah make hings?
2: Diabur nu uingna.
1: Tah terus ieu beki ka dia aing beki teu ngarti ye. Nu kalimat teh jock strap cenah. Ieu jock strap mah tukangna eueuh hareupna we aya bungkusan bah.
4: Tukangna kosong.
2: Wah,
0: ke kamera yang ya, ke kamera ini nih biar tahu.
4: Tiga koteka.
2: Baronyong gitu mah.
1: Baronyong. Lain baronyong sih sosok.
2: Sosok. Nu gede anu leutik mah bisa
4: teh apa. Lain sosok eta mah.
2: Masa si Akem kenceh sebuah naonan.
4: Borongkos lah, borongkos nangka.
1: Tah non. Tentang lah cawat abi merah mage. Kalau ada apa? Cawat bener. Bingo.
2: Mangtang masih kan dicawat sudah.
1: Bingo kanduro. Wah anjir tina kanduro saya big boss.
4: Ah bener.
1: Gede tuh mangtang mah.
2: Kau dah gede.
1: Gede.
2: Tina kanduro bahana.
0: Kanduro.
2: Tina kadu satu mangtang itu.
4: Kau bayang di poe nanya gede.
0: Lain dengan pas muka di alamnya jadi selimut.
2: Tidak sepertinya
1: terselimut ke simut lari. Ayo anduk. Tapi dan omang entang mah geus dimodif. Jadi kira-kira kaluar mah ditunda.
2: Ayo seletingan tuh karena
1: ditunda jarona. Jadi teka iya kena makanan make nu korduro.
4: Korduro
2: iya sih nama dina parang badak bentang ditunda.
4: Jadi tadi mau pake
0: ditunda di imah. Ditunda di imah.
4: Mau digegel kucing.
1: Kalau pakai eki itu nelpon tuh. Ya yang bapak sok telan.
2: Mau aja jadi.
4: Namun kagok kumaha nya.
1: Itu nah di iman.
2: Iya, kan di iman kan kiikeun.
0: Dan jule. Assalamualaikum samurasin lujeng wayah kieu.
4: Sampai si lujeng. Lujeng gabung.
0: Nah, mang tang mah apan ha? Pan mohon cenah mantak mah aya di pasaran
4: ya. Oh iya, aneh berarti. Langka.
2: Wah, ini mah tina spanduk mah.
0: Pasal mungkin kasih akel
4: jadi.
2: Ya, gecek ya.
4: Eta mah kudu di museum keun mantang. Itu mah lebar, unik.
2: Dina karungna karung goni.
4: Konduro ya tadi
0: kan. Aya belang sulijeng wangi kan.
4: Belang. Sulijeng wangi.
0: Belang cenah. Belance.
4: Belance.
2: Balance.
1: Terus kan lah iya nya.
2: Ini yang belan.
1: Jok strap teh.
0: Nyan.
1: Aing rudet ya lelaki makin uki. kumaha bentuk nanti jiga G-string oh, tapi aduh. jeng jalu ih ini botis ya
2: cuma kewadahan sih
1: jadi karakternya ya karakter laki no resep jackstrap sulit ditebak cenah kajian teh yang mau nebak dari mana itu mungkin mereka cenderung freak karena menyukai bentuk pakaian dalam terlampau ekstrim jadi mereka ini masa sejuk terkena angin
2: cuma kewadahan atau kajian teh
1: lah guys montok aku
4: sudah dibahas mulai dibahas
3: lelena nogel
4: itu mas
3: guys sekuantang can mantak cawat aja aja di bolongan jadi menkompol kanten di
1: keprokan
4: langsung di rowitan
1: pit
4: cetrekan
1: pit tolak bet mantak jenis
2: lain mantak mah
4: kukur
2: ekek
1: ekek nunggir
3: bilang ujang wangi kange 25 Diki Rahman terus Guru Muncang 1989
4: Lujang Guru Muncang wah bener
3: ayah Henny Dewi oke okay. Lujang Dewi
1: jenis piit senabi kan bae mantang jenis piit kira kan
4: atau bikin pare jeng beas
1: di jerona muter
3: kan kantun kawapidin cenetiasa merubah burung pipit ya, dari burung bisa. Garuda
2: biasa aku ambil modifikasi mantang ayah pematukan
4: nah, lagi ngeluk bah kayak pematuknya
2: di jangjangan kami 15.000 setiap
1: no akhirnya gitu tapi mantang ya sama manuk kurang
4: no abi mah manuk gereja
1: manuk kurang ebi
2: kolibri
4: lain itu si kinangka
2: kolibri
1: banyak tuh anu sebelah gak
3: ada saksi
2: kurang kolibri
1: aja tuh nyala lu kayak Robin. Kes mantang kes cicing lah.
3: Kayak Ekinas tuh.
1: Kemarin
4: tak kau yakinnya tutung bang tang kade. Tada di iya
1: liukan. Kau kenap jenisnya komando cina.
4: Wah. Nah iya mah halus
1: kalau jero iya mirip jeng jokstep.
3: Tapi lain komando India.
2: Pelantak pun sih.
1: Bayangkan tipe komando. Pria penyuka komando sebenarnya bisa nyimbangkan kehidupan pribadi jeung profesional.
4: Oh, iya
1: mah. Make calna jero komando dianggap ceroboh, kurang merhatikeun kebersihan. Jedeh heuh atuh.
4: Karena komando teh juga kumaha?
1: Bisi kentri ngebrul kamu kan.
2: Sampai cerita.
1: Terus kata orang bunuh makan nu kitu.
3: Kentri.
1: Kentri mah atuh geus runek kan.
4: Can kutu-kutu meureun lompatan.
2: Kentri mah aya kutuan atuh kitu mah. Paling tongo.
4: Aing leuta.

0: kawat kondurai ayai. Wah, ini nayangin cina.
1: Asal-asal ya weh.
2: Bukan wah, mentang.
1: Mentang asal ulah cawat RG atau ulah. Gatel, cawat runggo nih.
3: Gatel kebur.
1: Cawat RG. Kalau gatel urut
2: bayas. Mentang geget red.
0: Ayo wapidin seksa naon sakali gentos cawat.
3: Gentos sebulan sakali.
2: Ini abi 2 jam sakali. 2 jam
3: sakali. Lomba berarti cawat nanti.
2: Duh, numpuk sugan mah. Menang aja dina ieu.
1: Canang cangkang
3: sepuluh.
1: Wancir mau gak diganti.
0: Dan julen abi mah ngider.
1: Ah bener, Don Jule berarti bisa nyangan duit. Gendeng.
3: Gendeng halus.
0: Mang

0: Oh, udah. Akhirnya teh.
1: Oh, Sir PUBG Apidin Syarif. Oh, Apidin Syarif ieu teh.
2: Cenah. Uhun, Apidin.
3: Iip, cenah
2: Syarif. PUBG-nya. PUBG paling mana, Pak? Sana.
1: Doka teh saparos.
3: Saros bae.
0: Pasti wawuhan Syarif. Syarif Hidayat.
2: Dulu jeung ngomongkan PUBG, dulu jeung tebang deui dina acara Sundalen.
1: Nah, di paling mana cenah PUBG Manawi? Oh, Banagara, Sarip,
3: Banagara, cene. Banagara tuh.
0: Hmm. Banagara mas, iya. Iwan.
2: Iwan mas.
0: Oh, adi. Amin.
2: Bilu jang mengi, bilu jang gabung. Damang, sehat. Amin.
0: Amin. Tuh gaya tenanya ke netang.
2: Demi kangen canjut, nak. Merah kenawan.
1: Wah, asna zaman kolot balai lama. Saking kurajina, tilas tipung gesok dijen jeroan.
0: Bener. Oh, lain tip lain jeroan mang tang kolor. Kolor ning bae mah kolor teh tina cekarung aci heuh. Kalaman teh.
2: Kalaman pernah tina
0: meuli akan
2: panduk, tapi panduk. Kadang tina cangkang mie oke aya pernah tina
3: cangkang mie.
0: Iya. Apa karung aci apa
1: itu anu yang biru segitiga biru
0: lama kan sok di kala putus di jarwa di pasar teh pake kolor
1: iya.
0: Oh ada cara ayam merok-merok
3: pake kolor jeung kaos singlet bah
0: tano si mangtang mah eta teh geus jadi keureut deui tamang geus sa karung langsung
3: ada gede
2: ya merekan kene nya segitiga biru cenah merek rambo
1: PUBG cenah udah dupa nih cenah saya
0: orang Makassar
1: orang Makassar Sarip cenah
3: oh orang Makassar tah.
1: Nah, orang Makassar. Wah,
3: ya Makassar. Oh, enggak ulang kene wae.
2: Ketemu ya.
3: Enggak ulang
1: kene
0: wae. Oh, inget tuh doang.
2: Inget tuh yang
0: mana sih?
2: Yang pernah basket bukan, ah?
0: Bukan
3: cenah tuh.
1: Bukan
3: cenah. Cok inget-inget sama Makassar.
2: Ngabong-ngabong. Kalau lihat wajahnya mah pasti kenal.
0: Badminton
2: basket.
3: Tuh badminton.
0: Anak saya pan di PSGC,
1: cenah. Oh, anak saya tuh, di PSGC, cenah Pidin.
2: Oh, iya si Abang yang Banagara.
0: Di Banagara inget han.
2: Ingat yang di apa maksudnya? Abang gimana sehat, Bang? Duh, maaf banget, Bang. Soalnya namanya PUBG sih, Bang.
0: Iya. Sublah sehat teh eta pedah ingetna Lila.
2: Iya, alhamdulillah sehat. Bang Irianto ini
0: kalau iya, si Abang mah geus puku sehat.
2: Abang, Bang Irianto ya.
3: Sehat celine.
2: Salam, Bang. Aduh.
1: Oh, bener sih.

0: itu
1: kapan
2: putuwer.
0: Oh, Izmir teh putaran abang
1: kan? Iya,
0: teh.
1: Bang Irianto.
0: Weh, bang, bang
1: Izmir. Sekarang di PSG aja ya bang ya?
0: Oh, kamu kamu mah tidak tahu, sebelah saya yang tahu. Oh, PSG
1: itu
0: pemain
1: bang. Oh,
0: iya.
1: Bang Irianto main bola.
2: Oh, pemain ya.
3: Iya, emang main bola di PSGC
0: mana tuh. Iya, si Subla gimana?
2: Kacau ini mah, kacau.
1: Soalnya namanya kan PUBG. Kalau Bang Irianto pasti kenal. Sama Izmir, kenal.
0: Salam Bang PUBG. Sundaland ge bikin lagu PSGC.
1: Iya, Bang.
3: Punya lagu PSGC.
1: Ada lagunya PSGC, Bang, dari Sundaland.
3: Oh, nomor punggung 2 cenah best yang player.
0: Ya, ah,
1: oh. Siap Bang, nanti lihat Bang, lihat pertandingannya.
2: Mantap, mantap.
3: Pasti Pak Pidin mata apa.
1: Sukses ya selalu Bang buat Izmir.
2: Ge di tangannya lah bah ditut olohok heula.
1: Tahu kenal. Nah,
3: bae lama atuh cenah cek mangtang ya. Bae lama awewe men datang bulan lain ku sop teh yeah, tapi kualap
0: di dumpa.
1: Dumpa
0: kualap pan di dumpa anduk.
2: Anduk di
1: tilapkeun. Sop teh ganjel.
0: Pecemen
2: nepet jel itu nepet jel
0: bener gue bunuh gitu kan sok raswe poho tak kalah di sebelum ke dan tina anuk bah
1: oh pada rungan
0: banget entah tuh gue sekir di poe
2: pake
0: jogging selari cepe anjir banyo sopnya kecemen
1: anjir
0: gue di sese entah
3: ayah incu jin
2: ngabung
3: gue jenungi incu jin
2: anaknya ya di
1: Jina.
0: Aduh, Argina. Gina. Gina. Gina. Blak,
1: blak. Gimana, dek? Sehat?
3: Oh, ceng Incu Jin, Mang Atang lah, make karung.
0: Oh. Bana, karung gonina karung sekaligus.
1: Kadang lagi terpal, Mang Bang.
3: Terus, ayah Jena nih, tak? J, cena tau Jah.
0: Ji, Ji.
2: Ji,
0: Ji. Ji,
3: ada Incu Jin Aisy.
0: Keren, keren benar.
1: Iya, ya Akina ya.
3: Keren. Itu jadi
2: Aki Jin dia. Aduh.
1: Mantuna mantu. Mantu Jin.
0: Saingan dengan hiji Incu Jin. Ini cuma ikat. Ya radio nu pikal bogi. Bener
3: asli kakaranya ada
0: ya cek Incu Jin ya radio nepi kalam boy
1: ya lo ya
0: alhamdulillah kang kang Incu deh
2: nah itu tuh dah ayah Aki Jin di dia
1: saya ini si Luman
3: pahingin malam
0: kita seberes macan aku ya tak Aki teh
2: dicasel lah
0: di sup sup
1: Incu Jin di paling mana alamat
0: mantang mantang mantang ayo di alam gaib mantang tulungan
2: tarik tarik
3: tarik di makam mana ya Incu Jin
1: malam Jumaat
3: nah cek mangtang pengalaman temen zaman SMP nukakara men sana sok make anduk letik
2: oh
0: ya baheula
2: baheula zaman baheula
3: ayo pede sok make anduk letik
1: tara ayo make ketapas ketapas kelapa
3: nah, kabeh jin di dia salah jalan apa mantang
0: kalau wah mantang ya buat buat buat ditahan muka mari mantang
1: dulur naik jikwel
2: kulen gera
3: dulur jengwi kange uton
1: kang uton
3: uton terus nanti
1: uton ngeran
3: nah Incu Jin tuh di Cirahong kalau
2: oh, oh Cirahong tina jembatan
0: di Cirahong kita
2: oh iya kayak sok kulit ke Cirahong mata, iya
1: boleh cari swing man iya
2: aki Jin lah itu
3: pake rot pake Jin
0: lo wikeris makan tin ini ipar teman
1: ayah patul apa tadi jeng cileer
3: di Cirahong Incu Jin tanya
1: dia bawa si Akel ya
3: 8 menit lagi 7 menit 7 menit deh. Lumayan. Aduh, Incu Jin di Cirahong, Incu Jin.
2: Incu Jin di Cirahong.
0: Kelan kan?
1: Anu istri tak ada di Cirahong ya.
0: Mbak, ada apa nih? Ngantosan cek abah, weh apa?
3: Ada emang tang, cana ngajelang ke Cirahong. Atas meren.
0: Ulah tuh lepas ke perus tuh langsung saat.
2: Lauk weh meren nanti kau lebar nih anak.
3: Hidup aja cekel.
1: Cekel lah.
2: Ada yang bisa di screenshot.
0: Mantang kayak bapaknya Izmir.

0: Tang.
1: Mm-mm. Bang Ejek adinya tuh Mang Tang. Kemarin diobrolin soal
0: risi. Oh, ente pastikan kemarin ada pemain Korea nuanya. Nah, rada wawuhin kan ada hari Jepang.
1: Oh, iya benar.
0: Kemarin liwat gini.
1: Liwat, iya nggak liwat.
0: Curang teh, oi, no liwat teh. Hanya dia mah jika bener, oi, orang Korea teh alus pas di tempat dia. Oh, orang Korea PSG cair. Jalan liwat. Eh,
2: teh, salah mah mantan iya, mantan naon namina teh?
0: Urirap.
2: BTS.
1: Hah?
2: BTS.
1: Oh, BTS teh naon? Nah, BTS.
2: Kita yang sebelah.
3: Tuh?
2: Bujur tak yang sebelah. BTS.
3: Biar sebelah, tinggal saware gitu.
2: Bujur dengar kalongan, akhirnya gitu.
0: Dingkeleng atau aduk.
1: Oh, video kamari ayah-ayah, Mang Tang. Thank you banget.
2: Hatur nuhun, Kang Tang.
1: Ngan, nan. Iya. PUBG. Thank you buat PUBG tuh udah
0: PUBG, ya.
1: Banyak ngesend terus saya Abelang tadi Belang Alifa oke.
0: Terima kasih. Cingra Mantang tuh ayah Alifa. Alifa mah kan istri.
1: Tuh cek into jin tak koyakinnya jual di alam gaib tuh.
2: Di Iran bang, udah masa teh mahal gitu.
0: Tahu nggak tahu, ya mau tahu nggak saya. Ayo lawan aja.
3: Bokir, sudah gitu.
2: Sekarang sate lalainya di alam jin mah.
1: Karena malam Jumat, dengan aku kena incu jin.
2: Lain incu nawai kia, kau mau diapun bapana?
0: Entah video kamari ayah, entah.
3: Ayah, atur nuhun.
0: Tadi ke si Kang Iman menuju live. Abi masuk Kang Tang.
1: Di sehai gue sih gue tadi. Tayaman uti lakbok ya, Denis. Assalamualaikum, Wapidin.
3: Waalaikumsalam. Mana wayo?
1: Gua nggak tahu Wapidin cene. Pakai daun cawe lah, cene gudah gandul.
0: Ya. Kamera kan.
2: Kintun kan JNE kan tadi sambalnya
3: bang cowet. Salam itu munculnya Kang Denis ya namanya ya nak.
0: Lain salam itu muncul orang kamari hente sariara. Oh. Ke KB Boga Jom.
2: Alhamdulillah Abi narik beca.
1: Pacek. Saya teh Iqbal Opik.
0: Asa ngagelenggeng teuing Kang mikna tarik teuing kumaha?
3: Nu mana ieu mik nu mana?
0: Nu mana cik?
1: Cik. Aya ngahiung tapi da
3: dem
0: ngagelenggeung
1: cak ngagelenggeung.
0: Iqbal nu mana?
1: Tanda tarik nu ieu teh.
3: Cek.
1: Nyelawan aja lah.
0: Suara si sublas ya. Heeh.
1: Teh tina mik nu ieu kan gede gede. Oh,
0: gede. Tapi leutikeun deui mah asup ieu mah. Lah izin mah da gampang.
3: Cita Omang
1: Iqbal Opik itu teh ya. Iqbal Opik. Thank you.
2: Hatur nuhun Kang Iqbal.
3: Terima kasih.
1: Terus nanti itu.
0: Amangki.
1: Amangki. Aga 27 wah. Saha aga 27.
0: Nah, apa kan dulu Amangki. lagi tren-tren.
3: Sekarang lagi ucu, lucu-lucunya itu Amangki.
2: Dulu aku pengen tahu siapa sih kalau Amangki. Sekarang jadi banget tuh. Nama dulunya nama si Hei-nya Amangki.
1: Dulu gitaris Korn itu teh. Iya, Korn.
2: Kalau sama apa? Kalau sama Injujin gimana itu?
0: Tomik lah cina pasurupan juri cing lah incu cicing
2: kayaknya
3: incu cicing incu cicing mah apalan wae
0: sehingga kurang bas.
1: Tararik gak ngegorowok ya teh
3: ya sehingga cenger menurutnya.
1: Oke lu ayah Mang Idin cina tuh
3: Mang Idin nah Mang Idin sok nyebut Mang Idin
2: belu jangan ya ang. Kenapa Mang Idin dan Mak Idin? Ibla, Iit,
0: Idin dia Mak Idin. Idin sana.
2: Ah enggak.
1: Agak. Baso agak.
0: Agak 27.
2: Agak 27. Wilujeng mengi agak 27.
3: Agak 27.
2: Wilujeng gabung.
0: Tajuk mantap.
1: Tah, akhirnya incujin mahot.
0: Kalau akhirnya dicas. Akhirnya incujin.
3: Gak dicas lah.
2: Pakai JNC ya, Tang.
1: Tuh masih di bahana tuh cina
2: saya. Oh, Abi DJ Perkasa Motor CPM Cikoneng agak.
0: Masih di permotoran di
2: permotoran kene
0: si Nepriogi gitu.
2: Jadi Nepriogi motor yang mahal mah enggak kadung enggak.
0: Sarip.
2: Sarip. Sarip itu mah. Sarip yang mahal.
3: Idin cina.
1: Cek Incujin cina mikna ulah. Kamang tangken wis di Kolomos cina.
2: Oh.
1: Moal paling gede di.
2: Agak duhana sagung mik mang tang.
3: Paling dijikin yang tak koyaki
1: Mick Jagger
2: Mick Jagger.
1: Ayah 2 menit deh yang
3: 2 menit.
0: Berarti nong keno tipe istri engke nya tos breaknya. Sing sabar
3: sabar. Kayak terasa baran wae engke cicing.
2: Tapi terakhir teh naon? Box eh sas box naon?
0: Lo tadi
3: tadi naon
0: terakhir komando.
2: Oh komando. Apa sudah meli komando sih ya?
1: Komando India.
2: Takut sih.
1: Pasti bari nyanyi ya ta.
0: Aduh sih akeh oke komando gayangan bolong.
2: Lu pesona pesona lagi.
3: Komando gunung.
1: Nah kumaha eta ke?
3: Biasa dipakai ke gunung-gunung,
0: Pak. Ayo pesakan gitu.
3: Ayo pesakan.
2: Ayo ke karating. Cakut aja pesakan.
0: Pantau lagi ke gunung.
3: Padahal jika kargo, celana kargo nih. Ayo sekuan dua.
2: Ayo pakai mata beber. Para jeli yang beber.
1: Cek mangtang terakhir mah cawat corduroy.
0: Iya, itu mah panah. Itu mah pribadi. No pribadi. Pengana tadi, iya kan, tadi publish.
3: Pripat itu namanya.
1: Nah, amat namanya lain PIS FM kalah Sundalen. Nah, Sundalen ya, mana live nang di PIS FM gitu. Jadi akunnya pakai akun.
3: Akun Sundalen.
0: Dina PIS G.
1: Ayah Dina Radio. Ayah 102,4 FM.
0: TikToknya Sundalen. TikToknya
1: Sundalen.
3: TikTok Sundalen.
0: Ya bisa acara Sundalen Sundan.
1: Nah gitu lah lagu lah.
0: Mangga.
2: Siap.
3: Gianjot. Gas.
2: Ini jam depan Isa sama Sadayana. Amin.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabuh Genep Sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: jogedan we cenah Kang.
1: Edan oge nanya.
2: Ya daripada dijawab panjangin.
0: Mending di jogedan aja ya.
3: Di jogedan. Jogedan.
0: Wilujeng oge kangge Rudy.
4: Wilujeng
0: oge Rudy Liverson apa Iverson ya?
2: Iverson.
0: Salam dari Citere Bogor.
1: Wah,
3: Citere.
1: Ini orang Bogor, orang Citere.
0: Hujan.
3: Wilujeng gabung.
0: Leres. Leres aya Don Jule oge tas lebet deui Don Jule.
1: Don Jule.
3: Tah aya deui.
2: Don.
0: Dan
2: aya anak jina keur teu.
3: Anak jin pamajanya. Gua ngaleungit
1: keur modal.
0: Mang Eca absen heula mang cenah.
3: Oh, siap.
0: Mang Eca. Absen naon Mang Eca?
2: Eca musik kita tah.
0: Musik kita ya.
1: Hai Kang Eca.
2: Tah, itu jin asup. Aya.
1: Pasang leang.
0: Geus kasurupan deui.
1: Tewak mangtang tewak.
3: Aduh sadia menyan tah.
0: Itu jin sok atuh. Ayah Patarosan di Wapidin ya.

0: Itu lanjut lah ya.
1: Yo. Oke. Bagian istriannya?
0: Ya, jadi 6 posipat AWW. Iya. Tipe pakaian dalamnya.
2: Pakaian dalam.
0: Tadi kan lelaki.
2: Nah, enak. Istri ya enak.
0: Jadi, kayaknya ianya ulah jadi salah tanggap ya. Ya jadi setiap materi bahasan teh kadang ayana munculnya di rekomendasian seperti iya gitu.
2: Oke.
0: Gitu. Jadi setiap pakaian teh boga cerminannya tina gaya pribadi pemiliknya.
2: Oke.
0: Okay. Kan perlu apal oge bahwa pakaian jeroan awewe mah sama pentingnya jeung outfit sapopoe. Jadi perhatian karena calon jero teh teu jiga si subla jeung si akeh. Jadi cukup orang ya, lamun abah tadi nanya ganti sabaran kali, aing yakin mau bisa ngajawab. Karena lamun setiap geus ka ambeu hangseur ku sorangan kare diganti.
3: Cancetian mau diganti. Oh.
2: Cek sorangan eta geunya.
1: Sapalaya kesritaan
0: upamana. Nah, kan beda. Jadi perhatianna jiga ka kana outfit sapopoe.
2: Iya.
0: Soalnya kita bisa disesuaikan jeung setiap acara jeung suasana hatena. Ya. Aya beberapa jenis oge nya, pakaian jero
2: disesuaikan
0: wajib ya? Awewe boga di dalam mari.
2: Betul.
0: Nah, kepribadian seseorang memang bisa ditingali tina cara berpakaian jeung bahkan pakaian jero wanita tersebutnya.
2: Iya.
0: Terutama jenis celana jero nu bisa nganyahokeun seperti naon sebenarnya sifat maranehanana gitu nu make. Dilansir tina Brightside. Kieu ya kepribadian teh.

0: tetap
1: acana cek mang ece mah aya deui aliran pesugihan cangcut bolong jadi moal ganti sacan barolong. Ayo cek mangtang asam wa aya radio salam dunia cene ngebahas cangcut jadi FM cene
2: pan pengetahuan mangtang
0: edukasi man. Edukasi
2: gitu
0: bentuk
1: nah cek incujin deh nah, cene lamun ceweknya pakai tupisis cene cuma si bra jeung cangcut tongko eta kepribadianna kumaha
2: eta di mana heula di mana heula makena
1: dalam dunia
0: di kamar apa di pantai apa di mana
2: gitu
1: dan jule cangcut horor teh mana henteu teh horor
2: dalam goib
1: dalam goib mah pakai cangcut mah toyol
3: pempres toyol
0: nah ini pas tadi teh naon sih ayah bentuknya gitu nih
3: dulu yang tadi ingat kena wainu tadi komando
0: langsung dipakai toyol mah
2: nah terus komando teh gestring cistring
1: wah favorit wapedin
0: wapedin sok make wae teh mah
3: pamajikan wainu pamuat mah kemana
1: dan dipakainya nasirah tapi din mah
2: ayo mah keterangan teh kieu cenah kalian enggak takut terlihat berbeda dan selalu berani untuk keluar dari zona nyaman
0: percaya diri
1: teh kaciri deh di jero
3: hardcore
2: teh kieu jadi kieu lain jeung ditempon-tempokeun ka batur baca abah masuk terus sok aya teh ciri di
0: yang dipamerkan apa maksudnya?
1: Jadi diperlihatkan sado.
2: Iya mah iya.
0: Perlihatkan aset.
2: Jadi mun maranehna sok make nu angger di kurubuneun mah apal urang mah. Di kurubuneun karakter teh kitu.
1: Teh juga Superman di luar cangkeutna.
0: Berarti kudu dicirikeun nya oh keperbedaan ieu kitu bentukna meureun.
3: Lamun Superman dipake di jero kumaha nya kenapaana?
1: Wah kaciri Bang Tang tuh kayak incojen sing sing balik sublah aja ini
3: pertanyaan ya Pak Tuh saya ingin sublah
2: tuh pernah siaran incojen ini dia
0: saat ah
1: ulin ha, ulin kapi
2: anjir Pak yang turun di Rukia atau ruangan
1: balik kerjaan bulan puasa
2: penyadakan
1: di Ramadan oh
3: terakhir
1: Ramadan buat tuh selama terakhir Ramadan teh
2: tahun
1: sabar. Ini Islam.
3: Tapi masih kena jadi incu.
2: Kali ya, Ang. Amang Ang.
1: Kali ya. Di rumah magang incu jina sih.
2: Kalau kali ya ngajirim, kali ya.
3: Kalau kali ya, Ang ya, ayah.
0: Ayah menyan-menyan wae mah.
2: Zaman almarhum Ipe.
1: Oh, wah Islam ya. Selamat.
3: Bila
1: sahur Kang Denis lakbok amengan kan dia cuma ngaliwat wak cene
0: siap
3: oh yo ngang aduh insya Allah itu pahintan
2: pamit Kang Denis di Cinta Ratu tapi itu Kang Denis
0: Cinta Ratu
1: Pak Duka kayak tajan jawabannya
2: ya agak Iwan Paul
1: Iwan Paul leres
0: oh
1: leres
3: pemain bahasa Inggrisnya Cinta Ratu nama namanya
1: Incu Jin
0: Love Queen
1: Love Queen bagia di Rukiah bahulanya cene di Rukiah kusahanya
0: kuapidin lain
3: Incu Jin
1: oh Incu Jin sadiakin sasajan ke kadinya jeng mangentang cene
3: siap lah tumpang tuh nge lah karena ya besek
0: iya ya, sajian ya gigirin
1: jaman Aili wah berarti jaman sahin ya
2: cing lanjutannya bisa
1: okay.
2: Nuka selanjutnya itu tong
3: tong
1: iya nah,
2: jadi nusok pake celana dalam jenis tong ternyata boga kepribadian cukup ambisius yang suka termotivasi
1: oke
2: okay. Tong gimana mau urin sebelum anu di pika hayangna benang gitu lalu dicita-cita kena tercapai
3: diaburgen
1: kan oke
2: sehingga maranehna sering ngebuat orangnya batur teh terintimidasi gitu cenah
3: oh tong pada bulu nah,
2: terus selanjutnya teh tanga
0: tanga lain tanga lain tanga
2: lamun tanga teu jarang disese sok ayat tong
3: tong kamu dialukin kalau hur tong kok
2: sinanete tang

0: kasih Angga itu. Mm-hmm. Sar Angga, Mang Pedin, si Utut sok di mana?
1: Oh, tak. Ayah di Bumi, ada di Janggala, Ang. Di iya, Mang Kadia, Ang. Biasanya mah ada malah di iya, di Wori.
0: Oh, cek. Mantang kayak jenin gas, kayak gas tutup. Kadet ulah di bawah jinna cenah. Oh.
1: Di atas mangtang. Ayam menyan-menyan wae mah.
0: Kuadruk. Bacek mangtang isuk mah ganti judulnya ku Inco Jin mencari cangcut.
1: Mencari cangcut tuh yuk.
0: Da sak di pilarian wae jeroan mah sing 10 ribu tilu
1: kene. Pasti jeroan mah.
0: Pamaman icalannya jeung eusina nya.
2: Oh, wapidin eta mah
3: tuh. Kisaran harga nanti ti mimiti nu murah nepi mahal ge aya
1: kan. Tapi harga-harga teh nya. Upami gistring sabaraan pangawasna?
3: Nya duka teu terang dan terang. Taraskeun ka Jogja.
0: Da aya lampuan wapidin?
1: Lan.
0: Da aya lampuan
1: hurup. Getar. Oh, getar.
2: Bergetar tukangna.
0: Waduh, bahaya.
2: Bahaya.
1: Sarang dering.
0: Kayak selupang pun bergetar.
3: Sondering. Lanjutnya.
0: Oke. Okay.
3: Terus bikini.
0: Wah. Wow.
3: Bikini apa menurutnya?
1: Kerang bikini mah.
3: Tanya si Ake apa?
1: Apa sih ada bikini?
2: Apa bikini?
1: Naon cik. Lancir nama kono.
2: Salajeng bikinan merenda.
3: Kita nusuk pakai jenis celana jero iu. Hmm. Nyata seseorang nu atletis jeung selalu siap petualang cerok. Nah, terus maranehna teh sok heuleuy kocak, seksi, praktis jeung bisa serius oge.
2: Wah, kok pisan.
3: Sagala aya.
2: Nya.
0: Tah cenah cek donjule mah pamino tanga pangawas sabaraha cenah.
1: 15 sareng daun asin hiji tempe 2,5.
2: Kerupukna deui cenah.
3: Ari dina ieu nama kisaran ti 80.000.
2: Oh, mahal nih kan.
3: 600.000.
2: Sugan teh 1.000, 5.000.
3: Apa alana eta Ang Donjuan apa tangga teh pasti? Apa
2: lah urang? Tangga mah urang Brazil meureun nya. Berasa Brazil lain.
0: Lain.
2: Tangga.
0: Tangga menu di luhur
2: nu pohon. Oh iya.
1: Sok kudu tangga, tangga di luhur teh.
0: Cek incejin mangtang cena isuk ulin kapis bawa gerobakna.
1: Siap diantos di bis incejin.
0: Cek mangtang. Ajak kopdar di alun-alun sok cena ku incejin ke wing nyusul.
2: Oh, sok gaskeun.
0: Wah, di alun-alun mah
3: si upuy. Nah, terusnya lanjutnya.
0: Oh, ya. Oke. Okay.
3: Cekis.
0: Wah,
1: nah, cekis. Cekis.
2: Cekis.
0: Nah, tinggalkan gambarnya ke WAP ini.
2: Penasaran cina ya?
1: Penasaran kau yang tinggali, atuh ang sekali weh.
3: Balik.
2: Uang balik.
3: Ini apa? Cara jero iya. Sok boga kepribadian.
1: Lama dah nemu.
3: Suka selengean.
0: Cina. Oh, bim bim. Kemana aja kakak?
3: Energik. Wanian yang resep balanja.
2: Oh, gitu. Shopping.
3: Nah, jahat duit.
2: Jahat duit lah, ulah demelin gitu lah.
1: Sekis mah makan jahat.
2: Jahat.
0: Berapa kakak?
3: Aing meleungit di. Kalahkan mencet gambar ada urang.
0: Cekang Denis mah cawatna ti naseng meh awet.
2: Wah bener.
1: Dadatnya.
2: Pas ari
3: geureuh panas. Mun naseng ameh rada teh hareudang. Giginya make peronjong.
2: Dilas we mah kangna.
1: Ram kawat.
3: Atau ku nu sina nu kieu teh. Wermes.
2: Wermes.
0: Juga iya itu juga kabayaman yang
2: sesuai proyek itu perkaliannya.
3: Cangcut mengatang mah pakai kunci gembok ngeburuk bokang pertama di pertama di karbit terus boxernya
0: wah oh yang boxer kayaknya
3: makanya kita selalu santai jadi mana sok cupek peduli ku omongan batur gitu. Terus manehna oge sok neangan babaturan nu sangat loyal.
0: Iya.
3: Terus aya di brips.
0: Nah, tadi.
2: Tadi naon?
0: Strip tadi mana?
1: Tadi mah ya brips.
3: Strip tadi maksudnya.
2: Strip cenah tadi mah.
1: Strip dodol. Strip fis.
0: Cek mangtang waas mun aya edisi bisa PKAN ieu cenah live-na. Pasti
3: riwe mang
0: riwe dalam live-nya. Duh, menu utara make cawat kumaha?
3: Saya tadi

0: seumur-seumur tuh pernah make cuman ya, genjinal tuh make cawatnya
1: ya tuh make cawatnya jero tapi anger make cawatnya main
2: ulan alih dah tuh ang
1: tak apa lah maksudnya lain kadinya lain tuh make itu tuh katanya
0: lain bungkusnya di luar hongkol di lembetannya tadi bungkus
2: jadi beronjong menurutnya jadi berongkos
3: ayah celana lain
0: dan Julia pame istri nutara nganggo cawat karakternya kumaha
2: heo taang
0: kedukain cujin ya teman-teman ini
3: terbuka biasanya mana gitu mah
1: tadi tidak
0: mentuyul cereka kasup cawat apa boxer cawat sih
2: cawat
1: cawat cawat pampers karung aci teman mentang
0: tuyul nama pidin seger di bumi ini tuyul
3: aduhun 10
2: 18 iki beli ayah nu pada ngadopsi mangga
0: juga ucing
3: Rai Pak Pidin mah betul nak.
0: Bang Entang tara pakai cawat tu cek inci jina. Apalah ni power?
1: Nah, lanjutnya
0: okay.
1: Jadi jenisnya iya teh jelmana teh tenang jen. Terus praktis meskipun pas ke panik. Mun keur panik jangnya maranehna pasti bisa ngelakukan hal nu
3: nekat
1: nya tapi masih konsen lah gitu kalau ku panik tetep melakukan hal bodoh gitu
0: iya
1: gitu cenah
0: betul betul
1: terus dia deui high wise granny panties
0: kalau ngahuleng ngopi dina kunaon
3: teh ngapalkeun mbah inget-inget G-string
0: Gusta tadi tuh sekali wat lila.
2: Lo apa nih tak ungkul?
1: Anu rasa mengenakan cara jero jenis iya ternyata kepribadian nate unik.
0: Di mana ya tak?
1: No high waist kira ni panjang.
0: Oh high waist, panjang ya tak?
1: Iya panjang ya ke. Lebih kan kata lah ping-ping.
0: Oh iya iya.
1: Te gitu oke kalian. Kalian itu selalu nyaman dengan diri sendiri.
0: Jangan bisa menjadi
1: jadi batur.
2: Begi.
1: Anu jadi batur anu bisa dipercaya.
0: Iya iya iya.
1: Nah lamun pas ngomong ke nalaki mana namil pilih-pilih lah ngobrolan yang deket pisan
2: terlihat cak-corak betinya
3: teman-teman dekat bungkul menurutnya
0: mantang jangan sok ngejulan cawat istri mah eta karakter pejuang
1: ya benar pejuang yang orang yang sering menghargai
0: menghargai nah
3: menghargai gitu
2: ngarang sadan
1: terus sama
0: dia
1: anu aya tulisan cepetnya
0: samenit deh
1: jadi kepribadian nate menyenangkan terus sok awet muda yang berani tampil menonjol
2: gambar Mickey Mouse yang
1: tertulisan
2: tulisan
1: dengan kalian benar enggak akan pernah jadi membosankan
0: dan cek tulisan nate
1: Tangan-tangan di tengah-tengah teh awas digebros.
3: Hati-hati ada galian.
2: Ya. Bahaya di hari ini. Apa-apa ada galian. Galian singkat.
1: Awas, balong daet.
2: Kanggo anu cangcutna tos cetian, terasna robol, wayah nagaran tos.
1: Enggak, cuma tang lihat dengar ada di cawat gelap. Kecilnya sok angin tentang yang kita CF ni waktu saya makan.
3: Cawat CF.
0: Atenuhun.
3: Atenuhun kasadayana.
1: Cuci
0: jengwangi.
1: Pantang.
0: Cuci. PUBG. Cuci.
1: Kalipar. Nusadayalah.
3: Sadayana.
0: Juli. Terus
3: gabung. Atenuhun.
2: Bang Denis.
0: Jengwangi sadayana.
3: Jengwangi.
0: Jengwalam Juatan. Assalamualaikum.
3: Wow.

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Ranong herbal murni 100% propolis asli. KD ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Diponis penyakit kronis, gak usah menangis. Minum aja Alpha Propolis. Penyakit hilang otomatis karena Alpha Propolis khasiatnya fantastis.
0: Nyangakeun Si Bangbrang Makalangan, bagian anu ke-8.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ayeuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sama botol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu can aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum.

0: Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saya dengan Bapak Jun.

0: untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Yeah. Ibunya itu maaf namanya siapa?
0: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
0: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
0: Tinggalnya di sebelah.
1: Oh, desa sebelah. Desa sebelah, ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
0: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
0: Merah, ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu, Pak?
0: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.

0: buat pendengar Pak gitu.
1: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
0: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga

0: anak kebrae tadi belah kidul temong harita teh burahai ngadadak aya nu burahai beureum dibarengan kuting pletokna sora awi ka beuleum anu keur pada tunggu pada tugur saurang oge taya anu teu ngaranjung sidik hibarna seuneu anu kahuruan sabot kitu anak korowok teh tibelah kidul aya nu ngakorowok harita teh puguh mata kacidareuwaseunana.
1: Wai, pabrik kahuruan. Kahuruan, pabrik kahuruan, pabrik kahuruan, pabrik kahuruan.
2: Kahuruan, kahuruan, kuran sono. Sedang aku bulak yo, pabrik kahuruan, pabrik kahuruan, pabrik kahuruan.
1: Woi, sok siapun, oi, urang tulungan deh pabrik kahuruan. Pabrik kahuruan.
2: Pabrik, pabrik Haji Mukri kahuruan, oi, aduh.
3: Menik kahuruan, ay, anu, anu, berun, ay.
1: Ya, pabrik kahuruan, yo. Padu kahuruan, kahuruan, kahuruan, kahuruan.
0: Tingkorowok patemalan nu aya di sabureureun pabrik eta pabrik sereh kagungan Haji Mugni teh.
4: Duh, ya Allah, engal urang bujeng Mang Uca. Engal urang bujeng yeuh. Aduh, aduh, engal urang bujeng Mang Uca.
0: Jaka tunggu di dieu wayahna jaka. Santana mere parentah rita teh ka jaka supaya tunggu di dinya.
4: Hayu Mang Uca, geus kitu mah bersat manehna nyerebet jejeradatan ka hareup bareng jeung Riabna nurek narulungan sawareh deui mah kakara curung jelang kalaluara ti imahna masing-masing
0: demi Pak Haji Mugni anu memang na tacan sare muruk kalbah pabrik sereh anu kahuruan teh.
2: Geus majeuna yeuna mah imahna urang raja hoy. Urang lanyah hoy geus sok urang yeuh hoy. Imahna yeuh urang lanyah yeuh urang beakeun yeuh. Aya naon di imahna? Si Haji Geblok teh dayuh heuh.
0: Kadengan tina poek aya anu nyakakak,
2: celaceng, teng teng teng teng.
0: Aya anu laluncatan ka hareupeun imahna Haji Mugni, nu taya lian tibah mah jadi jeung sabatur-baturna harita teh.
1: Saha teh ha? Saha? Saha?
0: Jaka nu harita tinggaleun di dinya jeung duaan baturna ngakentak nyampeuk.
2: Beresan kayaknya Ki Adi. Sok beresan jelema kitu maksud betah. Sok Ki Adi tah, sok.
0: Bah mah jadi paparentah ka Bah Lamsijan kana beungeut nu nyampeuk mah teu pati disidikeun harita teh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor terus ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengkerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis birajinan nyetel ah hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabaraha lami gaduh kelenjar getah bening Pak?
1: Rupina mah aya sataun waktu sarita teh, namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu. Eh nah dikencak kitu aya, ah dicobi we kitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Ay, bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes kitu teh?
1: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu Pak berobat?
1: Teu acan. Mun dianggap teh lah ieu mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Terus tadi teh kalersan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes ma, ah ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
7: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

mah caci nyerowok sarta ngalukas bodogna sedengdengen kencana tetep nyekelan buntelan meunang aranya. Sar siah maju ka hareup kurang ajar. Ulah kawas hayam lisung ngabogohan kurang ajar sia teh. Cok jeung aing yo. Cok. Sah ya teh ha. Cok. Cok sia. Amun hayang modar mah sia dah. Ah, kurang ajar ngabogohan wae sia kurang ajar sia teh. Ah. Pokna deui sarta terus wae majaji. Ngabar pedogna sabot kitu bahlam sijan geus nguniang hudang deui. Manehna oge ngalugas pedogna maksudna rek kahurup si Bang Brang. Ayo. Ayo. Ayo, Kak.

0: Ki berat oge harita teh. Balam si Jan nu tadi ngahembatkan pedogna rek ngabongohan si Bang Brang barang bedengeh pahma jaji ngecongkeng bari ngaluarkan ketih hirup lalamaran kacida ruasna tapi manehna teu bisa nahan pedogna anu geus talanyur dihembatkan bari poos ngakan angin lantaran si Bang Brang ngacurelat caringkah kakencaeun Bahlam si Jan. Bedog Bahlam si Jan terus ngahiu ka handap tapi rikat naker si Bang Brang neceh ke kemplongna Bahlam si Jan pikeun nyarametkeun Bah Macaci mun teu kitu beuk cilaka Bah Macaci daek teu daek bakal dihakam ke bedog batuna sorangan. Eta oge teu burung ari keuna mah ngan teu parna syukurna teh saukur Noel kana walikatna Bah Macaci. Atuh Bah Macaci na oge ngan saukur nyebut arita teh keuna kana walikatna bedog Bahlam si Jan teh. Bari terus Bah Macaci teh ngusek ngacongkeng kapiuhan harita teh. Ari Bahlam si Jan kacida haneueulna, dumeh bedogna kena kabatur sorangan tapi hatena ngaku yen upama teu ditejeh ku lawana, pasti Bah Macaci bakal bobor karahyuan. Sabot manehna ngaheungeu corelat si Bang Brang nyampeuk. Hiu, cedak, cedak. Beureup nangah hancap poho ceuli jeung paripisan Bahlam si Jan.
1: Aduh, lah. Aduh. Tobat. Aduh. Ajau. Aduh, tobat yeung. Aduh. Tolongan, aduh. Tolongan kuring, aduh.
0: Bahlam si Jan kontan ngakerok lamat naker, belak nang karak bengkang terus kapaehan.

0: Gaduh panyawat sepertos abi cobi meser alpa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alpa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya.
4: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas memang.
4: Jelas.
5: Yang ini ya ionya madan kadele.
4: Sebelumnya
5: babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas.
4: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya.
4: Udah jelas
5: mata. Udah.
4: Yang kiri?
5: Yang kiri
4: jelas.
5: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
5: Ketiga
4: botol, ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Iya.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
5: iya.
4: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis,

0: 0377-108-8760.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Tugas pakarangna sewang-sewangan. Gesidik jelema nu dolim nu jahat, durjana ngajarongkeng mah. Ngan raketek, raketek bae opatanana ditalikung terus dikantetkeun, bring diiringkeun ka jero lemur eta opat jalma jahat teh. Sajajalan recok pada nyaritakeun kahebatanana Santana alias si Bangbrang anu geus bisa ngaringkus opat durjana dina waktu anungan sakotea pisan alias ngan sakedeung pisan. Tapi nu dipuji nama Jong John we harita teh noyod bari nuyun Nyi Amirah anu leumpangna ngalenghoy sasat di kaleng bisi labuh. Nyi Amirah teh atuh harita teh urang caritakeun isu-isu keneh naker pangeusi lemur leuwih nanggung geus karumpul di balai desa kalayan ngariung ngariung babandan anu opatan anu meunang ngabakutet dihijikeun telila jol aki gurnita anu ngahaja meunang nyusulan ti pangligaran harita teh eta opatanana antara Bah Majadi Bah Lamsijan Kijalut jeung Sitohari anu geus jelas-jelas jararahat jararahat eta manehanana ngaharleuk inget kana dosa-dosana anu moalila deui oge kudu panggih unggah balewat tangan alias kudu balitungan tapi geus telat teuing ingetna teh sanggeus caribaka we paingan atuh saur sepuh ceuki pangarang teh mah sepuh anu wijaksana mah nafsu anu mata kaduhung badan pasti anu bakal katempuhan ieu oge nya kitu atuh anu opatan kapaksa kudu milu mempertanggungjawabkeun kana hasil dosa-dosana nyaeta Bah Majadi Sitohari Kijalut jeung Bah Lamsijan sedeng Santana alias si Bangbrang harita teh ngalongheap bareng jeung Jaka kitu deui Nyi Amirah tekari harita teh barengan si Bangbrang dihapit jeung Jaka Pa Haji Mugni leumpangna ngarendeng jeung Ki Lurah alias kepala desa anu rek mariksa babandan di balai desa harita teh cenekna anu opatan geus beunang diringkus kalayan kudu mempertanggungjawabkeun hasil dosa-dosana hasil perbuatanana salila ieu nyaeta Bah Majadi terus oge Bah Lamsijan Sitohari jeung Kijalut harita teh cag urang tuna heula kaayaan nu aya di leuwinanggung harita teh ayeuna urang nyeritakeun di hiji tempat, di tempat sejen. Aya hiji jalma jangkung gede. Maksudna eta jalma teh teuing saha atuh jeung teuing ti mana. Nu jelas eta jalma teh keur aya di tengah perjalanan. Kalayan nuju ka tempatna Haji Mugni. Duka naon maksudna mah? Curingkang, curingkang. Eta jalma nu leumpang luhureun galengan sawah. Najan samar-samar ukur kacaangan kurim-rimna bulan sapasi. Darita teh mangsa keur peuting eta lumampahna jelema teh. Tapi ebreh jungkerengna hiji lalaki jangkung gede geus aya umur. Tembong dina buukna nurongkok tina sela-sela totopongna. Loba bodasna batan hideungna cirinding eta jelema teh geus rada kolot tapi cigan macan kolot-kolot teuing tapi teu kawilang kasup anu ngora sanajan eta jelema teh katingalina geus rada kolot tapi gerakanana kacida rancingasna rancingeusna bisa dititenan dina rengkak paripolahna sakapeung ngungkug leumpangna teh sakapeung cocoreratan tempo-tempo lumpat malah ku tarik-tarik nasikana teh ngalayang ngepreh kenu hampang awak beak sawah bre hareupanana jalan satapak syurelat manehna ngaluncatan susukan clek ka peuntas sebelah ditu kidig di leumpang mapai jalan anu kenca katuhunana ngeblak pakebonan tungtung kebon bre tegalan baselang
jeung ting jarum pluk

0: kena rungkun-rungkun sariara. Beh ditu rajeg ku tangkal kai anu ancal-ancalan. Tincakeun teh jadi muter malibir ka sisi tegalan. Jalanna ngagedat, ridig taya jukutan, arula arile kacaangan cahaya bulan rejem-rejem. Tapi manehna mah terus bae ngingkig. Leumpang mapai-mapai jalan satapak, sisi-sisi tegalan. Sanggeus meunang sawatara jongjongan reg manehna ngarandeg. Panenjona tetep mancok hareup, netep nonteh netep belegbegna poekna peuting. Geus kitu curelat, curelat. Eta jelema teh luluncatan ngaluncatan rungkundukna rungkun-rungkun saliara harita teh. Atuh dina trekna deui suku nicak taneuh, teu pisan ngaluarkeun sora boh karasak, boh keresek, boh korosok. Icuning jempe ka bina-bina. Kuliweud, kuliweud. Eta jelema teh katukangeun tatangkalan pek manehna ngahenen ngadadempes bari ngadadengekeun. Sedeng panona culang cileung ngareretan ka kenca jeung ka katuhuunana rancingeus naker harita teh eta jelema teh. Nilik pandena dangdananana nu saules hideung sarta nitenan rengkak paripolahna geus moal bua deui manehna teh pasti hiji jurujana. Nurek gawe demit tibongohna. Sanggeus bisa dipastikeun taya naon-naon nu matak nyodegakeun curingkang, curingkang, curingkang. Manehna maju deui salungkar salingker kana tukangeun tatangkalan. Tapi kituna teh teu lila reg deui ngarandeg. Kuliwen ka tukangeun rungkun saliara anu ngabadeg rada luhur. Sanggeus kitu beuheungna eulegeug nyidik-nyidik belegbegna wangunan pabrik sereh bogana Pa Haji Mugni. Katembongna mani anteng nitenan sabodeureun wewangunan pabrik bari kawas-kawas aya anu dipikiran.
1: Geus robah kawasna yeuh. Geus robah kawasna yeuh. Kang tua ayeuna mah geus leuwih maju. Aduh. Eunah we atuh pabrik sereh jeung harita banda lainna raos we ieu mah dihaku sorangan. Deuh awas rasakeun siala, rasakeun sia. Mugni, Mugni geuntes hatena kawas anu ngandung ka sirik jeung kangewa. Keteyeup eta jelema teh maju deui leumpang nalalaunan. Panona teureureuh-reureuh gular-gilar ngeteran kaayaan kenca katuhunana. Kukitu teh kumanehanana geus katulup piraku di pabrik taya anu nungguan. Memang teu salah pisan, tiba da isa oge geus aya anu cari neluk di garduh tempat tugur, tempat nungguan, tempat tugur teh. Nyaeta Jaka jeung Ki Markusa alias Mang Uca anu kapapancenan tugur peuting harita teh. Di pabrik sereh anu bogana Pa Haji Mugni. Nanya eta kita dimula oge terus we ngobrol ngaler ngidul antara Jaka jeung Ki Markusa teh bari ting prenyun udu daun kawung. Teu sirikna pagede-gede da pugu atuh daun udu daun kawung bakona bako anu tang sengit-sengitna jaman harita. Eta cenah ngarahaneut ari sagede curuk mah ududna teh. Sedang-sedang cenah ngobrol kadeng ngejegoh nandu batu kawasna bae geus mimiti karasa tiris. Lantaran angin gunung geus nyahiriwirna rada tarik harita teh. Kukitu tea mah pedah ngarasa geus aman lantaran tisaprakna wewangunan pabrik aya anu ngahuruw tea nepi ka kiwari teh terus jempling taya naon-naon. Ongkoh nu boga dosana geus katangkep kabeh. Jadi munasabah upama talugurna teh hojongjon we harita teh taya karingrang kahariwang tur kamelang. Teungeuh, harita teh tukangeun pabrik sereh nu ditungguanana aya nu jujuringkangan. Beuki lila beuki deukeut. Ngadeukeutan ka eta wangunan harita teh. Sarata ngadeukeutan ka tempat anu nungguan. Ayah,
2: tobat. Aduh.
0: Kunaon, Mang?
2: Aduh, Jaka. Ye, juri gitu nuh teh wayah ge geus ngadeukeutan ya, aduh. Ha, ayah, ye aduh, asa tunuh pisan ye daya, Mang mah ye teh.
3: Mung sakitu nu kapihatur, serial Dongeng Sunda, Si Bang Brang Makalangan. Antos bagian salajengna, Emut Dongeng Sunda Bahdamis, Emut Jamu Tetes Alpa Propolis.
4: Divonis penyakit kronis, gak usah menangis, minum aja Alpa Propolis. Penyakit hilang otomatis, karena Alpa Propolis khasiatnya fantastis.
5: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat

0: banglus lampahipun utusan ti nagara Buana Raksa nyaeta Jagatpati sareng Pati Sanghyang Jagatrasa anu kedah nyulik Kumbayana ti nagara Astinati Padepokan Sokalima kebat lumampah. Tuna lampah eta kacarios di Sokalima anu kalresan resi Kumbayana dina waktus ia nuju tedamang wales nyatana parantos lami kaayaanana parantos dua sasih lamina resi Kumbayana tedamang wales anu tina waktus eta ungadin tentelatamu maklum puku Kumbayana teh jama anu di uja-puja sasat guru napanawa serang kurawa anu kalesan dina waktus ieu resi Drona anu dipangkon ku Aswatama di tempat kulumna kalesan pisan resi Bisma Prabu Syudana Adipati Karna miwah para Kurawa anu ngalaya dinten ayeuna unira kangen nika
1: ayo dama mana cai ama kasep ayo
2: iya ama wah
1: ulahnya kalengan eta nyeri sama aja saha eta
3: Paula Bisma Kumbayana
1: aturan rawu pangarsa
3: nuhun nuhun paman paman Kumbayana ya kaulah paman
1: anger nuhun mang dilayat
4: aduh paman
1: syaheta ius sanes kaulah dipati karna wilujeng sumping anger
4: miwah para Kurawa sadaya paman
1: nyuhun anget Aswatama
2: Tama
1: aya kene gedang teh kasep
3: aya isa potong deui ama
1: syukur bageun aya karasa deui cangkeng

0: anu tina waktu setara si kumbayana nuju teu damang walas. Nyaeta kasumpingan Resi Bisma, si Yudana Adipati Karna miwah para Kurawa anu ngagimung di luar. Daya nukantun sasat pelayu uninga wireh guru naku anjin teu damang walas. Unira kangen tiga aja utama tapi nu damel ama cik atuh dina waktu sieuk engar damang ama anu jadi nyeri teh sieun aswata mawe teu dahar ditinggalkeun paeku ama. Waduh, entong mah kajeng melang sagala ama wios teh putra parantos dewasa. Wilujeng sumping pangresa Eyang Eyang Bisma.
1: Aswatama
0: nuwun inggih pangresa.
1: Dina lebah dia cing sabar cing tawakal. Dabongan bongan bapa anjin gering mahcu.
0: Bongan naon cenah tama? Bongan naon?
1: Bongan bapa anjin cageur tadina. Satiap manusia cageur bakal gering. Dina gering bakal cageur deui teu cageur pae.
2: Ayeuna cing inget sakabeh makhluk nu aya di alam dunia sakur nu hirup bakal pinangih jeung pae.
0: Timbalan.
2: Yen hiji waktu urang bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas
1: raga ditinggalkeun nyawa maot pinggaraneunana.
2: Wahal eta. Eta mah geus teu bisa ditolak deui. Yakin sakabeh manusia bakal pinangih jeung pae. Homo bapa anjin geus kolot.
1: Sadarkeun. Sadarkeun.
0: Sadaya-daya. Ama atuh teu pino damel geuning itu Raka Prabu Sinuhun. Aturan rawuh.
1: Rai kadang akan Aswatama. Oge paman Kumbayana ti kaula itu leuteun parantos sayogi. Nyaeta tuangan-tuangan ti Karaton Nagara Kenging Pembojo Gramangga. Rai Aswatama
0: nuhun nuhun.
2: Hatu dina waktus ayeuna nyangakeun panglayat mugia baik. Paman Resi Kumbayana cingengar damang.
0: Paman cingengar damang we ti kaula Adipati Karna.
1: Cingengar damang we kulan.
3: Cingengar damang we kulan. Ye paraden sumping ye.
0: Mudah-mudahan cingengar damang.
3: Ana atuh mau ngomong ngajempe we.
0: Abaduli deuing da hayangeun.
2: Tak kitu Kumbayana. Kumbayana
0: tepi nodamal atuh kampura we ka sadayana

0: dunya akhirat simkuring. Pilih dikenakeun simkuring pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa. Maot pingaranana aku hal eta bisi teu pangih deui jeung sararea. Ayau hampura hampura angin
1: tubat sama waduh tobat ting paman kumbayana ulah waka kahoyong paman kaulah ti masih kene betah di sarangan kusalira paman kumbayana
2: cing sabar cing tawakal kumbayana
0: Siwatama mihape saderek Bisma kasepuhan anu masih kene jararagjag ka anak-anak mihape pun anak Siwatama bisiri karasakeun simkuring paeh dina waktu ieu pileuleuyan kasadayana ngan sajana pileuleuyan dek amanat heula mangkade kasarea ka anak anu gede anu leutik cing bisa mawa hirup geuning kieu karasana aye geus sakarotil awal mah geus teu bisa tobat-tobat ka saha menta tulung-tulung ka saha Allah kasempatan pikeun menta tobat tina waktu ayeuna ku ngarasa kenyeri sakarat oge kieu geuning karasana aya. Syuat ama ape ama kade bisi salah lampah cara ama cok ngewa kabatur sirik bidik cai kaniaya syuat ama. Ya wis kena tikin pinasti mapak bayak kena lara.

0: macam anak ama. Ampunlah ama bagus. Kebisanya kemakan kalau jadi anak ama.
1: Sabar. Tak gitu si Dana. Tengok.
0: Kuat, Mama. Mama, ya putra Aswatam, Mama. Insyaallah lapar, kasih anak Mama anu gede anu letik. Cing bisa mawahir, Aswatam.

nyawang kanu angang nu caket kira raketan nu deket kira dehesan ayana onjeng ayah saha dina wujud urang geraprak gerapangihan tama karasana main aku ama ngalajur tengah awa nafsu tekil gening tama asal aing untung batu rugi senang aing terdengen kia karasana disiksa awak kercager lengan kararempreng awak pasiksa kalajur tengah awak nafsu tekia asbat apa kan eh manek mampager aduh paman teteh ting paman kapun tenwe kaulah teku mawantun paman jawang suna.

0: aja, utama. Mama. Cik atuh palai naon upami palai teh ama-ama dina waktu ayeuna.
1: Cik sugan aya kahayang kumayana.
0: Paman. Paman kumbayana manawi aya kapalai naon.
2: Kaulah dursasana paman kumbayana. Cobi palai naon geus saurkeun dina waktu ayeuna atuh ulah nyiksa awak paman. Putra Dursasana sayogi tanaga sareng emutan mujeng hingga kapunut marganing tanaga larapati kasangaku.

Ayan anak anu gede anu leutik. Ila waktu ayeuna pribados anu geus teu karasa naon-naon. Aja kabina-bina teuing suatama.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Tak kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: bapak. Keluhan tina sampean, tina sampean tak sangkel, renyem,
2: mohon.
3: Dari paregel,
2: paregelnya.
3: Itu jantan abot lah. Tak satu nama salah apa pomoris,
2: apa propolis,
3: apa propolis. Alhamdulillah.
2: Ayah karaos,
3: ayah karaos lah ayah di lah ayah karaos na gitu tak.
2: Oh, kami telah patuh cina kapungkur teh barare peantinya.
3: Barare kapur mah, barare jam dan ada hariras.
2: Hariras.
3: Ayah nyerian sekedik, ayah nama alhamdulillah nyerina teh ayah. Kantun abuatna sakedik deui kitu ya
2: teh. Salit deui.
3: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui
2: eta teh. Oh, ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sabar tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabar kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun
3: enjing-enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali pada
3: kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang raten teh teu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: 150 tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
3: Oh.
2: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama bapaknya
3: untuk mamu yahnya
2: ayo ngamama ngamama sa'ali dikirangan
3: nyanyanya
2: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal amin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabar botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah teu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mentan.
4: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
7: 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Nuhun anger durisasana mu ulah tarik teuing we ulah ait-aitan anger. Ya kana cilik mah ngajelengeng meningeng nah. Ayo, suatama.
10: Amak.
9: sedaya-daya atuh palai naon. Aya keneh portas teh ka sieun. Kangge naon portas ama? Rek nyangkaling lubang ama teh ka sieun. Aya suatu mah
10: timanan ama kumaha atuh kedah kumaha putra dina waktu sieu ama?
11: Cik, bisi aya kahayang we ieu mah kumayana.
9: Ah, itu ayo nama hayang syarewe nutibra sama ayah keneh agar
10: ayah ama
9: kediakan acu sok taplokun kana tarang ama
10: mohon iya sanesbah dituang.
9: Ah, di dahar mana tepung gula rasaan tengenah kopi tu kopi oge sasari nama pandahar kercager ma beak dua piring sakali dahar ayo nama borora ah lima piring oge kurang kene.
10: Buat perantau sasar kia ama menit geus balik di kabudak paripaosna ama
9: sama
10: nun
9: eta teh dipayun teh Resi Bisma
10: timalan
9: sugan teh Resi Dipis ayo ama nyeri hate kasep
10: naon ama
9: indung maneh bareto menit tega ningalkeun ama jeung maneh nanya-nanya dek syakudeng ma acuk kasep aswata ma inung mana etena maka nganya nyeri ka ama bakula ajau maka daek acuk ka ama itu bejakun namun panggil menicul mana aswata ma tega inung mana etena
10: sawios ama da putra parantos dewasa tiasa nyusul ka kangjeng ibu.
9: Lamun panggi yang inung maneh na teu ingat kitu ka papap.
10: Lir penra. Barang saweg remagan sapratanipun aya makhluk anu kakalayangan diawang-awang sinyatanipun utusan ti nagara Buana Raksa.
12: Nya eta kakasihna Senapati Sang Hyang Jagatpati.

Na tumaragana ukula kya tendera tendera chama ya pada kalumampa mangwas pada nira katur pada tumaragana ukula kya

0: Halo, dulu itu. Jelema anu ngahaja hayang nempo nu gering. Munang beja dorna teh cenah keur gering tipes kitu. Atawa panyakit merah. Atawa panyakit BBC. Wah. Ya anjigana anak buah na wungkul itu. Anu barak-bak di luar deh. Wah, mending belak-belakan wae kitu datang ka jero. Oh, saheulanan mah kitu urang cerek ngubaran dorna wae kitu. Oh. Wah. Pangapunten ieu kaula. Ulah kaget ye.
1: Resetna para Kurawa yang letelakeun aya denawa lungsur ti gegana Wiati.
0: Ah, sora kenal dia. Ah, aya buta, aya buta.
2: Aya buta.
0: Danawa. Ye kaula tugas pikeun ngubaran Komayana. Saha tu saha?
1: Kaula aya saha di luar?
0: Saha de. Wah, aya saha rai di sasana.
1: Keningan aya buta itu datang ka dieu.
3: Aya naon teh suatu mah recet, suatu mah hajau.
0: Aduh, ama aya buta jangkung gede.
3: Ampun, boa nu rek nyabut nyawa ama suatu mah.
0: Wah, kiraku ama
3: hajau. Geus ngadeukeutan ku warga baheula naremongan aki maneh nemongan suatu mah. Hinung maneh nemongan ni aswata mah aja.
0: Aduh, taubat. Mangrap, mangrap. Waduh, itu teh naon cenah tepi ka maksa rek asup ka dieu. Cing cing cing cing bere jalan cenah naon teh.
4: Pangapunten ieu kaula.

katane datang ngademane pagulingan ana lagi atenira dadera sabya pada kaget

0: sahaya sahaya.
1: Sahaya tetamu.
0: Duh, sahaya.
2: Sahaya. Udah kaget.
1: Nah, untuk tetamu ngegolotrok nunggali. What?
0: Sanis sama tamu etate.
1: Nah, ayat tamu ngegolotrok. Biasa nama tamu malah ngegolotrok nyebrut.
2: Ulah kaget jika ulah dumungkap kadi maksad ngalanungan kumayana. Saca acana ngalanungan ia anu cila mang. Bade tumaros dupi ia sahan uparan tersepuh je.
0: Kaulah pun Bisma sum.
2: Wah iya teh Bisma.
0: Leres.
2: Dupi etanu nyangkeh ia nu cila mang.
0: Kaulah pun aswata mang.

0: Itik putra na iip kumayana. Yupiya, ano gining-gining?
1: Aula, Suyudana.
0: Oh, Suyudana, te. Ay, eta siya hanubewos. Ay! Kaulah dursasana.
2: Ulu, kaulah citraila.
3: Kaulah citra soma.
0: Kaulah citra gini. Naunya terik naun.
4: Ayah naunya.
0: Wah, nuhun, ditepanggil.
5: Saha salira.
0: Saha yute. Saha yute.
1: Saha yute cing. Walar.
0: Saha tamu.
2: Anu katelah mengaran kaulah te sang hyang jaga pati. Atawa jagat pati.
5: Sang hyang jagat pati.
2: Leres.
5: Di mana?
2: Kaulah te salresna mati nagara Buana Raksa.
0: Buana Raksa.
2: Buana Raksa. Kaulah te senopati salaku. Senopati kayaan di nagara kaulah. Kaulah te kautus kumaha Prabu. Nyata anu kasebat Prabu Sang Hyang Purbawisesa. Gaya sanesnya eta pikeun ngajemput ieu kakasih Resi Kumbayana wireh bade di Landongan di ditu.
0: Kuhar eta.
2: Panuhun. Sadayana para putra suwi-siwi. Siswa-siswi. Resi Kumbayana. Ulah jadi rengating penggalih ieu Kumbayana dek dibawa ku kaula.
0: Dipentari dona.
4: Ujar meneng.
0: Meneng Gusti peteng ya.
4: Ujar meneng-meneng Gusti peteng ya.

sadayana pada ngahuleng araga meneng lohok mangkadu. Wayana ye kasauran denawa ari anu jadi sabab teu kenal-kenal acan ujug-ujug bade nyanak resi kumbayana. Anu tina waktu seta sadayana.

0: nanging resipis maru langkung tipayun ngawal.
1: Yete tinagara buana raksa.
2: Garay.
1: Kakasih tenun.
2: Garan kaulah te senapati sang hyang jagapati.
1: Maksadna?
2: Maksarnya tabadi ngebantun iya kumbayana kautus kuraja kaulah. Ulah teripasihkan weh.
1: Aduh, ampun pangresa yang.
2: Nah.
1: Panuhun we ulah dugi ka dipasihkeun Kangjeng Rama hawatos keur mata damang. Aduh ampun.
0: Ulah dipasrahkeun obat aswatama.
1: Ya moa eta mah jagakeun ka sadayana.
2: Ci. Menta supaya saur manuk di sararea. Nah, ieu kumbayana teh pasrahkeun atawa entong?
0: Entong,
2: entong, entong, entong, entong, entong.
0: Ulah,
1: ulah. Ulah yang, ulah yang.
0: Ulah,
2: ulah, awatos, awatos. Ulah.
1: Tau dibikul, ah. Tegening kitu pangresa. Tamu anu merawuh kalayan anu dikenakeun di waktu ayeuna. Ieu kasepuhan kumbayana teh moal tiasa kasangakeun. Margi atuh kahiji nemek kena, kadua eta nagara teh nemek nguping, katiluna ieu teh kapan anu teu damang. Aya kareun-kareun dicanak ka itu, yakin ieu teh di jalan oge bakal lebet angin dan sakedap.

0: dikibikin wah. Wih, maksa mengeluh.
1: Kurang ajar bet maksa gitu dan awak. Ya kaulah dipatikan salah seorang siswana ya kang jengramah guru resiko mayana. Ngejentul ulah dianggap patuh, ngejega ulah dianggap arca, ngejegir ulah dianggap cani kwanika. Ngomong kemana karep teh sopan teh naon?
0: Ayeuna mah kieu we atuhnya. Dipasrahkeun dorna nuhun, teu dipasrahkeun ulang dieu geura prak geura tanya raga katina. Mending cilaka mending salamet. Kantun milih. Ha? Hayang cilaka, pek pertahankeun. Hayang salamet geura bikeun eta kumayana. Anu leresna we bari dicana ka mana? Dek dipaehan. Waduh, waduh. Kurang aja jelewane ngomongna muni paten. Kurang aja. Kurang ajar kitu kasar urang euy. Maka jadi paehan sala. Wah. Dek dibikeun moal. Nya moal bisa. Moal bisa. Lamun teu dibikeun dirawuk ku kula ayeuna.
1: Hop sigra purna teh iwa.

bakal nafsu kagila-gila. Rasasana nafsu kagila-gila. Urang ngajar temenan denawa. Ayah cuma takap bangsat abong kena wujud iyo awak buta diri telah hingga saksi. Abong kena etaletah tetulangan bibir te diwengku kurang ajar jari takam anakar. Dure sasana ngajaga ulah dianggap arsa ngajentul ulah dianggap patung ngajegir ulah dianggap candu. Coba-coba keluar kurang ajar bangsat. Ngajar kendawa jaga pati ayo lamun nyanya manela laki langit lalanang jaga tetosan bujana kuli moal ngajar kaula pikeun oko begalan pati jeung

0: dan lawan kakasi sang yang jaga patri ke penguakul buaya bangap kayana. Nanging sadayana para kurawa daya nukiat nandangan kasakten iya denawa nyata jaga patri. Sadayana paburisat anu ngulon anu ngetan anu ngaler anu ngidul. Pabalatak jika pinang hurang malu sageprakan noge watak wantus i jagapati penjelmaan hiang otipati jagat mata. Atuh nuju ragot kayanana bisa tengahing pakarangan padepokan sokalima. Iye kombayana anu nuju di pangkonku aswatamanya tanah ayanu nyabet nyata ku sang hiang jagat rasa patih di negara buana raksa. Ya awas di jalanan lintang tiku disabet ku kaula nyata iya patih jagat rasa nyabet ku mayana tina pangkonan aswatama lir sata mana sata hayam panah wulun katus hayam sinabet wulun tumidak datang arya.
1: Aswatama ama dibawa ka dieu naon ieu teh aswatama aja nyeri aswatama eta leungeun aja.

0: Nyaho, benang weh. Dikumaha.
1: Kukaulah disabet ya, di awang-awang.
0: Wah, hebat. Ayo orang mulang.
1: Mangga orang sami-sami.

sadayana para Kurawa gempar. Nanging aswatama anu harita ningali lumpatna anu nyanak kombayana. Teras aswatama nutur-nutur kalangkang eta nu nyanak ramana. Lumampah metu alas manjing alas itu kayana. Tersirikna kaedanan aswatama. Itu kayana dina waktu eta. Aswatama kebat halumamba.

cek saking prawin wang tinalangan nampil gani kiri ini sekar lini.

Aswatama sasat anu kaedanan kuramana lumampah di satengah king alas pringgan dengan calan nyuk-nyuk suku gunung mapai lewangan ujung kerang nalung tik pasir nulung kawing.

0: anakku Detya utawi Sang Hyang Jagalpati. Kalayan disaranganku sewiji sinatria nyaetaku Patih Jagat Rasa. Itu kaya anak-anak kebat lumampah maksa dihaturkeun ka Prabu Sang Hyang Purbawisesa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
2: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
2: Abdi teh seueur panyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pami telepat mah.
1: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayanna paling lah ya sataunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
2: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di leubeutan teh, apukeur pami di leubeutan teh nyeri, emam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sagedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng-sareng oge alhamdulillah tepatos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh tepatos ting puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung teh ana mah teu mung aya nya sagedik deui menten dana mae sabotol nyobeun teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
2: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Abdi teh di radio.
1: Di aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
2: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
1: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya.
6: Iya, bayang iya, barang pakai obat tetes mata. Tesma ini cocok itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Ke berapa hari Pak Batim merasakan perubahannya
6: Pak? Ke 4 hari.
5: 4 hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya.
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan Tesma ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin. Ya.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: ...102,4 Radio Peace FM.
8: Mangkihing baka prata. Duna lampa heta kacarios di satengahing marga sopana. Marga iku jalan sopana alas pringgan dingat salah. Panengah panawa Arjuna Gatot Kaca kairing Semar Sapala Putra maksad ngalayat anu teu damang kasok kalima. Kakang Semar Badranaya.
9: Oh iya anak. Iya nun.
8: Ke urang ngareureuhkeun heula capek.

0: Boh bawangna, boh kacang bantenna, cuk.
1: Dina palawija
0: pangitu. Dina palawija dina waktu eta teh heueuh ditinggalkeun ku dewek dina waktu eta teh inung si Laing jeung si Gareng di lemur. Nya eta ua ayeuna jeung Akang si Laing siasa jeung si Dawala. Sasat disampeur ku pangaulaan, nya eta bade ngalayan anu teu damang.

0: Kenehnya ya.
1: Urang.
0: Heh, gitu. Sehingga bukan rumah sa, ini negara urang, ker urang, hak urang, wajib dimulai ke urang, hasil nage ke urang, keneh, gitu ya ju.
1: Urang, asa urang,
0: ya. Heh, atuh da, naon upaha cita-cita pamarintah teh mah tereh ngewujud upama tanpa gawe anu rancage, ya ya. Anu mata hirup kumuh babarengan gotong royong kerja bakti hayu kitu cu babarengan Kakang Sering.
1: Karukunan tepung wae.
0: Karukunan teh urang cekel kurang sararea. Sadar beragama, sadar bermasyarakat, sadar bernegara.
1: Eta wae.
0: Hatuh urang sadar beragama cenah.

0: hiji bangsa bisa diukur tina budayana. Bening. Mun budayana awut-awutan bangsa nage moal teu ruksak. Sok ya. Oh itu pangaulaan di paling tongoh ngantosana na wa di dieu.
1: Ya maksa kitu mah. Maksa nu bae naon?
0: Oh Kakang si lain ka dieu kitu cu.
1: Angat kitu
2: datang. Heh.
1: Kakang.
2: Ya weh.
1: Eh kitu teh nu acara di sawe itu.
0: Ka dieu kitu tuturkeun dewek
1: jak. Ka dieu itu tuturkeun
2: wa. Ah, hirup mah kumaha we, duh.
1: Hay Akang sok mah kumaha teu merasa kemangkana hirup mah Kang.
2: Oh, sok geura. Allahu Akbar.
1: Ya, bener bener Eli.
2: Halus. Aduh, Won.
1: Naon, Kang?
2: Kebenaran mah kempis yang nginum.
1: Eh, aya milik. Saya kan cerai sudah tah.
2: Alah.
1: Bawa
2: tersom, termos. Oh, cing panyungetkeun heula udud dan cing. Oh, Gus. Eta ge pamangih kuntung.
1: Eh pamangnya teu boga.
2: Naon?
1: Pamangnya teu boga.
2: Pamangnya teh masih rada ge boga. Oh. Lain.
1: Naon?
2: Dek terek nang gering teh.
1: Kitu.
2: Juragan domra gering.
1: Nang meureun.
2: Domra.
3: Dorna.
2: Domra.
3: Dorna.
2: Domra.
3: Dorna.
2: Di domra domra teh.
1: Domra domra domra.
2: Heh dorna cenah geus. Sampai
1: ke dora enak.
2: Aduh ampun hobat ilaha illallah ewon.
1: Naon sakang?
2: Allahumma ahdini piman hadae.
1: Sakang
2: mah. Heh.
1: Numun Kang Eli.
2: Lain
1: naon?
2: Oh sieun teh pae penyakitna dorna ka dewek mah kening mengi penyakitna teh
1: dina. Panyawat sakang.
2: Heeh.
1: Ulah. Ulah satuhut tah.
2: Moa kan. Oh, cenah penyakit kitu mah ular. Penyakit ular teh kencing batu weh.
1: Naon dikah?
2: Mode opleter teh kencing batu penyakitnya teh. Aduh, ampun deing. Mode urang Majalaya kencing batu teh. Hah? Tong bejakeun tapi nanya. Oh, teng.
1: Si kuping mah ya, Kang ah.
2: Aduh ampun Maha Agung obat ilaha illallah.
1: Nah, naon Kang?
2: Ha?
1: Naon ela Kang sih?
2: Lainnya euy heueuh da ngeunah mah keur sararea.
1: Perkawis naon? Perkawis naon?
2: Jadi na longsor teh sing horeng ku ayana gunul gunung.
1: Aya salawah urang
3: keneh.
2: Jadi eueuh panaha jadi aya kicu mah geuning itu kai-kai nepi ka sasat jaranggotan. Jadi di mana hujan teh kasiseup ku akar-akar teteh. Jadi cai teh teu palid langsung. Oh.
3: Jadi mata air.
2: Mata air jadi mata maneh, mata lele.
1: Jadi sumber gitu.
2: Jadi sumber air.
1: Iya.
2: Kahiji sumber air, kadua mah geuhkeun taneuh.
1: Nya, jeumeus
2: loba. Lumatak jadi na panyakit di nagara loba panyakit teh naon sababna ku ayana caina nararaneum. Wayana runtah-runtah taradek ngedukan. Temahna disayangan reungit, junjungna jadi panyakit, reungitna ngalobaan. Mata kurang keneh sabenerna mah boh naon noh monon oge.
1: Okay.
2: Oh, di rumah sakit numpuk. Ramu-ramu lalu lintas dianggap papaes. Padahal teteh ramu-ramu lalu lintas teh ngabejaan ka hiji urang ulah ngebuteuing, kadua urang balangah. Sabab lamun urang balangah mah kena hirupna teh sogotolo.
1: Sogotolo.
2: Ha?
1: Sogotolo.
2: Sogotolo.
1: Sogotolo.
2: Sogotolo. Lo.
1: Lo.
2: Go.
1: To.
2: Sotogolo.
1: Sotogolo. Sotogolo pe.
2: Heuh, keun bae ah, maneh we cek maneh nu bieu.
1: Hah?
2: Heh.
1: Teu kawin lah Kang, teu kawin cek mumpung-mumpung bieu.
2: Atuh naon we hiburan mah, Ewon?
1: Nah, Kang rasa pan hiburan.
2: Hah?
1: Rasa pan hiburan.
2: Manusia tanpa hiburan bagaikan tangka tidak berbuah.
1: Apa nih, Mas?
2: Demi Allah, aing mah ahli kata-kata mutiara.
1: Aduh, tegep
3: pikeun. Lain kesangka mah, Ewon.
1: Hiburan naon hanya Kang ya
2: hanya. Heh.
1: Hiburan naon ye?
2: Ah, naon we hiburan mah.
3: Moga kenang-kenangan di Akang ye.
1: Kang.
2: Heh.
1: Ngomong-ngomong, Kang.
2: Hay kitu.
1: Eta jeung ulah ujar paep kana kitu jeung gagaro teh sopan eta teh.
2: Naon?
1: Gagaro teh sopan?
2: Gagara teh sopan?
1: Nya Kang, teu kana.

0: Siewon jarek gegaro na aing ateuh kudu mereweng geu.
1: Lain mereweng
0: kan. Oh, udik melulu meneh mah.
1: Kang. Heh. Meunang gegaro tapi kudu helm, Kang.
0: Gegaro-gegaro wae kudu make helm
1: sia mah. Atuh rasa motor wae.
0: Make helm mah kudu numpak ojek, beleguk.
1: Ari gegaro.
0: Gegaro mah teu kudu make helm, aing di alun-alun polisi tibum teu daek nyare ka aing gegaro. Memetak gegaro itu merupakan sesuatu kenikmatan lah di dunia kinin ini.
1: Oh,
0: oh, pake aja nasi leing dahar jeung gepuk jeung sangu jeung nok acin. Jeung taking ayam. Jeung taking toma. Jeung taking tapi. Jeung taking tuning. Jeung taking jeung daging jadi. Oh, coy sama na oteng. Jeung anakna eda. Dieuleum. Aduh, ampun aing.
1: Ah,
0: aduh.
1: Oh. Lain kitu kumaha, Kang?
0: Nyaon?
1: Kitu pokat tuh dina tah nikmat teh.
0: Ah, kin bae wan da kumaha atuh.
1: Heeh.
0: Hiburan ya.
1: Hiburan ah. Rek naon
0: hiburan rek gigal. Ya, nyanyi-nyanyi, rek temang-temang, rek teh ingat ka pamajikan. Ingat ka kabogo. Ingat ai masa keur muda mah baheula aduh, Edun.
1: Keur bare gegeh.
0: Keur bare gegeh, keur masa keur ngora paruduaan diuk di sisi laut. Bari jeung jeung kabogo. Jaman keur ngora baheula. Janji. Oh, eta nostalgia. Nostalgia. Ya. Teu bae atuh cece kumaha maneh we teh mah. Kubunya wae ngabiwir na bibir aweweun. Nyebut tukang bandrek oge tukang dansek.
1: Sampai kalabunaon teh tong tekang. Kalabunaon hayang nyaon.
0: Ingat aing jadi bare foto ku kabogoh teh di Jepang.
2: Jepang mana?
0: Jepang dinya beh di kiduluan Rancakole.
2: Kita masih ludut
0: atuh. Ciludut. Aduh ampun oteng aing ah. Ku jeung ciludut nu kitu mah dus.
2: Aduh
0: napa api. Dus silih telepon. Silih telepon. Aduh. Ampun deh. Ha?
1: Kamu naon
0: itu? Oh, di tempo teh pan potret we aing jeung kabogoh mah. Ya, mah bari jeung kabogoh pa jauh. Potret manehna. Nu katamba minggu kamari. Dia figuraan disimpan di hade-hade. Anteng di tete. Pikeun batur dina simpe. Aduh indahna mapaesan kumaha jie. Aduh indahna. Aduh indahna ditilik di bulak-balik ditetep di cidik-cidik ku manis baik. Aduh ampun aing ah.
2: Lah
0: ieu
1: goreng tungtung.
0: Ha? Goreng tungtung. Mun teuing ah disebut goreng tungtung ge aing lain ahli nyanyi.
1: Iya kan.
0: Oh, ahli nyanyi mah aya bagianana. Tukang eben.
1: Ben.
0: Tukang rokes.
1: Rokes.
0: Eben jeung rokes.
1: Ben. Ben rokes.
0: Tukang mantun aya si Ibing. Kabayan Ibing, si Dekok, si Utun. Jadi kumaha profesi jelema mah?
1: Aya pakna kan?
0: Aya pakna masing-masing. Oh. Sok ah, hiburan ah.
1: Hiburan naon kan?
0: Ha?
1: Hiburan naon atuh mencarina?
0: Nyaonya.
1: Teh
0: kayak mutilak
1: kan.
0: Heun bieu cewek. Ya potret muhana.
1: Manehna.
0: Oh, manehna.
1: Tapi karuhun tuh pangarembang.
0: Aduh, heeh. Bener.
1: Kita
0: pemilihan, Ewan. Ngelamun Ewan, minangka Ewan mah, gitu cah. Ewan rumah tangga jeung biminah gitu. Biminah gitu tah dimodalan cenah dagang ketan. Potret biminah. Lamun cek biminah mah potret Mang Ewan. Nu ngajen ieu. Aduh ampun aing mah. Ira dek disunatan si Tewon.
1: Ah, kumaha Kang weh.
0: Heeh bener. Mbak tenang weh Won lah. Ku aing eta daging jadi model kita mah di koperasi.
1: Nah, di koperasi.
0: Heeh. Mau maneh weh. Bungkut ku karet.
1: Kang kemakan.
0: Hah?
1: Dene kalau ku maneh
0: nanti teh. Oh, sok ah. Tapi hayang make intro aing mah.
1: Make intro.
0: Mau make intro teh nih. Sok ah. Hah? Ciptaan aja nih. Mau make intro ciptaan Panano teh Panano. Panano es krim. Panano es krim.
1: Es.
0: Oh, Panano es. Oh, dah kudu make krim aing make es mah. Oh. Hah? Di haluangan ai tukang alok aya?
1: Aya.
0: Teh sare.
1: Nu.
0: Sangaranna teh?
1: A Dedi Rosida.
0: Oh, Dedi Rosida teh ya? Anjir, CSDW atuh teh mah bareh cokur dan caekek. Oh, da bareh mah acid ngaranna teh. Aduh, ampun jeung aing.
1: Kenapa kan yang
0: ngajelekeun batu nya? Lah aya teh sinena sia.
1: Dena?
0: Oh.
1: Neni Hayati.
0: Anjir putra Ma Ijot teh ya.
1: Ari si kerak teh Kang.
0: Oh si kerak teh putra Ma Ijot lanceukna si cucu.
1: Eta.
0: Si ucu sinen teh. Si ucu si bungsu. Si suamang Ading Bela. Oh.
1: Ma Ijot
0: teh. Oh eta Neni Hayati teh pan boga lanceuk engkus. Engkus min.
2: Ah,
0: lain oh.
2: Ku Karta.
0: Aduh, ampun deh, sok ah. Siap, introan. Siap, sip. 1 2 3, oke. Okay. Dah, kitu kurang keruk we.

0: teu Ewon sayang teu.
1: Kumaha Kang? Bereskan lah.
0: Kitu dulu potret manehna aja.
1: Kang ngigelanana.
0: Hah?
1: Bisa ngigelanana.
0: Oh, aing ada guru di Swedi. Ya, 3 tahun. Di Prancis 6 tahun.
1: Dia
0: pengalaman di Amerika 17 tahun setengah. Di Arabia nepi ka jadi hajina dewek menang 3 menit.
1: Ah, ari umur.
0: Di Jepang, teh 42 tahun dek teh. Di Australia, di Brazil menang 6 tahun.
2: Di Amin sabaraha minggu
0: tah? Di Amin anu ngahakanan jelema bareto. Ah.
1: Okay.
0: Menang 16 tahun.
2: Jumlah
0: 78 tahun tah. Ayo umur dewek karek 12 tahun ayeuna. Aduh ampun cing awon aing lah.
1: Hah? Profesi pengalaman tah.
0: Oh. Lainnya euy hirup mah kieu geuning. Sing horeng kabagjaan hirup mah heuh. Segala rupa oge henteu gumantung kana harta jeung kakayaan wungkul. Sing horeng gumantung kana kabersihan ati we urang teh. Jadi ati teh kudu bersih. Kudu murni ati teh. Itu. Terus ye kudu dimanian ta ati teh. Urang heuh manian ku kaimanan jeung katakwaan. Kitu dawuhanna Pak Ustaz Cepot.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
4: Pak Kaim.
3: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
3: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
4: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami ah obo teh te kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh te kiat teh pokoknya ngaroskeun.
3: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
4: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
3: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
4: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
3: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
4: Nah ayeuna mah badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel ayeuna mah tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Nembe sabotol.
3: Ayeuna teh bade mese
4: anu kadua.
3: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
4: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
3: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
4: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sepertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
3: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
7: Bapak Junaidin?
8: Iya.
7: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
7: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
8: Yang kedua
7: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
7: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
7: Iya. Umurnya?
8: Umurnya 64.
7: Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
7: Biasa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
7: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
7: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan nobatin itu, apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
7: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Ya, dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
7: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
8: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
7: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
7: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
7: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Bapak mau kemana?
11: Mau ngopi ke kedai sebelah.
10: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
11: Kopi apa, Bu?
10: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
11: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
10: Ah, bapak.
12: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
13: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
14: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
12: Peace FM.

0: Aduh. Batuknya anjing mah aing mah dulu ya. Aduh. Ampun aing mah wan.
1: Naon Kang?
0: Heh.
1: Naon?
0: Lainnya euy kebahagiaan hirup mah geuning teu gumancung kana harta jeung kakayaan.
1: Teu atuh teu tadinya Kang.
0: Tapi geuning gumancung kana jadi urang teh tergayot.
1: Tergantung.
0: Oh, tergantung, tergayot, kesami baik lah, nggak gayot jeung gantung sama. Oh, oh. Sehat badan, ongkoh. Jadi orang teh, segala rupa, neangan harta kekayaan teh, panker neangan kebahagiaan hirup. Ayeuna orang sanajan neangan harta kekayaan, ay orang teu bahagia. Dek kumaha coba?
1: Masuk
0: ke mah. Pan. Ayeuna urang meuli ali dek ngahargaan curug, ai curugna eueuh.
1: Moal bisa dipasangkeun.
0: Nu matak di dieu

0: Kejuk.
1: Untuk dulu ayo nama.
2: Nama mama kejuk untuk.
1: Ayah. Bahula kawasa sote bumi, langit, syawarga, neraka, can ayah, malaikat.
2: Tuh.
1: Adam. Can ayah bahula kakara kawasa pangeran Allah nyata ngayakun. Bumi, langit, syawarga, katut neraka jeng pangusina. Ari ayo nama kusti kawasa deui kari nu kagungan kawasa.
2: Ayo nama.
1: Atuh lamun Allah kawasa kene mah ayo nama malaikat naon gawena coba.
2: Oh, jadi tepuk gawena.
1: Oh. Hancem di hak ku Allah.
2: Kagungan kumpul aja nama.
1: Ayo, mah ayo nama kari nu kagungan kawasa. Contoh soa ewon ayo nama dek ngadegen pabrik kawasa ngayakin duitna. Kawasa meuli kai, meuli batu jeung sajabana.

0: Kalau lupa oke, okay, itu jero mapan nyon sumur oke okay, mau ayah cayan melegu.
1: Tapi nya kang.
0: Oh, tadi oke okay, cek dewek oke okay. Kabagjaan hula lebih di hula.
1: Ya,
0: tetap. Ngahon ta kabagjaan orang tanya itu ulah syirik pidik jadi kan naya iran para cina lupa kerumpa kau pada kau lah sangkan orang hirup lupa batur. Setiap lupa batur pan lupa jer rejeki kaitu kadia ge mau susah dahar.
1: Tu.
0: Mau susah udut, mau susah dahar. Peke, dewek celeng ka cijengkol, celeng ka kuningan, celeng ka ditu, celeng ka dieu. Weh, loba weh baraya teh.
1: Pulih we nya.
0: Oh, macak urang mah kudu bagja hiru di heula. Ayeuna urang meuli geulang dek ngahargaan leungeun, aya leungeunna buntung.
1: Dek dipasanggeuna naon?
0: Dek bagja kumaha coba?
1: Mama bagja tuh.
0: Urang neangan ka bagja nya eta urang teh meuli sapatu dek ngahargaan syuku, ai syuku na eueuh.
1: Dek bagja kumaha?
0: Urang nya eta dek meuli kerepus dek ngahargaan sirah, ai sirahna leungit. Baik dek kumaha coba?
1: Oh. Kamu ya kan.
0: Jadi orang teh bisa saja dihargaan lamun sirahna leneng sawareh.
1: Tuh. Kang.
0: Urang ayeuna dek ngaharga meuli baju dek ngahargaan awak. Ay awakna kari tulang.
1: Bener kan.
0: Pan urang teh teu bahagia. Urang boga pamajikan anu geulis dek ngahargaan si eta.
1: Eta.
0: Ari si eta na eueuh.
1: Masuk ka mah.
0: Tuh, pan cilaka.

0: Batara Kresna Arjuna oge Gatot Kaca diserangan ku para pawongan Semar Sapala Putra.
1: Unira Kang Andika,
2: Kang, Kakang Semar urang Kudra Pawana.
1: Kakang Semar, kuat. Capin teh, kuat.
2: Aduh aya anak nu.
1: Teu pina damel atuh dina waktu sieu jisim abdi ngiringan sapangresa. Ya eta maksad ngalayat Maharsi kasepuhan di Sokalima. Mangga atuh kaulan urang sami teraskeun deui dina waktu ayeuna.
3: Sae Kakang Semar.
1: Sieun urang teraskeun deui wae, sieun.
2: Urang teraskeun deui wae kulan. Aka wani keneh leumpang jauh.
1: Yah, ai dewek meunang ahli maraton di baheula ge.
4: Meunang wae mana di bareng maraton.
2: Naon maraton teh?
1: Si belegu. Maraton di dulu pa bisa-bisa ngelag-lag gelas.
2: Lain ngomong na teh kamana eni weh. Kumala mau jik-jik kalawi dulang. Ya. Pangih jeng kuni. Aduh. Ya, silahkan duduk.
1: Ah, sekejirana blogna. Ay, silahkan bahasa Inggrisnya naon, eh.
2: Please. Si belegu, please, mah. Botol letik, belegu. Botol letik, mah, peles.
1: Masih lain, mah, cuma.
0: Uhal eta Kakang Semar kaula teh sasat kangen hoyong tepang sareng Kangjeng Rama. Anu dina waktus ayeuna teh damang Gatot Kaca.
1: Ulah.
0: Urang teruskeun bae atur ka Batara sami-sami urang parantos orot kesang.
3: Nya, urang sami-sami deui.
2: Ler,
3: pendra.
0: Barang nuju raos aya di satengahing alas pringgandingna calang raoskeun angin leutik ngalalingding. Aya anu munut pitulung ti awang-awang.
2: Ayau. Tulungan, ayau. Tulungan, ayau.
1: Cicing, siapa wayak?
2: Cicing, entah wakil yang tulung-tulungan. Tulungan, sahanu bela, ayau.
0: Kakang Semar udah kuda mana?
2: Iya, nun.
0: Kakang Semar.
2: Iya, Cicing, abdi.
1: Astaga,
2: abdi sih.
1: Lah,
2: abdi.
1: Sorana naon teh?
2: Sorana naon sarana meta tulung?
0: Sorana naon eta Kakang Semar?
2: Duh, kaenun maklum jeung si abdi mah rada budeg.
1: Ah, ada parantos kara parantos sepuh mah segara karaos. Panyakit ge panyakit B. Belek. Bekser. Boson. Belikan. Budung, buraong, burok.
2: Ah, siapa kerja yang burok nanti penyuk.
1: Lain burok, borok menurut ayu. Ada bulldog, backshare, bintang.
2: Terus saya saat ini abe di papai saya temat senangus mah. Ya.
1: Oh, bujur.
2: Siap, luh,
1: luh, aing keur calangap di siduhan, luh untungnya beuki.

0: Cing dengekeun ajaw. Tulungan ajaw.
1: Sang bagi kereta.
0: Kadenge kumaneh dawala.
2: Kadenge kumaneh dawala?
3: Ih, dengek ke sieun teh.
0: Ana surting dadanguan di leuweung mah canggehgar teh dek kenog.
1: Inti bangun
3: teh. Nya belegug surat canggehgar kitu.
0: Na kumaha surat canggehgar?
3: Surat canggehgar mah embe cenah kitu.
0: Anu kitu mah cilik atuh eta. Naon? Mencak. Nu mah lain mencak.
3: Naon?
0: Marmot.
3: Marmot mah disadana ge mod.
1: Mah sakdi teh dipatut.
0: Heuh. Tulungan aja.
2: Tah, nya ka kuping ku abdi.
3: Dengan lapur ceuk kadenge naon-naon geus.
0: Cing eta tulaan. Lain laan eta kapasina ceuli.
3: Woh, di laan mah teu deting ngagolontor aing.
0: Hooh.
3: Mah teu banjir di Dayeuh Kolot.
0: Hooh. Saguling Astra Jingga mah kitu dari kubaku teteh ku samping orok. Nya. Kadenge, kadenge kumaneh heula?
2: Cing, ya.
0: Tulungan aja. Ka kuping kulan.
2: Kumaha? Kumaha sanajan?
0: Kang tulungan. Aya anu gagara yaman. Karena suku jengegelan
4: usap weh monyong usap nukitu teh anu merayud
0: yuk ampun naunya oi ajau
2: katut
3: ulun
2: tempok diluhur aja naun
3: waduh
0: tulungan ajau
3: waduh
0: Gatot Kaca.
3: Taulan.
2: Uluh. Tegiuh aing. Uyah.
0: Naon?
2: Aduh hungtang ah keceret leuh manuk dulu. Mun dilempang pisan kana sungut. Mun ngeunah nya euy.
4: Cing Gatot Kaca. Sora-sora saha eta?
0: Aduh, tulungan aja.
2: Naon?
3: Tuh. Aduh.
0: Sadakang jeung Rama Guru Gatot Kaca. Cing ka itu udah Gatot Kaca.
3: Waduh, tibal aya naon eta?
2: Udah. Gatot Kaca.

Gatot Kaca barang ningali aya dua makhluk anu terkenal. Ya tanah Yudenawa daya sanes senapati jagapati sarang patih sang yang jagat rasa anu nyanak wujudna Kombayana. Atuh Gatot Kaca barang ningali eta teh yakin Kombayana lajeng mapatkeun ajian hingga Braja Musti Braja Kapalamatan Dentawi Sesa dipun awat ieu dua makhluk ditewak mastakala dua

0: Dojo. Gatot Dada. Incu Eyang Bagja Kasep. Gatot Gaca.
1: Wah,
0: sah.
1: Aduh, geni teh Eyang nyangakeun wah.
0: Dua insan nyatana jaga pati sareng jaga rasa jangira tangi barang lugai nafsu teh paparana banjar talelo mawang mah.

0: Jarawak mana?
1: Wah, syah cuci woi. Pulang aja reta domra direbut.
2: Barang batur.
0: Kalian kan? Tewas kata-kata sahaja orang.

0: Sarawak mali. Sahasin natin yan.
1: Ansyon, anong nga rabot ko mayanam ya?
0: Mali, anong nga rabot ko mayanam natin? Ya memang.
1: Aduh, Gusti.
2: Dulu itu anyir.
1: Uluh. Ayah batu, ayah buta dulu. Jung Satria. Alah. Hebat, ul. Uluh. Nah, cacat agan hitut.
0: Nyawa, syakiro.
1: Nayagan, meren. Sinen. Kang Oteng. Hentu, kabe. Kok dewek, meren. Aduh, ampun. Lain tetenaun, ya. Nu tukang namun ngajungiring gitu.
0: Minta jawaban sahanya.
1: Ya. Ngaran kaulah Patih Sang Hyang Jaga utawi Jagatasa.
0: Ngaran urang Senapati Jaga Pati. Bang mana nih kan?
1: Jaga dulu. Mun sakalian kayaknya tapi sendaging tilu kilo mah. Jang naon? Jang nyunatan bapak. Aduh, ampun. Ayo guys ngawiwirang lokot deh mah. Luh. Naon teu tenang genggerong teh nya euy. Manehna teu apa? Heuh naon? Nu kitu? Heuh. Eta Hendayer. Hendayer mah anu dina eta nina topi nu jiga bintang naplok. Kitu mah asbak.
0: Geus siap dah ka sugel wae sia.
1: Aduh anyir diteke aing. Muni nyenyep.
0: Urang mana liga?
1: Kaula ti nagara Buana Raksa.
0: Buana Raksa.
1: Memang utusan Mahaprabu Sang Hyang Purbawisesa.
0: Naon anjeun mawa nyatana Eyang Guru Si Komayana?
1: Eta jelema dek dipaehan ku Raja Kaula.
0: Naon kasalahanana?
1: Ah ngewa we. Ka jelema anu kitu teh ngewa kaula mah. Raja Kaula mah.
0: Urang ngajar bisi teu paleh teh teh Eyang Kaula. Lamun Andika Sumantaka. Ayeuna kene bakal dipariosin beungeun niga.
1: Ngajak gelut ka kula.
0: Memang.
1: Ku abdi geulah ku abdi.
0: Sih.
1: Uluh. Uluh. Dewe ku atuh da. Kolot umur sio teh. Aye nafsu mah masih kena cuma di ngacir. Cuma di akhir kitu beleguk. Oh, tak terjeb. Rewah jeung muhara. Muara gitu. Dikadikeun eta apa mah?
0: Nah,
1: eta komayana lagi pasakeun apa mah?
0: Dik dipasakeun komayana mah. Anjeun anu bakal dicangkalaku kaula.
1: Waduh.
0: Tang pati berapati hutang bilang tepi bilang.
1: Bukan mereka mulai kupakak keping lo kan aja.
0: Aji mulai titik lagi ya macam.

0: Arya satu gua belilah.
1: Ali nyinggah.
2: Lawan Gatot Kaca.
0: Lawan Gatot Kaca. Gan. Itu kasepuhan nuju di eta we ku juragan Pangulan Ipat di Arjuna dikompres. Dikompres ta arna?
1: Iya. Yeah. Ali jolok urang tewak eta mung lu.
0: Bilih kirang tenaga samat teh abdi tilu kali.
3: Kumaha nyamatna?
0: Sobur gitu. Iya, penjaga gawang gitu Persib. Atawa Ajat gitu.

0: acabei de arranjar a gojiga de flecha. Mande uma pro Roger. Vai!
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
2: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rengkasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
1: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Pami Bapak mah saros nama tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
1: Pak Dede 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae Pak?
2: Ya alhamdulillah ayla lanung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge sada acara dan dua sasi saum teh menyobian ngalandungan herba mung sanesnya sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoannya. Yo ikhtiar nya bapak teh digentos we ku ngamuping ti radio maya aya landung gitu.
1: Bapak pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
2: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng kitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu tensi raos kitu nya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
1: terus sakinten ya banyak
2: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi waktos kitu geget
1: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
2: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadin teteh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten Pak?
2: Bapak nyetel radio tadi dirinya ah bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
1: Bapak bilih gaduh pesen kanu sanes
2: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
1: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok.

0: mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti seperti pertama kali pakai langsung ada gitu.
0: Nah, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
0: Khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin.
1: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.

0: ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi

dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi teh. Kopi teh dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans.

nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Jawa pinastiker sayang tumampara yarjuna dipun jama kingal leles lir kapukai bunan lir kapas kahujanan ya. Aduh dawala sok ditunggu kugawa Gusti Agan. Aduh kunaon lulus dawala
1: uluh Agan lulus
0: uluh duduh Agan.

0: ngerasa kaulah Kakang Semar.
1: Leres, leres.
0: Iya,
1: kajadian. Anu sarupa kieu moal bisa rengse upami teu ku Kakang Semar. Ai margi eta manusia teh dua nana ngaku sanghiang. Cing.
2: Ulah wakang ngenau belanan.
1: Ih, kunyuk, siap.
2: Lain ke dewek kemudian juga nu ijid pisan bapak dulu. Oh, sekali etete, oh, eta, nga ngomong, nga geprot ya gara. Tunungu nyeduhan, leheng namun tubuh jengkol mah. Sekitu ulat ungu teh.
3: Eh?
2: Oh, oh. Cing atukannya pak, kumaha ya kejadian api kapapaki ya.
1: Ina, tiasa nao, jisi maafdinun. Tiwu kacong-kacong anakku amis puhu nage perantus gamos gitu. Pada santan kaulah kakak-kakang Semar Badran aja.
2: Cing atukannya pak.
4: Wah, tulung wah. Lamun wah tulisan nulungan karena karapet iya nganung harti wah. Lengit kepercayaan kaulah gatukat sama. Tulung wah.
2: Tulung kak.
4: Tulung amat wah, tulung wah.
2: Tingkanya uwa
1: siap
2: es namun teu kabur ditutup beungeut dewek ku salempay moal teu jibruk beungeut aing ih si kasebelan teu salempay na aya ti kotokan ah kagok mending leg-leg
1: nya atuh mangga teh teuing nun jisimabdi geus kitu da hujeng hingga kapurut marganing tanaga rapati oge kasangakeun sok Kakang Semar lawan manusar modek itu amuing amuing ujang haling dileu aing baju
2: aduh bapak aing ninga dedod init ka pangberangan dileu itu
3: oh damping-damping kalah
2: iga entok jagona we dileu dek morobikang
1: eh siari ngomong teh aya kadua ngadoakeun wewelek

0: Saida.
1: Всем горенон?
0: Sedang siapa banyak?
1: Badan garaya, sin badan gelut.
0: Gelut jeng siapa?
1: Semua jeng ilain.
0: Udang ajar aki-aki pendek itu hayang gelut jeng ayah nujang kunggede tega lara.
1: Tega?
0: Pati.
1: Tega?
2: Pak Syamat Abdi, Pak. Syamat Abdi, Pak. Nyamatnya? Kewon, kewon.
1: Kencak hayangnya hosok.
0: Awas lamunnya.
1: Hayang lawan Senopati.
0: Iya. Udah ngajar si ulah gigi dua tiru.
1: Aduh jang silakan dulu.
3: Kenaon?
1: Lain bapak dewek keukeun maleutik teh mah di gunjang ganjing di bebot-bebot itu dulu. Gusti jiga kirik di cocok babi.
3: Kumaha lah tuh?
1: Kumaha geus kieu dulu ieu? Pak lawan, Pak.
0: Wah, lawan wah.
1: Hamuing amuing deui uyah. Kurang ajar sia. Ieu tampiling aing ngerasakeun seulek.
0: Coba sia.
1: Pinas ti kersak yang tumamparan. Ieu denawa nyatana Senopati anu kasebat Jagapati dijamah ku Aji Saptarenyu. Ulih ka jati pulang ka sadda dia Sang Hyang Watipati Batara Guru.
4: Aduh. Kakang Badranaya.
1: Danaon sia teh ieu teh?
4: Sadaya-daya dina waktu ieu kaula teh rumaos we Kang. Sasat katalanyuran kaula teh eleh ku hiji raja anu ngimbangan sawarga maniloka di nagara Buana. Oh, nyaeta Buana Raksa di

caket Himalaya paliti kidul. Aya nu ngimbangan sawarga teu dama. Ari lain kumaha? Kaula teh taluk eta satria nepi ka jadi ulun kumawula. Cocong sia. Tapi kakitu. Ilaik teh kapan hiji batara anu ngabataraan batara? Naha betaluk atuh naha lamun ditah dewa-dewa? Anu mawi para dewa teh sadayana teh anu kuat. Ya Madipati ge tuang putra lapur teu kuateun. Kusaha teh? Tapi aing gelut jeung rajana mah acan ngan imah ku patihna. Kusaha? Itu patihna geningan tuh. Geuning eta teh Sang Hyang Otipati. Naon eta wujud bet dibuka? Sadaya daya satria. Awas!

0: sahaya. Sim kuring nun. Sema?
1: Ayo bapak kuring. Jigar ya bapak kuring. Tempo tatau na gimana menyuri na punuk na. Lain tatau belegug sama bisuel. Jerawat badak sama. Lain tato tatu.
0: Sim kuring semar nun.
1: Kuring ini na.
2: Cicing syah.
0: Kurang ajar nggak ganggu karena lancar nak usah kau lah di kemana kentari kau bayar nak dek di pas akhirnya apa bah?
1: Ya ulama kejeng maksa sok jang napi kapal bah mana hayangnya kasaktin silai.
3: Kakang Semar kadeh Priyatna jeng hati-hati.
0: Cicing tenang tuh barengan anguran tuh pangaulaan dewek nyata juragan Arjuna serang Gusti Batara.
3: Kresna
0: kaulanun eyang
3: Arjuna
0: Upinodama Eyang
3: Ula Sahaeta
0: Iya Komayana Panglanongan kena yang naon ditebang nadugi kakita.
3: Komayana
0: Eyang Geninge tete Eyang
3: Iya kula sang yang otipati
0: Geningan pangresa naon Ngece sim kuring di bawah wakil.
3: Sateges nanumawa anjin teh kaula. Aya nama panyakit anjin urang ilengit kenebongan anjin gering ternyata enu ngansam. Dina waktu eta enu ngansam pati ka anjin ari kaula dek maehan anjin da puguh kaula mah hiji otipati teu meunang citkan hiding teu meunang penting kan koneng. Nyaeta teu meunang ngewa kan goreng da puguh nu salah nu bener ge rakyat kaula. Nyaeta dapu gue tama ama perbuatan anu bakal ngajamin ka anjing mah boh hade na boh gorengan
0: tapi nodama
3: cager anjing Komayana
1: ajau Arjuna ama cager teh sakara-kara
0: ajau jadi hararampang
1: ajau amuing itu siapa.

0: Oh, money, what?
1: Deh, ayah.
2: Naon.
1: Kaula menak keterangan.
2: Nya.
1: Arieta keterangan te ilahaka bilahakin. Ilahakin bilahaka. Naon piharto sirana taki. Ay pihartina na teh nyaita Muhammad teh hak Allah. Allah oge hak Muhammad. Allah hak Muhammad, Muhammad hak Allah. Ari Muhammad jeung Allah hak saha?
0: Hak mah ditukang ngaput meureun.
1: Hish, kunyuk siap. Cicing kunyuk.
2: Nya eta Allah jarang Muhammad teh hak urang, hak manusia.
1: Naon pangna hak manusia? Eta Muhammad sareng Allah
2: sabab aya syahadat.
1: Oh, kitu. Syahadat,
2: syahadat.
1: Kumaha
2: nya eta kahijina? Ashadu ala ilaha illallah.
1: Kaduana wa ashadu anna Muhammad dan abduhu rasuluh. Atau ashadu anna Muhammad dan rasulullah. Eta kaula mineng ngadenge entong borokolot budak sakolake bisaun. Naha sahna maca sahadateh kudu kumaha.
2: Ih, memang ayah.
1: Oh, ayah.
2: Ayah.
1: Kumaha sahna maca sahadat?
2: Sahna maca sahadateh kahiji.
1: Kudu netepkeun heula datna Allah Ta'ala. Dua, kadua kudu netepkeun heula sifatna Allah Ta'ala.

0: Begitu
1: mati goni kan
0: mati goni
1: gitu ini gitu
0: nah ngomong nate ayah kira kita harus kini cek laut kahiji

0: 8 kamilah. Ya. Minta supaya dicaritakan watek-watekna naon ari amarah ki.
1: Oh, sae mangga.
0: Ari amarah teh nyaeta watekna anu karasa ku urang sok kajeun rugi batur asa untung urang sorangan. Salilana teh hayang neangan kauntungan teh di saluhureun penderitaan jelema anu liar. Ailwamah manya tawatekna teh pupujieun. Sok hayang katangar jadi ibadah ka pangeran hayang kapuji. Ibadah ka pangeran hayang katangar ku batur. Teu inget kana kawajiban hirup mah.

0: Ari Mulhama. Ari Mulhama tehnya eta sagala daek. Ana maling, ana jinah jeung sajabana. Sagala daek main maling, madon, mabok jeung sajabana teh eta. Oh. Aimut mainah teh yen ta watekna teh ngarasa aya kaboga hirupna. Jadi lamun manusia geus ngabogaan rasa, boga rasa boga hirupna, engkena teh moal rumasa. Adigung gede hulu. Boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagahna. Da ngabogaan rasa boga ilmu teh. Ari Rodiah aki, Ari Rodiah teh nya eta OPT, takabur. Ibadah ka pangeran ngarepkeun ganjaran teh takabur. Padahal cing rido we cing ikhlas. Ai Mardiah aki.
1: Mardiah
0: nya nyaeta Mardiah teh setilan. Setilan kumaha? Sapertina batur daek salat digeunggeureuhkeun. Leuhung we cenah mun aya mah daek salat. Tah nu kitu. Setia. Saban geureuh. Ari hak manusia atau anu mana ki? Nyaeta hak manusia mah Kamilah.
1: Kamilah.
0: Aduh,

0: Ngerti ngartos kalanun.
1: Naon teh Pak?
0: Eta asling.
1: Eta teh pikiran urang geuning memeh ka Jakarta, urang geus aja di Jakarta anya celang. Matak tanu kitu mah kilat. Nyaeta lamun ceuk gambaran syariatna mah buruk teteh. Hay buruk teh huluna jelema awakna kuda. Nyaeta buruk teh di mana urang leumpang mudun cenah eta buruk teh sukun hareup manjangan. Lamun eta nu tukang manjangan, lamun mudun ka tukang. Nanya tangan unharti meureun rata. Leumpangna teh rata, teu nanya teu mudun, istuning cepet ai buruk teh asana tina burkon, ai burkon teh kilat. Kilat di dieu urang lompat ka Jakarta ning teu samenit-menit acan, tet sakaligus.
0: Uluh. Nya pisan aki. Kaula teh sejata luka tu dina waktu ayeuna kasalira. Mari kaula teh ulun kumaha ka raja kaula teh tiasa ngajawab keneh wae. Sasat kaula teh diarah heula gawena.
2: Oh kitu.
0: Leres kaula nun. Atuna
2: saha raja Andika teh?
0: Nyata anu kasebat Maha Prabu Sang Hyang Purbawisesa.
2: Tayeuna mah kieu we.
0: Wayahna eta Purbawisesa jeung kami urang jorag ka itu. Hayu. Aduh, unjuk sumangga kaula nun. Tah yakin anjeun teh di ditu teh. Sasat naon? Dibobodo.
2: Kabobodo teh nyok kasamaran tingali ku eta raja.
0: Kaporong. Sang Hyang Purbawisesa.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Punten sareng bapak saha namina Pak?
4: Bapak Sunar.
3: Mohon bapak linggih pilihan mana Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha Pak anu karaosna Pak?
4: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi ngagala librig kitu.
3: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae Pak?
4: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi Alpha Propolis ya Pak?
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabraha botol Pak?
4: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merombat-merombat anu sate acana gitu.
3: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi Alpha Propolis perobihan naon wae nu dirawas Pak?
4: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar jarak 3 jam lapar
3: gitu. Bapak konsumsi Alpha Propolisna kumaha Pak?
4: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga Alpha Propolis di mana Pak?
4: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atos lami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu ka dieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa ka bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya Pak.
4: Amin amin.
3: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni, ibu ti mana?
7: Dusun Cijangkar.

0: Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo tes ma ini tos sabaraha botol?
0: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abdi sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teh nganggo kaca soca gitu pamen.
1: Ibu tos kamana wae iya berobat mata?
0: Nya berobat mata mak dokter mata kantos. Namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
1: Ayana ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kudu dirompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
0: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasa ur keterangan aya panyawat, aya landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
1: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namite?
0: Abdi Neni Sri Herlina.
1: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fis FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fis FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Radio Peace Ciami.
9: Radio Peace Ciami.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Tersangka eta sang yang purbawisesa siwani tukang tipu.
11: Atuna katipu kaporong gitu.
10: Sakadina kakaula janji bari jeung mikanya teteh kakaula.
11: Heuh nu mata kade mikanya heula ayeuna mah.
12: Ngolong-ngolongna teh.
11: Ngolong-ngolongna teh.
10: Teu pina damah kalau bakal ti heula ngajorok eta Prabu anu kasebat sang yang purbawisesa ki. Tersangka kaula teh sudi jadi patih na manusia modeh kitu. Tukang linyok, tukang bohong, tukang tipu.
11: Bra, ini gerak jorak eta manusia modeh kitu.
10: Permius lagi.
13: Naon jadi cepat? Lain soal tadi cak.
10: Eta si lain ngalamun hati ngomong cak.
13: Naon?
10: Ya burok teh dulu. Barokah haulahu. Lain burkon kunyuk. Barkun.
13: Oh jadi barkun teh.
10: Barkun teh kilat.
13: Udah bisa lah ngomong burin tadi.
10: Oh ulah ngalamun hati.
13: Mawi cak.
10: Barkun dulu. Barokah haulahu. Ya eta barkun teh kilat. Oh ayat nama benar sudah nama tadi. Kan salah ngomong nasi hati teku mah cece. Kakang Semar.
13: Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar. Kaula bakal mulang kasawarga nyangakin kasalira. Nah saha eta. Sang yang purbawisesa.
10: Keneh kumah kuring weh. Anu tidak waktu ayah nakin patih nakeneh. Anu bakal ngajorah kaita. Ayo Semar Badranaya cesang. Kang Semar. Bisa kicu
13: sumuhun kulan kantun hadiah nawe kulan kapun bapak
10: syukur mojoh na baju kami
13: mau cekap dina curug mau cekap
10: ya. Hai

sadayana Kresna Arjuna Aswatama sareng Dorna nyaeta lumampah maksad hoyong uninga palai uninga kajadian anu bakal kalaman nyaeta menuju ka nagara Buana Raksa anu dina waktus eta budak katawuran Sanghyang Otipati Batara Guru matras mulang ka sawarga Maninoka. Itu kocap paun tening di nagara Buana Raksa. Maha Prabu nyaeta Purbawisesa sangat ngantos-ngantos kana kasumpingan. Purbawisesa, ieu kaula jagat rasa ulah kaget.

Akang rasa bunga-bunga ngang bunga marwata suta bunga anu daya papadana ku kasumpingan rai dina waktu ieu. Mana Senapati Jagapati? Oh, sae. Senapati Jagapati dina waktu ayeuna nya eta parantos pulih ka Jati pulang ka asa. Nah, rai. Dina lasan dieu bongan geuning di alam dunia teh aya manusia anu bisa mukakeun eta kedok. Saha ngaranna? Aye kakasina teh Bapa Semar. Aduh. Semar Badranaya. Leres. Kumaha soal Komayana? Komayana katulungan ku muridna ku Arjuna. Silaka rai lamun kitu mah Kang moal laksana we cita-cita. Aye kitu? Maksana kumaha? Nyaeta Kang teh hayang melespati kanyerian ka Komayana. Margi lantaran lobangan nyeri we ka sarerea. Eta mah urusan manehna anjeun mah ulah pipiluan atuh. Kunaon rai bet benu ka Akang? Dina rasani. Paralun. Sateacana kaula cumanta ka salira.

Neng. Menta supaya caritakeun amarah Loamah Sawiyah Mulhamah Mutmainah Mardiah Rodiah jeung Kamilah. Aya mah hiji we hiji Kamilah. Naon ari Kamilah? Anu karasa tur tanunya naon anu dina awak kurang anu sebut eta Kamilah? Urang tamahan we atuh ku Baliah jeung ku Nuroniah. Tai nya eta sasat Baliah mah eta mah wujud. Nuroniah anu eusina wujud. Teu beda ti manuk no kurung jeung manukna. Ari Kamilah. Kamilah bisa dirasakeun ku anjeunna eta nafsuna teh kaopan, payaan, teu openan, rido, ikhlas jadi sagala perkara lillahi ta'ala. Oh eta nya geuning apa eta? Aye kitu kumaha? Lamun urang apa kana aya eta Kamilah atuh naha anjeun bet opener ka kumayana? Gangguan pisan ka kumayana, nganung harti anjeun dek nipu ka kaula salilana. Kurang ajar awak maneh. Satria Patih akang bet kitu beda naha kunaon anjeun ka pangaruhan kusaha? Kumaha? Kapangaruhan kusaha. Entong mah kajian kapangaruhan kusaha, pangaruhan kusaha. Menta supaya anjeun mah lain urusan dunya dina waktuna, ulah pipiluan ka kaula. Ulah pipiluan kana urusan dunya. Anjeun geus beda alamna, anjeun

tabu citra kideng ngarana Semar Badranaya. Kaulang aku jadi tata Semar teh lain jelema samanea. Semar sempengangken ngangken mar menyemarakan dat dalam nyaksi kana kabeh jenggoreng dalam. Boga anak nage sastra jinga, ay sastra eta tulisan, ay jinga eta beureum ngandung harti nafsu amarah nu tadi teh. Matak ngomongna sia eta mah kajen rugi batur asa untung sorangan. Dawalah koneng angin. Hideung di Semar, bodas di Semar. Tadi geus dicaritakeun yen beureumna sia sastra jinga konengna dawalah amarah luar masa.

0: rumah ini. Minta supaya jawaban di mana, janganan mana, di mana. Ayo lah mana ini kawana, udang pati, udang bilang, bayar bilang, ayo kadang-kadang kamu lah, udang.
1: Nyir, nuk itu, murun robotnya. Halik semuanya, ngeli jempol ke kali itu dulu.
0: Pakai
1: kirung nak, dah. Kau? Aih kadengeng kau deh, kau eta sah ngarana. Kuring, cepot.
0: Ya pak, orang mana mana? Orang aja itu lu panjang kirung nak. Hai, yang jeringan anjing.
1: Dulu itu anjir dulu lain bisa nyarekan ukitunya oi oh alus lain lain aya ka amak nu kitu nya oi sing hayanya urang rojok na bujurna ku aing ku awi ieu oh lu
2: pemakang
1: lu ingang sukuna hayanya ku aing anjir muni bosi wungku dulu.
0: Ulu. Ulu. Ulu. Ulu. Ulu. Ulu. Ulu. Ulu.

0: kasayang tumapara. Yanu seret sumeredan banting binantingan. Nyata ditembakku senyata cakra udak sana. Leungit diri anu sayap hilang warna anu senyata. Sang Hyang Purbawisesa nyata leungit dirina jadi sukma akmana pandu dewanata. Itu kaya anana. Atuh ieu pati jagat rasa ditembak dan dia pusaka layang jamus kalimusana.
1: Gatot kacau.
2: Wah,
1: tingali aya nu bodas naon?
2: Aduh, pusaka layang jamus kalimusana.
1: Kana.
0: Tati Gatot Kaca,
2: pusaka layang jamus paman.
1: Kasih pusaka layang jamus kali musada jadi mager.
0: Gimana? Waduh, ama gening etate pusaka layang jamus kali musada.
1: Aswatama, pusaka tete gening yang.
3: Lu, tobatnya hanya pusaka ulung mau.
1: Clear pena.
0: Barang nuju ngempel kitu sapraptane pun soratan katinggalan nyata panu Dewanata.
4: Batara Kresna dina lebah di kaula dek amanat kararanjin sararea. Kaula teh wayana nafsu wayana teu suka teu rido anak-anak kula bakal nying harapan perang gede nu matak di lebah di saeutik demi saeutik ula berjuang sangkan anjin raruntut tau sauyunan sagegit sapi kanean kacai jadi salu ula bagja ula sugema lamun nempo araranjin repeh rapih runtut raut sauyunan sili asah sili asuh jing dulu ualeta ula panu Dewanata sabenerna.
1: Aduh
0: batuing.
2: Waduh. Iyang. Putra Gatot Kaca wayah dalam.
1: Warara asting ayana. Iyang.
0: Pak gening eta teh gening sukmana panu Dewa Noto. Iya. Oh, sukmana panu Dewa Noto. Romo no Pandowo. Pandowo Lilimo. Panu kahijina teh Prabu Yudhistira. Anu kadua Korea Bemo
2: ditampilin sia.
0: Si ganti uwu onokno. Aduh, nu katilu Arjuna. Nu kaopat Nakula. Nu kalima Sadewa. Nu kagenep Jono. Aduh, ampun ning. Nu katujuh Ait.
2: Wah, sajurik meuli jauh.

0: Rebunuhun laksa ketika bingahan karena naon nupaha bantosan kakang Semar Saprapudra.
1: Nyuhun Semar, disangka teuing Semar ya, geuning ka kami aja.
2: Wah, Semar nuhun wah, nuhun wah.
0: Nuhun kakang Semar.
1: Nuhun kakang Badranaya.
0: Di malam sawangsulna nun.
1: Nganuhun wungkul kitu. Nah, atas. Oh, manyanya dianyuk mah. Nya. Oh, saja batin nuhun teh kudu we aya implik-implik atuh. Nya, dek naon eh, dek cau ke, dek buncis ke, dek toke ke, dek cepot ke. Sia diteke ke.
0: Heis, ulah pasehasia dulu. Ya teh geus kareung mumpulung kawajiban urang sarera sering hampura. Tina naon paham marga kasalahan dulu. Ih, sawang sunagan atau daji simabi teh salah keluarga negara anu wajib singkir nyingkirkeun raksukan kiwa kalian tengen nun nyaeta nuju kana adil sareng makmur komo aya nengah konta dina tengah-tengah urang nuju ngabangun negara atau muga-muga we cing jadi contoh anu patotos gening sanaos bari jeung adug-adugan para papayung upami teu disarengan ku jisim abdi sadayana sanes agul ku payung butuh nganung hartos ieu teh simul anu liluhung siloka anu nyata yen jadina nagara merdeka tur laluasa teh hasil rancage hasil gawe anu rancage hasil babarengan urang sadayana hasil paheuyeuk-keuyeuk leungeun gotong royong hirup kumuh babarengan atuh melirik kana pencakaki mah paeh kana riwayat nyuk sirup kana galur. Ieu ayana hiburan wayang golek dina kaset urang pungkasku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotakan.

Terima kasih. Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis. 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: diantaranya diabetes, kolesterol,
1: riut, puyeng, upami ugah, enjing-enjing, perasaan tel lalenjung gitu.
2: Bapak tos ngalutal propolis kumaha apa karaosna?
0: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep, meser deui anu kadua kalina.
2: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
0: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariat nak.
2: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
0: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksi na gitu nya. Di radio, nyobiannya alhamdulillah, aya karawas na gitu.
2: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
0: Radio PIS.
2: Radio PIS unggul, Pak?
0: Mohon.
2: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
0: Oh, aya ka warga sekitar, ngupingkeun kana ieu radio. Anu sami gaduh panyawat sapertos abi, cobi meser Alpha Propolis. Abdi oge, alhamdulillah, syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
2: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa

Aia dai Prabu singkur Wastana daya cia

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obok teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh tekiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
0: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
0: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah ayeuna nama badan mah darah raos gitunya. Sampean teh aya burung kaparengkel ayeuna mah tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade meser
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh pinu lambung mangtanya asa atos nariren yeuh nyanak mobil mangtan teras kana ieu lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak pinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjawat di tahun 2008 sa aliran nanti nu mobil we.
1: Muhun, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Da terasek sugikeun ka tos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyo teh sing tos ieu mangdan faktor kitu sarua teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugi ka naon pingsan saurna dugi ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu 20 dinten.
1: Ayeuna Bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha ka raosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge na dan sariuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu.
1: Muhun alhamdulillah.
2: Namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana tah.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang 6 botol ge teh acan, iya teh acan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh ending anjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos Bapak, mangga, Pak?
2: Mun teh abdi kitu nya. Khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar panya.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami. yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi teh. Kopi teh dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi teh sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi teh di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak tim mana, Pak?
1: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
0: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asalna saur Bapak teh si lambungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawitan tetesa diciwit.
0: Kuma apa enak karaosna terus ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawitna pernah meser deui botol kedua

0: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
0: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Cimaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae, Bu?
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya. Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Gidieuyeuh.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat mah kawitna mah lambung. Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana?
1: Katingalna alhamdulillah kitu nya. Panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon. Mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
1: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama

0: Kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ana jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Pombon Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitas jadi kumaha karasna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Tadi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewod no dada gitu, dada teh asap mah nyeri, cuma sok finish ngewod kita dada, dada di punggung kita, terus gitu, terus

0: 4 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos kamana wae pak
1: kadok sareng ka herbal
0: berarti bapak pengobatan tos herbal ya, tos kamana mana tos ka medis gitu banyak Pak Oming ayeuna bapak nuju di leukeunan nuju ikhtiar nganggo herbal naon
1: tos alfa propolis drop
0: ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop nah Pak Oming kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop
1: alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu da ka abdi propolis karena harus beli mah cocok lengit ya asam urat ya lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah ayana
0: kumaha masih kena karaos teh sesekna
1: ayana mah masih kena tapi teing mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
0: ibadah lancar
1: oh bener lancar tadi mah kamah juga pak capek
0: gitu
1: ayana
0: mah saat usah konsumsi alpapropi
1: alhamdulillah
0: ibadahnya lancar
1: alhamdulillah lancar ubah tadi mah lamun hulang sara teriat pak udang sara udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayeuna nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah ning bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beblak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos seep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Anjeun ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleus sareng botol Pak Oming.
1: 3.
0: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleus 3 botol deui nya. Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol. Hiji
1: seep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ya imah angot imah ya geus langsung eueuh wae imah
0: nuhun ya jadi botol pertama perubahan Pak Oming
1: perubahan
0: alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis kuda

0: Metropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu Sahana Minabu.
2: Hajah Ana Hasana.
1: Ibu alamat lengkapnya di mana?
2: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
1: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabar botol?
2: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha buka kaosna?
2: Kaosen sebelah namung gitu, sebelah di rada aya keneh gitu aya.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
2: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
1: Aya katarak lah ibu tanya ibu?
2: Aya saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pasti botol kasabaka?
2: Botol kahiji gitu.
1: Ayeuna teh bade mesek ka botol katilu.
2: Katilu, supados sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
2: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca transmisi Tesma Aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio PIS FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fis FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fis FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggi di Palimana, Ibu?
2: Linggi di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawita mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilu sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah.
1: Uhum.
2: Ayeuna mah sakinten
1: teras. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah netadina alim emam. Aya nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap. Oh. Gitu. Saatas Propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya setahun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Terus anu tadina dina sabotol ge tos karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, lawan pina Radio Peace
1: FM nya. Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum.
1: Mohon.
2: Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mohon. Alhamdulillah Pak atos Pak Popolis alhamdulillah khasiatna kaanggo pisan, mangga menten kasadayana konsumsi Pak Popolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
6: Ngopi yuk.
7: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
6: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
7: Kopi apa tuh?
6: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
7: Wah, boleh juga tuh.
6: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 28.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa kaya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggeletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, rasa sampean tinggeletor ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak. Gitu,
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Kada ke kantos genep ulihan. Terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar ngawanaon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha Ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah. Kuyang tos teu aya, tinggeletor teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atas ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kaya iklan.
1: Mohon.
2: Abis saya kata aji mi barang meser kepon lantik.
1: Ibu ayah pesan teh kanu sanes kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatos ibu. Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatos abdi. Mangga meleser Alpha Propolis margi tos karawas ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860. Sekali

hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol.

0: registrasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Ngopi yuk.
2: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
2: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi.

0: menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Terus upami tos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu Ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos cerewet gitu ayeuna mah, alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokoknya maraos ringan, pokoknya mah kena saca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadi dinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah

0: dinten teh 3 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Tah. Tos saminggu jantan genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes alfa propolis.
0: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertas ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
0: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat seperti abi, sok sobian meser alfa poporis abi oge tos damang. Anu ngadapengin Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar budak.
0: Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
0: Sami-sami dek.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini.
5: Iya. Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa perpolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat naon teh?
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadina leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tiluna dinten sakali sok aya pusing kitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos CF2 teh mung dua kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna
1: meningat saha ye alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
4: Kena debu nih, dan gatal lagi.
3: Coba mana lihat.
4: Tuh, kan merah.
3: Ah, yang benar.
4: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
3: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
4: Aman gak nih?
3: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio

0: Miss. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: Bapak mau kemana?
2: Mau ngopi ke kedai sebelah.
1: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
2: Kopi apa, Bu?
1: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
2: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
1: Ah, bapak.
3: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
4: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah namanya aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemutus karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemutus makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ke rumah sakit kasep.
1: Ayo, nah, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ema naon wae.
2: Ma teh nemu bade saboso oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol.
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus tengah hari, bade bobo, itu ayana bade ngaleut deui, Mak.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan, atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bagi alhamdulillah kitunya mate iya jadi jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: وصحبه وسلم.
1: 102.4 Radio Peace FM.

0: di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelop di 93 FM Tasikmalaya, dan di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Di waktu bagi radio lain yang juga ingin terus serta menyambung siar yang menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui konfirmasi di WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan juga sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada, Anda juga dapat berinteraksi bersama kami di pagi hari ini melalui SMS ataupun juga WhatsApp di nomor 0811-224-1027. Dan Anda juga bisa menyampaikan laporan dan kualitas siaran di pagi hari ini, juga menyampaikan doa-doa terbaiknya di pagi hari ini. Silakan Anda bisa sampaikan melalui interaktif kami ya di 0811-224-1027. Sebelum kami menyapa Anda, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, ada informasi yang ingin kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim dengan ketik bintang 121 bintang 43 pada pagar, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah mulai Rp1.000 per pekan. Bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Dari segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darul Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani

Sebelum kami terhubung bersama guruna kita sahabat MQ di pagi hari ini, kami sapa Anda yang sudah menyampaikan kualitas siarannya di pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Reni dari Cikarang yang selalu menyimak MQ FM di setiap harinya. Dari Cikarang ini bagus dan juga bersih. Dan aja buat kru, juga guru-guru serta semua jamaah, semoga ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Citra dari Ciamis. Alhamdulillah siaran radio MKFM dari Ciamis terdengar sangat jernih dan juga mencerang, jelas sekali ya. Ibu Citra juga ini salam menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setiap pendengar radio dan juga seluruh kru yang bertugas di pagi ini. Semoga sehat selalu dan diberkahi rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin. Allahumma amin. Yang Alin dari Cimareme menyampaikan kualitas siarannya, alhamdulillah MKFM di Cimareme ini terdengar sangat jernih ya. Kemudian ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Di edisi hari Jumat ini MK pagi dari Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik dan juga jelas. Menyampaikan salam silaturahim dan doa terbaiknya buat semua guru-guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat selalu dan dilancarkan segala urusannya. Sukses selalu tujuannya serta dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Eti dari Balai Endah menyampaikan juga ini doa-doanya, semangat buat para guru-guru dan sahabat siar. Semoga sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Rasa berputus. Kemudian ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur ini menyampaikan doanya, semoga sehat selalu. Amin. Allahumma amin. Ibu Parilah dari GBA 3 ini selamat bertemu dengan hari Jumat yang penuh berkah. Alhamdulillah suara MKFM terdengar dengan jernih. Semoga MKFM ini tetap jaya di udara. Amin. Allahumma amin. Hai Tuhanku yang esa. Ada Ummu Hafiz dari Cikarang Cianjur ini, alhamdulillah Allah telah membangunkan kembali dalam keadaan sehat dan Allah juga selalu menyimak MKFM di setiap paginya. Menyampaikan salam silaturahimnya buat sahabat siar, kru dan juga sahabat MK semuanya, semoga kita semua ada dalam ridho Allah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma

0: MK kita telah terhubung bersama Gurunda kita di pagi hari ini. Selamat menyimak sahabat MK.
1: Setiap hari, setiap ketika.
2: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu mengenalmu ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami semakin selalu ingat padamu, ilmu yang mengantarkan kami benar-benar menjadi hambamu yang bisa mengabdi lahir batin ini kepadamu. Ya Allah, berikan kepada kami ilmu dan mudahkan kami memahami, sehingga umur yang tersisa ini seluruhnya kami jalani hanya untukmu. Hanya di jalanmu, hanya mengabdi padamu. Berikan kepada kami hanya rezeki yang baik ya Allah, rezeki yang mendekatkan kami kepadamu. Bimbing agar kami bisa menjemput rezeki yang kau berikan dengan cara yang kau sukai, dengan niat yang benar. Dan bimbing agar kami bisa memanfaatkan setiap rezeki yang kau berikan jadi bekal kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, kami mohon kepadamu jadikan kesibukan amal-amal kami menjadi amal yang engkau terima, engkau ridhoi. Ya Rob, lindungi pertemuan demi pertemuan kami ini dari segala kesia-siaan, dari niat yang salah. Ubah setiap niat yang salah menjadi baik ya Allah. Dan lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima, dari doa yang tidak engkau ijabah. Wahai Allah, sesungguhnya engkau maha mendengar. Innaka antas sami'ul alim, watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabatku sekalian? Mohon maaf masih menggunakan jaket karena hari ini suhu alhamdulillah takdirnya dingin kembali. Rukun iman ada 6. 1 beriman kepada Allah, 2 beriman kepada para malaikat, 3 iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada para nabi rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Yang didapatkan ilmunya iman kepada qada dan qadar ini menjadi sesuatu yang luar biasa penting kita pahami dengan baik ya, karena beriman kepada takdir ini adalah salah satu syarat dari rukun iman ya. Jadi kalau kita tidak punya keyakinan ini akan jadi masalah. Jadi iman kepada takdir itu adalah berkeyakinan tentang kekuasaan Allah, tentang ketentuan Allah, disertai ikhtiar, doa, tawakal, dan sikap hati yang tepat terhadap segala ketentuan Allah. Orang yang beriman kepada takdir Allah akan sangat berbeda hidupnya ya, menjadi jauh lebih berkualitas dalam segala hal ya. Ada qada, ada qadar ya. Dan kalau disebut salah satu sebetulnya sudah mencakup keduanya. Para ulama terkadang membedakan dengan penjelasan kurang lebih seperti ini, bahwa qadar adalah ketentuan Allah yang memang sejak dahulu sudah Allah tetapkan sesuatu yang akan terjadi, sedangkan qada adalah terlaksananya apa yang sudah Allah tentukan pada waktu yang Allah kehendaki. Jadi Ya, salah satu diantaranya sudah mencakup keduanya. Bila kita memahaminya dengan benar. Jadi oleh karena itu yang paling penting bukan memperdebatkan istilahnya, tetapi yang paling penting adalah memahami hakikatnya, memahami yang membuat kita semakin bisa lebih baik dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Rasulullah menjelaskan dalam hadis Jibril itu bahwa wa tu'minu billah, maaf ya, Rasulullah bersabda tentang hal ini ya, hendaklah wa tu'mina bil qadar, jadi hendaklah engkau beriman kepada takdir, khairit wa syar, baik yang baik maupun yang buruk. Yang disebut buruk ini bukan berarti perbuatan Allah buruk, tetapi ini hadis Muslim tadi ya, mohon maaf kalau kurang pas. Yang dimaksud buruk adalah yang terasa buruk oleh kita ya, yang kita sering tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi, karena semua takdir Allah itu sesungguhnya mengandung keilmu hikmah yang sangat besar, adil, penuh dengan kasih sayang. Allah tidak pernah berbuat zalim. Jadi walaupun kita mengatakan wah ini takdir buruk, sebetulnya tidak buruk ya, karena tidak pernah Allah berbuat buruk, tidak ada perbuatan zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya pasti diperhitungkan penuh dengan keadilan, kemuliaan, dan untuk kebaikan kita semua. Para ulama juga mengatakan ada 4 tingkatan ya takdir kepada ini, pada

0: suaranya hilang ya. Cek sound bagaimana nih Pip? Sudah ada lagi. Oh tadi di Instagram hilang. Ya terima kasih atas informasi. Maaf ya. Lanjut, kita lanjutkan ya. Tidak ada sesuatu yang mengejutkan Allah. Tidak ada kejadian yang di luar pengetahuan Allah ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Anfal ayat 75. Surat Al-Anfal ayat 75. Jadi beriman kepada takdir Allah dimulai dengan kita harus yakin bahwa Allah mengetahui segala-galanya. Perjalanan hidup kita mulai dari diciptakan, sebelum diciptakan ya, di janin, saat bayi, sekarang, yang akan datang ya. Jadi tidak ada hal yang tidak diketahui Allah. Nanti ada lanjutannya ya. Yang kedua, meyakini bahwa ini beriman kepada takdir, bahwa semuanya sudah ditulis oleh Allah. Allah menulis ketentuan makhluknya di Lauh Mahfudz. Masih ingat surat Al-Hadid ayat 23 ya. Tapi sebelumnya Rasulullah pun bersabda bahwa Allah telah menuliskan takdir seluruh makhluk 50 ribu tahun sebelum.
1: Wahai Tuhanku yang
0: Esa, ya Karim, innaka antas Samiul Alim, wa tub alaina innaka antat Tawwabur Rahim. Ya Allah, kabulkan ya Karim, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui segala-galanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian. Jadi ada doa Sahih Bukhari Muslim ini yang mencakup semua keperluan kita. Allahumma inni as'alukal huda, minta petunjuk. Ya Allah, kami mohon

hidup yang tercukupi. Jadi ini doa bagusnya kita selalu panjatkan, karena lihat susunannya, yang pertama diminta adalah petunjuk hidayah. Kita minta kepada Allah agar diberi petunjuk dalam hal apapun. Petunjuk ini adalah hal yang terpenting. Kalau jelas petunjuknya, ya kita lebih mudah untuk menyikapi segala hal. Contoh ini nih ya, yang sering diumpamakan, apa yang ada di dalam genggaman ini pasti bingung karena tidak tahu. Tapi ketika tahu menjadi lebih mudah. Sebentar, ini uang logam. Apa yang ada di genggaman tangan ini, ketika kita tahu ini uang, maka mudah saja uang. Kalau belum tahu, bingung. Nah, hidup ini menjadi bingung karena kita tidak tahu. Dan tahu itu adalah dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam sholat itu, ihdinas siratal mustaqim. Ini penting sekali ya. Kita agak jarang serius minta petunjuk, padahal ketakwaan, keterpeliharaan, kecukupan itu tergantung hidayah. Seperti doa setiap pagi Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ini as'aluka ilman nafian. Pasti yang diminta ilmu ya, baru rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Rezeki yang baik ini karena tahu ilmunya. Lalu yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Ini juga tergantung ilmu. Jadi kalau kita mau minta yang sangat penting dalam hidup ini, ya inilah. Kalau mau pendeknya begini, Allahumma hdini, ya Allah tunjuki saya, ya Allah. Dalam sholat itu kita selalu meminta petunjuk Allah, termasuk doa di antara dua sujud, Rabbighfirli, bagaimana? Rabbighfirli warhamni, begitulah ya, warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Kita minta, di antaranya minta petunjuk. Nah, kali ini kita secara khusus, Allahumma inni as'alukal huda. Gini, sekarang kita mau berpikir, otak ini kita tidak tahu apa-apa. Ini otak ciptaan Allah. Kalau kita tidak dibimbing, otak kita terus berpikir kemana saja, ngelantur ke sana sini, bahkan bisa menjadi maksiat dengan pikiran kita yang tidak terjaga. Tapi kalau dibimbing, kita bisa mikirnya jadi sangat efektif. Mengambil keputusan apapun kalau dibimbing oleh Allah, mudah saja ya, kita menjadi lebih mudah karena kita dibimbing. Contoh sederhananya, kita ada di dalam satu daerah yang tidak tahu alamat, kemudian kita diantar oleh security ke rumah di komplek yang kita cari. Kita mengikuti petunjuk itu dan menjadi mudah. Atau logika yang paling dekat sekarang, ada Google Map, Waze atau apalah namanya, yang kalau kita ikuti petunjuknya, kita akan menjadi mudah hidup ini. Nah, mudah susahnya hidup ini tergantung hidayah. Termasuk kita mau memilih siapa yang akan kita dengar, siapa yang akan kita saksikan. Seperti mau ngaji sekarang ini, harus minta ke Allah supaya kita diberikan petunjuk oleh Allah, ilmu yang mana, kepada siapa saya berguru. Allah yang Maha Tahu. Dan dalam mengambil keputusan, pasti harus minta petunjuk Allah.

kalian tidak tahu, makanya jangan sok tahu. Ini luar biasa ini, kalau kita terus minta petunjuk Allah, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Al-Qisah Jurais, mungkin pernah dengar ya, ini sahih ini cerita ini, yaitu tentang seorang ahli ibadah di zaman, kisah zaman dulu ya, kisah ini menceritakan di zaman sebelum Rasulullah. Ada terkenal ahli ibadah, punya tempat khusus untuk ibadah. Lalu beliau suatu saat sedang sholat

berapa kali, 3 kali gitu, sampai ibunya mengeluarkan sebuah doa yang kita tidak usah menirunya ya. Adanya kisah ini, ada hal yang baiknya, ada hal yang kurang baik yang tidak boleh kita lakukan, jadi pelajaran. Nah, ibunya mendoakan supaya anaknya ini dapat fitnah lah tentang wanita.

tempat ibadahnya, lalu ya menganiaya Juraij ini. Nah, yang menarik, Juraij ini tidak melakukan tindakan membalas atau hal-hal yang menambah keruh suasana, tetapi apa yang dilakukannya, yang dilakukannya adalah sholat dua rakaat. Nah, ini menarik ini ya. Jadi Juraij ini ambil wudhu tentu dengan syariat Islam, yang syariat yang waktu itu sudah ada buat beliau-beliau ya. Kemudian sholat dua rakaat dan Allah mengabulkan doanya. Nah, jadi Juraij ini sholat dua rakaat dan dikabulkan oleh Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk bayinya itu sesudah sholat dua rakaat, bayinya itu oleh Juraij disuruh bicara dan izin Allah bayi itu menyebut bahwa bapaknya adalah ya penggembala, bukan Juraij. Sehingga orang-orang wah minta maaf, lalu mau membangunkan yang dari emas, nah, kurang lebih begitulah. Tapi Juraij tidak menginginkannya kecuali dibuat dari tanah aja seperti sebelumnya. Apa hikmah dari kisah Juraij ini? Jadi jangan sampai ibadah sunnah mengabaikan kewajiban kita kepada orang tua, itu yang pertama. Kemudian ibu itu luar biasa posisinya dalam Islam, sehingga jangan sampai kita menyakitinya. Dan orang yang soleh pun bisa mendapatkan fitnah. Kalau Allah menghendaki diuji, ya diujilah seperti ini. Tapi karena beliau yakin tidak melakukannya, maka beliau tidak panik ya. Beliau tahu ini ujian dari Allah dan segera kembali ke Allah. Tidak sibuk membela dirinya dengan emosi, tapi kembali kepada Allah dengan sholat dua rakaat. Sholat ini ya. Dan Allah hikmah lainnya bisa membersihkan nama seseorang yang tercoreng oleh fitnah dengan cara yang tidak terbayangkan sebelumnya. Karena dengan izin Allah, bayi ini bisa mengatakan kebenaran ya. Dan jadi kalau Allah mau membersihkan ya Masya Allah. Lalu hal lainnya adalah ketika Allah menolong, Juraij tidak dendam, tidak membalas, tidak menyakiti orang-orang yang pernah memfitnahnya. Ah, ini luar biasa ya. Jadi beliau tahu ini ujian sehingga tidak melakukan balas dendam, dan ibadah yang tinggi harus diikuti dengan pemahaman yang benar. Nah, mungkin pada waktu itu Juraij belum sampai ilmunya bahwa kalau kita mengadakan sholat sunnah dan orang tua memanggil, ini

gila menghadapi satu urusan yang pelik, sulit, dan beliau ambil wudhu, sholat. Di antara kepentingan sholat itu adalah mendapat petunjuk. Jadi rekan-rekan sekalian, banyak sekali hal-hal yang tidak kita pahami, kita tidak tahu, tapi Allah tahu segala-galanya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Makanya mintalah terus petunjuk kepada Allah, karena kalau Allah memberi petunjuk, maka urusan menjadi jauh lebih mudah. Yang kedua, wattuqa. Wattuqa ini ketakwaan, takwa. Jadi gini rekan-rekan sekalian, surat Al-Baqarah ayat 21 ya. Ya yalnasu rabbakum alladhi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya Yuhannas, wahai manusia, kami menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi kita diciptakan itu oleh Allah supaya kita bertakwa. Nah, takwa inilah yang mendatangkan pertolongan Allah dalam segala urusan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari masalah apapun. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan rezeki, pertolongan dari tempat yang tidak disangka-sangka, tidak terpikirkan, tidak diduga-duga. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal, Allah akan mencukupi. Jadi sebetulnya kita diciptakan itu untuk ibadah, supaya jadi orang takwa. Penampakan orang takwa adalah berakhlakul karimah. Kehidupannya orang takwa itu akan selalu dibimbing oleh Allah, diberikan tuntunan, sehingga masalah apapun yang dihadapinya nanti Allah akan memberikan petunjuk supaya bisa selesai dengan baik. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Jadi sebetulnya

pelihara, karena yang merusak diri kita adalah dosa kita sendiri. Kita tidak rusak oleh orang lain. Hadirin, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, Al-Isra ayat 7 ya, sengaja diulang-ulang supaya jamaah sama-sama apal. Jika kamu berbuat baik, baik itu untuk dirimu sendiri, dan sebaliknya jikalau kita berbuat buruk, berbuat jahat, jelek, maka keburukan itu akan menimpa diri kita sendiri. Jadi kalau kita tidak menjaga diri dari perbuatan tercela, maka kita akan sengsara, akan bertubi-tubi kita ditimpa masalah, diundang oleh dosa. Makanya perlu penjagaan dari Allah, perlindungan dari Allah agar kita tidak melakukan perbuatan tercela. Nah, inilah doanya. Dan wal ghina, ghina itu kekayaan di dalam hati ya. Orang yang hatinya kaya akan selalu puas dengan apa yang Allah berikan. Jadi kalau Allah ngasih sesuatu ya, apapun itu tetap tidak akan membuat bahagia, kecuali orang yang hatinya dibuat qanaah, puas. Dalilnya begini, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ata. Amat sangat beruntung orang Islam, cukup rezekinya dan puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya, atau qanaah. Sebagian di antara kita hidupnya adalah lebih sibuk dengan yang kita inginkan, yang belum ada, yang belum sesuai harapan, daripada sibuk mensyukuri yang ada. Makanya capek hidup ini. Nah, inilah doa supaya hati kita tuh puas, senang dengan yang Allah berikan. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, salah satu ciri orang bertakwa itu adalah memang sangat puas dengan apapun yang Allah berikan, walaupun sedikit. Tidak ada komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doanya ya. Jadi kepada yang suka banyak berharap dari makhluk, bersandar ke makhluk, sibuk dengan keinginan, sibuk dengan yang tidak ada sehingga yang ada tidak ternikmati, inilah doanya supaya hati kita dibimbing Allah, puas dengan yang Allah berikan, cukup, sehingga kita tidak berharap dari makhluk, tidak menghibah. Kita kan tahu sendiri bahwa salah satu penderitaan kita itu adalah bersandar ke makhluk. Apakah bersandar ingin kedudukan di hati makhluk, ingin penilaian orang, lebih ingin kita diakui, dihormati, diberi, dicintai, dikagumi, diterima kasih. Pokoknya kalau sudah bersandar ke makhluk, enggak cukup hanya ke Allah, ya udah kita tidak akan nyaman dalam hidup ini. Nah, ini doanya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Alhamdulillah. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan dengan diskusi ya. Oh ya, terima kasih yang sudah dapat informasi hari Sabtu besok insya Allah berangkat pagi dari Australia ini. Semoga Allah mudahkan, sehat, lancar, sehingga siang sudah ada di Bandung ya, karena terbang Australia ke Bali, Bali ke Jakarta, Jakarta ke Bandung untuk mengikuti acara Mabit dengan Ustaz Dr. Aam Amiruddin. Wah, beliau orang berilmu banyak, ulama ya. Semoga bisa jadi jalan ilmu hidayah dan ladang pembuka hikmah bagi kita semua. Silakan bagi yang akan ikut mabit di Pesantren Darut Tauhid hari Sabtu besok, lusa ya, maaf. Besok ya. Besok.

0: silakan kawan-kawan Apip dan kawan-kawan yang
1: baik. Bagi sahabat yang berada di media sosial, bagi yang ingin bertanya boleh diutus dahulu, dan bagi yang berada di Zoom boleh raise hand. Jadi nah, untuk sementara belum ada.
0: Tentang pelatihan menggunakan Zoom ya, yang besok itu materinya angkatan 1 kiat mengendalikan emosi. Apakah ada angkatan selanjutnya? Ada insyaallah ya. Nanti disesuaikan. Oh, saya nanti tidak ada buat infaknya, sebetulnya tinggal bilang saja. Tapi di angkatan selanjutnya nanti akan diberikan kesempatan sesudah angkatan ini penuh. Hanya 1000 satu angkatan itu ya. Mungkin ini yang mau memberikan data ke nomor AA yang di Australia ya, supaya masuk, termasuk Ustadz Taufik Tauhid. Kalau mau memberikan data ke nomor Australia, silakan. Tapi
1: izin belum ada, masih dicari dahulu.
0: Ya sudah ada tapi belum ketemu. Ya, nah, coba juga nih sambil lihat. Jadi rekan-rekan sekalian, kalau mau terus kan gini ya, Allah kan memperhatikan kita. Seperti sekarang Allah tuh memperhatikan kita. Ada kemarin sahabat Denny di Australia ini mendapat ceramah. Ini hanya pendekatan saja ya, jauh dari yang sesungguhnya terjadi. Tapi lihat ibu memperhatikan anaknya yang sedang tidur nyenyak, penuh dengan kasih sayang, ditatap. Itu ibu sayang kepada anaknya, ditatap, diperhatikan. Allah lebih menyayangi kita dibanding siapapun. Kalau seorang ibu menatap anaknya dengan penuh kasih sayang, perlindungan, penjagaan, ingin mencukupi, itu kasih sayang ibu. Kasih sayang ibu kepada kita 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Jadi ibu sayang kita itu adalah 1/100 sifat kasih sayang Allah yang dibagikan kepada semua makhluk. Nah, 1/100 dari 1/100 kasih sayang Allah itulah kasih sayang ibu kepada kita yang sudah demikian luar biasa. Ya, pernah lihat seekor kijang yang menyeberang, anaknya nyeberang di sungai, ada videonya. Lalu ada buaya yang mendatangi anaknya ini, lalu ibunya masuk ke sungai, memotong jalan sehingga lebih dekat ke buaya itu untuk menghalangi buaya itu memakan anaknya, dan ibunya lah yang dimakan. Ini melihat tayangan ini, dan itu nyata ya, itu kasih sayang binatang kepada anaknya. 1/100 dari sifat rahmat Allah yang dibagikan kepada seluruh makhluk. Jadi 1/100 dari 1/100. Nah, bisa dibayangkan seperti apa kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Allah memperhatikan lebih dari apapun yang terbayang perhatian seorang orang tua kepada anaknya. Kalau orang tua menginginkan banyak kebaikan bagi kita, Allah lebih menginginkannya lagi. Silakan, Pip.
1: Baik, A. Izin di Instagram sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum, A. Izin. Assalamualaikum, A. Izin tanya, supaya selalu dapat petunjuk Allah, apakah hanya dengan maksimalkan ibadah dan menimba ilmu saja sudah cukup?
0: Tidak cukup. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah senantiasa akan menolong orang yang menolong saudaranya, maksudnya hamba-hamba Allah lainnya. Begini ya, hati harus yakin ke Allah, iman. Lalu kan kita begini, sederhananya kita itu ibadah, diciptakan untuk ibadah. Komponen utama ibadah itu adalah iman dan amal soleh. Karena banyak beramal tanpa iman tidak ibadah, iman tanpa amal soleh juga tidak. Nah, keyakinan ini berbuah khusnuzon kepada Allah. Hanya Allah yang bisa menolong. Lalu amal solehnya itu yang pertama kepada Allah. Amal soleh kepada Allah pilarnya sholat. Jadi makanya orang bertakwa itu selalu memberikan perhatian lebih kepada sholat, kualitas sholat, waktu sholat, kuantitas sholat, kehusuan sholat ya. Pokoknya sholat itu kayak kunci sekali untuk bisa membuka. Nah, itu ke Allah. Nah, Allah itu menyukai wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan sebagian rezeki dari rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, kebaikan kepada hamba Allah lah secara umumnya. Jadi kepada Allah ibadahnya itu di antara pilarnya adalah sholat. Kemudian saat sesudah itu kita ke makhluk Allah. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah adalah kita harus banyak berbuat kebaikan dengan apa saja yang bisa kita lakukan. Jadi kalau ingin ditolong Allah, sholatnya perbaiki, terus-terus sedekah dengan tenaga, dengan harta, dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan perhatian, apa saja. Karena makhluk Allah yang ada di sekitar kita ini adalah ladang amal. Lihat orang yang non-Islam, kita pun ingin bagaimana yang non-Islam dapat hidayah. Yang non-Islam itu hamba Allah juga loh hadirin, Allah yang menciptakan. Nah, mudah-mudahan kita bisa jadi jalan yang non-Islam jadi tahu Islam, jadi tertarik Islam, dapat hidayah. Makanya nanti orang yang disukai Allah itu adalah orang yang digunakan oleh Allah menjadi jalan kebaikan bagi hamba-hambanya. Rasulullah kan begitu. Rasulullah jalan hidayah, Rasulullah jalan ilmu, Rasulullah jalan rezeki, Rasulullah jalan kebahagiaan. Terus dari Allah lewat makhluk ini menyebar kebaikan-kebaikan. Ah, inilah yang paling top. Maka disebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sekarang gini ya, ada orang dikasih ilmu banyak, disekolahkan oleh Allah takdir, tapi dia tidak manfaat ilmunya bagi orang lain, bahkan bagi dirinya juga tidak manfaat, karena dia jadi ujub, jadi sombong, jadi merasa paling hebat, merasa paling pintar. Lah, ini apa artinya ilmu seperti ini? Jangankan buat orang lain, buat dirinya aja tidak manfaat. Allah memberikan rezeki, dia kumpul-kumpul, dia simpan, dia beli aset, buat dirinya aja gak manfaat, karena dia tidak bayar zakatnya, dia juga tidak sedekah, atau sedekahnya sedikit sekali. Ini rugi sebetulnya, rugi sekali. Yang beruntung itu kita dijadikan contoh kebaikan, dijadikan jalan ilmu, jalan hidayah, orang bisa jalan taufik Allah, hidayah itu jadi orang ke Islam, dan taufik itu jadi orang beramal. Belum lagi kita jadi jalan makannya, menjadi jalan pakaiannya, jadi jalan orang bisa, wah itu yang untung itu adalah orang yang kepada Allahnya yakin, ibadahnya bagus, lalu oleh Allah dijadikan jalan. Oges kemarin kan lumpuh tuh, tidak bisa bergerak, tapi dengan izin Allah Oges bisa menjadi jalan motivasi, jalan hikmah. Juga belajar banyak dari Oges ya, dengan keterbatasannya yang luar biasa, semangat terus menolong sesama, menolong orang, mengajak kebaikan. Ada yayasannya dan tidak digembar-gemborkan, Tetapi sampai juga ke kita kebaikannya, Masya Allah, Allah lah yang menyampaikannya. Begitu, jadi perbanyaklah berbuat kebaikan, bersedekah dengan kebaikan apapun. Lanjut, Pip.
1: Baik, izin selanjutnya dari YouTube. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, apakah kemaksiatan menghalangi terkabulnya doa? Dan
0: ya.
1: Izin lanjutannya.
0: Wow.
1: Dan saat rezeki ekonomi sedang sempit, saya sering tidak sabar dan jadi sulit mengendalikan emosi. Apa mujahadahnya ya?
0: Ya, kan yang melapangkan, menyempitkan, mengadakan, meniadakan, memudahkan, membuat susah, itu cuma Allah yang menakdirkan kapan barang dagangan laku, kapan tidak laku. Karena rezeki Allah yang ngatur, datang lewat siapa, kapan, berapa jumlahnya, lalu kapan disempitkan, kapan diambil oleh Allah, semuanya itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Ketika ujiannya bentuk kesempitan, ya kita harus tahu bahwa ini adalah ujian dari Allah, dan adabnya kita memiliki pemahaman kepahitan ini diundang oleh dosa sesuai surat An-Nisa 79 dan Asy-Syura ayat 30 sehingga banyak tobat. Kalau kita makin banyak marah-marah, kita makin nambah penghalang. Harusnya makin sabar, makin sujud, makin memperbanyak sholat sunnah di rumah, sholat ke masjidnya jangan ditinggalkan, tahajudnya makin kuat, kurangi melihat tayangan yang tidak baik, tidak manfaat, kurangi bicara, kurangi berpikir yang tidak bagus, apapun yang jadi jalan dosa dihindari. Karena setiap kita melakukan dosa, ya berarti kita membuat masalah baru dalam hidup kita. Allah menyaksikan setiap maksiat yang kita lakukan dan pasti kembali kepada kita sendiri. Lebih baik banyak istighfar sambil ikhtiar keluar ya dari rumah ya. Habis sholat sunnah, sholat syuruk, kemudian bergerak, bismillah, ya, keluar dalam keadaan wudu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Nanti yang terjadi, hudita wa kufita wa wukit. Lihat, satu ditunjuki, diberi petunjuk, yang kedua dicukupi, dan yang ketiga dilindungi. Nah, insya Allah ke depan doa ini kita bahas lebih dalam ya. Jadi keluar dari rumah, jangan diam di rumah terus seperti burung terbang, nanti akan dipertemukan dengan rezekinya. Bismillah ya, terus istighfar, minta maaf sama yang dimarahi karena kezaliman ke manusia, di antaranya harus dengan minta maaf. Masih ada, Pip?
1: Baik, masih ada. Selanjutnya dari TikTok. Izin mau tanya, gimana menyikapi suami yang kadang gak mau berusaha untuk mencari nafkah?
0: Oh, maksudnya gimana, Pip?
1: Menyikapi suami yang kadang suaminya gak mau berusaha untuk mencari nafkah.
0: Ya, bisa dibayangkan perasaan istri dan anaknya ya. Begini, kalau mau marah-marah menyelesaikan masalah, tidak ya, malah bisa nambah bertengkar lagi di rumah. Yang kedua, yang bisa membulak-balik hati suami adalah Allah. Jadi kenapa di rumah bisa seperti itu? Mungkin banyak jinnya ya yang membisiki supaya malas mencari ilmu. Karena kan suami tidak berbuat semestinya, sangat bisa jadi karena imannya lemah. Kenapa imannya lemah? Karena ilmunya lemah. Jadi tidak belajar. Jadi kita harus pahami ini ujian di rumah dalam bentuk seperti ini, udah rezekinya terbatas, suaminya kurang. Tapi memang suami itu beragam ya kemampuannya. Ada yang ingin tapi ya ujiannya memiliki berbagai keterbatasan. Jadi harus bagaimana? Satu, harus yakin ini ujian dari Allah yang harus disikapi dengan tepat supaya lulus. Dua, perbanyak tobat. Loh kok suami yang begitu tobat? Ya terjadinya ketidaknyamanan di rumah itu walaupun lewat suami, tapi ada kontribusi dosa kita. Dosa saya apa? Nah itu dosanya, enggak ngaku ya. Pastilah kita punya dosa ya. Sholat, kemudian minta ampun, banyak baca Quran di rumah supaya banyak malaikat. Kemudian jangan marah ke suami. Mungkin suami itu udah ingin kerja, tapi kadang kemampuannya, kadang kesehatannya, kadang masa lalunya, trauma masa lalu, atau kadang ke usianya juga, atau mungkin karena ada kendala psikologis, udah merasa hopeless. Kita kalau bisa memahami, biasanya akan lebih bijaksana. Jangan sampai kita menyikapi dengan sikap yang menambah masalah baru. Misalkan penuh dengan kemarahan, sikap jadi tidak baik ke suami, ketus, kasar, tidak mau melayani, tidak mau berkhidmat. Mungkin dalam hati kecil suami juga sangat ingin ya, tapi kadang banyak keterbatasan ataupun tipu daya setan yang membisiki, yang ya yang begitulah yang menjadikan keluarganya jadi berat ujiannya. Tapi pahamilah, bicara baik-baik, posisinya mensupport ya, bukan menghakimi. Dan terus minta ke Allah agar diberi jalan keluar. Aslinya ya, setiap keluarga itu beda-beda kapling ujiannya ya. Berusaha memahami situasi ini, pada saat yang sama juga berusaha memahami bahwa setiap kondisi suami yang belum maksimal kerjanya itu memang sangat beragam penyebabnya. Tapi kalau Allah menolong, akan ada solusinya insya Allah ya. Intinya jangan sikapi dengan sikap yang salah. Terakhir, maaf ya kalau nasihat secara teori mudah, tapi Allah kalau memudahkan juga akan mudah. Terakhir, Pip.
1: Ya, baik, Kak. Selanjutnya dari Zoom, A. Assalamualaikum, A. Bagaimana kiat istiqomah dalam ketauhidan di masa sekarang yang penuh dengan ujian dan cobaan yang dirasa semakin berat, ibarat menggenggam bara api, A?
0: Bagaimana
1: istiqomah dalam ketauhidan, A?
0: Ya, istiqomah itu adalah derajat sangat tinggi, karena dari istiqomah lahir karomah. Jadi kita evaluasi yang lalu ya. Pertama, tahu tentang Islam, tapi ini masih jauh ke istiqomah. Tahu itu asal dengar saja. Tahu sholat tahajud, tahu saya pernah dengar. Tahu tahu tentang zakat, tahu. Tahu haji, tahu. Tapi masih jauh. Nah, tingkatan lebih tinggi dari tahu adalah paham.
2: Rasa gerundi hatiku.
3: Halo.
2: Alhamdulillah sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, telah kita sama-sama simak ilmu yang sangat begitu luar biasa sahabat MK dari gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Semoga Allah Subhanahu wa taala sahabat MK memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang telah didapatkan, dan mari kita senantiasa mendoakan gurunda kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar bersama keluarga, semoga senantiasa ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikaruniai kesehatan selalu insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda sahabat MK yang sudah bergabung, kami sampaikan informasi kembali di pagi hari ini. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Takutkan sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insyaallah.
3: Setiap hari, setiap ketika,
2: mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, bisa kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085200123123, 085200123123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
3: Ujian menimpa
2: sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok yang paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi bisa menghubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Hambamu dalam mendidik jiwaku ini.
2: Terima kasih sahabat MK untuk Anda yang sudah menyampaikan laporan kualitas suaranya, kemudian menyampaikan doa terbaiknya, seperti ada sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap, ini suaranya jelas. Salam untuk kru dan juga sahabat semua yang selalu menyimak MKFM di pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Ade di Ranca Ekek. Ibu Ade, alhamdulillah ini dari pagi hari ini tersimak dengan baik dan juga jernih, menyampaikan doanya untuk kru, operator dan penyiar, juga guru-guru semuanya senantiasa dikarunakan kesehatan, keselamatan, dilimpahkan segala keberkahan, amin Allahumma amin. Kemudian ada Ibu Yanti dari Antapani yang alhamdulillah juga menyimak di pagi hari ini. Ada Mama Sumirna, ini penggemar MKFM
4: 102,4 Radio Peace FM.
5: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan

0: la Santica?
1: No way!
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Iya teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
1: Panyawatna teh atuh gitu, atuh sampean.
0: Tos sabaraha lami?
1: Atos 10 tahun langkungan we lah.
0: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
1: Laras, aya karaosna gitu.
0: Alhamdulillah, tah kuninga alfa propolis di mantan bapak?
1: Tina iklan di radio gitu, di UNASKO.
0: Bapak tos saeb sabaraha botol?
1: 5
0: 5 botol, tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
1: Aya.
0: Kumaha karaosna?
1: Karaosna jantan eta lambungna jantan ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
0: Nah, alhamdulillah aya perubihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
1: Ya, mudah-mudahan gitu.
0: Aya nu bade disawerkeun ka nu sanesna?
1: Aya. Bila aya nu perogi alfa dongkap gitu.
0: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
0: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh, teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos

0: perobihan naon wae nu diraos, Pak.
1: Janten aya deui tanagi tiasa dicanak barang damel deui gitu. Henteu tereh lapar upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-tarang abdi teu damang atawa salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis. Upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun tiap di doa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung.
1: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon.
2: Upami
1: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
2: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueur nya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mungse mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueur nya.
1: Sabar hiji benjolan teh teh?
2: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enanya nya.
2: Teu nyeri, alhamdulillah.
1: Tak sabar lagi kan rupanya mbak teh?
2: 2012
1: ini 2020 berarti 10 usumnya?
2: Iya, tos lami.
1: Tapi alhamdulillah sering saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya?
2: Alhamdulillah, ayah karosna gitu.
1: Seeranu
2: karosna gitu. Soca, ini bengras nih ngalit. Alhamdulillah. Iya, tos te ayah, cangke, tos hilang gitu nya.
1: Ayah namanya?
2: Seeranya pengenu karosna.
1: Alhamdulillah.
2: Tos biasa, iya weh gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
1: Salit deh nya. Insya Allah mudah-mudahan.
2: Mudah-mudahan nih ya.
1: Halaras aya kesandet teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
2: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
1: cobian pangitenya
2: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
1: aya karaos na nya sehat salamina teh nya
2: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
1: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saya teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari LT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakawasna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitanya. Tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, tahu kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Ka rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Satahun langgung.
0: Oh, tos laminya. Mohon. Tahu kiduna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah. Tah, saat tos konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya sanes probihan ge robih wae lah kitu segala rupina. Alhamdulillah nya sehat ya mam raoseun terus mapah teu aya kana karaosna lancar pokoknya tiasa aktivitas mah lancar
0: panembah janten alhamdulillah tos sakinten nya Bahnya mohon kita saranti abdi Bah Abah kedah cing rutin konsumsinya mudah-mudahan Abahna janten langsung sehat urang sami ihtiarkeun Bahnya tur nuhun Bah pidoa ti abdi Abah tambah sehat rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
2: Ya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabaraha lami Umi teh?
2: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayeuna teh ieu ka ngawartosan.
1: Oh, ngawartosan.
2: Nampi kabian ka dieu alhamdulillah.
1: Laras, gitu. Laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng
2: rematik ieu.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Teh upami lambung anu karaos kumaha teh Mi?
2: Panas ieu padaharan teh panas ieu. Tak
1: ya, ada rantai panas angin tehnya. Oh, jadi nggak batu pangin tehnya nggak batu. Teras teras. Oh, kami rematik mah?
2: Nyari ayai gugah kayak itu urte.
1: Dorong kujutan pangin tehnya.
2: Nanti asa gugah itu di na iya tak tadi na di sebang tek itu.
1: Mohon sabar alami ya tan nuju aranya teh salapan sasi.
2: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
1: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alpa propolis sate acananya.
2: Nah.
1: Mohon sate acana kan anu karandapan panyawa teh itu. Tak sareng sena ngalut kumaha tau.
2: Rawas eh.
1: Rawas ya. Kamari nguping warto saur si ato dua dintennya setu ayah acananya.
2: Nah.
1: Lengi acananya kan babu acananya. Nah.
2: Kamari meni eh datang karawas teh ya.
1: Oh nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapan teh kita lambung sareng ramati kamari mah teh acan ngaleut alpa propolis teh teu tiasa ieu pangintung geus.
2: Tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karenyun asa digerihan ieu teh ta asa cocogan gitu.
1: Leres. Tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya.
2: Alhamdulillah ya
1: teh. Sabaraha kali sadinten ngaleut teh?
2: 3 kali kamari mah
1: teh
2: ieu teh. Ayeuna mah eta tos meningan.
1: Alhamdulillah mah. Sabaraha tetes ngaleut kamari?
2: 3-6 tetes kene sadintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: 6 tetes.
2: 6 tetes.
1: 3 kali pangintennya?
2: Iya.
1: 3 kali?
2: 3 kali.
1: Oh, berarti
2: mun mah sare.
1: Berarti 18 tetesnya sadinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon kada waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860